Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

antara Wilujeng Enjang, Bu Sri Pancawati, Bu Ayu Wardani, Bu Suci, Bu Sucipto, Pak Sucipta Gembel, Bu Sri Purnama, Mater Semanuan. Sama nafsen kalian, Bu Jengge. Terima kasih berkat dan pamirun tas istirahat kalian kulong ngantos muangke jam pinten bude ngantos jam sedoso nge warung gaule mangke dipika sak mantune moco berita.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasal.
7: Aja nari telele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
8: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
9: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
10: Kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

Gak, para kantong pamirang matur semanuun. Setengah informasi kagem panjenengan, gak, harga rata-rata provinsi Jawa Timur ini harga komoditas, gak, beras premium, beras medium, makatan, gak. Ini untuk beras premium ini minggah, para kantong pamirang. Teko 14.888, saya kita di 15.000. Beras mediumnya per kilogramnya 12.957, hari ini turun jadi 12.754. Dan untuk gula kristal putih per kilogramnya hari ini naik dari 17.248 jadi 17.437. Minyak gorengnya apa budhe munggah kabeh ya. Minyak goreng curah teko 20.000 sak kilo ya. 20.542 saiki dadi 20.877. Minyak goreng kemasan premium per liternya hari ini ya jadi 22.430 dari 21.513. Minyak goreng kemasan sederhana per liternya hari ini juga naik dari 18.553 menjadi 19.300 ya. Dan juga minyak goreng minyak kita per liternya hari ini turun dari 16.334 menjadi 15.990.

60 menjadi 86.000, 66.133, dan untuk telur ayam ras per kilogramnya hari ini turun sebesar Rp44 ya, dari 25.876 menjadi 25.833. Untuk telur ayam kampung dari Rp46.337 menjadi Rp45.840. Dan untuk cabai merah keriting ya, dari harga Rp43.127 menjadi Rp42.000. Untuk cabai merah besar dari Rp46.908 menjadi Rp42.090. Turunnya lumayan ya, Rp4.000 lebih. Dan untuk cabai rawit merah per kilogramnya dari Rp67.486 hari ini menjadi Rp17.454, naik Rp2.972.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat Sabtu 16 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, SMK Bina Kartika Nusantara di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang menerima bantuan pembangunan gerbang sekolah senilai 100 juta. Bantuan diserahkan secara simbolis pada awal Mei 2026 berangkaian dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Peduli melalui Regional Office Malang sebagai wujud dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Kepala SMK Bina Kartika Nusantara Ulfa Mariana menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada sekolahnya. Dan pihaknya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan, dan bantuan ini sangat berarti bagi sekolahnya dan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta semangat belajar para siswa. Baik, kita akan beralih ke berita kedua, saudara pendengar. Sensus ekonomi 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk membaca arah perkembangan usaha, termasuk kekuatan UMKM digital di Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang, Umar Saifuddin, dalam sosialisasi pelaksanaan SE 2026 yang berlangsung 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Menurut Umar, sensus ini akan menjadi sumber data utama dalam memetakan daya saing usaha, struktur ekonomi wilayah, hingga peluang bisnis baru di berbagai daerah. Ia menjelaskan UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam sensus kali ini karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Dana yang terkumpul nantinya dapat membantu pelaku usaha memahami tren industri sekaligus menentukan strategi pengembangan usaha. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 09.00.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
5: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
6: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
5: Gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
6: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
8: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono ST MNT. dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
6: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Produa FM.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hey, hello. Jangan bercanda loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email.
6: Pas jam songo.
7: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu. Kena tipu. Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
5: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Ya, udah nyampe baksonya.
7: Iya, masih panas nih.
6: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
7: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ayamnya ngeyel bener kamu ini, leh.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bae mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
9: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
10: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
9: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Sahabat Sekasa, koma 3, Pro Sekawan dari Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, Prokatan Pamirang, Water Semanun Sangat, Kagem Panjenengan, Engkantasis Tio Tuhu, Enjang Meniko, Sesarengan, Kalian Kula Budi Minge.
1: Mbak ya, seng eleng ke.
0: Prokatan Pamirang, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru nge Betawi SPMP tahun ajaran 2006-2007 saat menika sampun mulai berlangsung wonten di berbagai daerah. Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan ugi sampun melakukan kick off nggih lan sosialisasi iki sebagai tanda dimulainya tahapan penerimaan murid baru mekaten. Nah, pada momentum ini peran orang tua menjadi sangat penting agar proses pendaftaran pastinya berjalan lancar, ge? Tepat jalur dan sesuai dengan aturan, mekaten. Prokata pamireng pramila ampun suping nggih, napa-napa kemawon ingkang kedah dipersiapaken kagem putra-putri kita. Nah, semoga saja nanti proses pendaftarannya bisa berjalan dengan baik dan diterima di sekolah yang memang menjadi harapan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
7: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Jam 09.00 langkung sekawandika waktu Indonesia Barat. Pro kadang pamirang semanuan sangat kagem panjenengan ingkang sampun setia tuhu kalian kulongge. Punten-punti-punti salajengipun tasih kathah dicara pramila kula budime pamit undur diri. Semanuan kawigatosan panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, momentum libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026 membuat stasiun Blitar dipadati penumpang kereta api. Sejak pagi, area keberangkatan dan kedatangan terlihat ramai oleh masyarakat yang hendak berpergian ke berbagai daerah. Berdasarkan data PT KAI Daup 7 Madiun, Kamis 14 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 728 pelanggan berangkat dari stasiun Blitar dan 915 pelanggan tiba di stasiun tersebut selama masa libur panjang. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun, Tohari, mengatakan lonjakan penumpang terjadi karena tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api saat long weekend. Tidak hanya di Blitar, peningkatan sejumlah penumpang juga terjadi di sejumlah stasiun wilayah Daup 7 Madiun. Dalam sehari, Rabu 13 Mei 2026, KAI Daup 7 melayani sebanyak 18.381 pelanggan kereta api jarak jauh yang terdiri dari 8.641 pelanggan berangkat dan 9.740 pelanggan datang. PT KAI Daup 7 mengimbau calon penumpang untuk datang lebih awal ke stasiun guna menghindari antrean saat boarding maupun kepadatan akses jalan menuju stasiun selama libur panjang berlangsung.
1: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RR

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Anda berada, bahagia rasanya kita dapat kembali bersua di udara di Bro 4 RRI Malang. Dan di setiap hari Sabtu pukul 10 hingga kurang lebih 60 menit ke depan, adik-adik bisa menyimak sajian dongeng anak. Hari ini saya Haji Santoso yang menemani Anda. Dan saya gak sendirian, wah, karena kalau saya mendongeng sendirian ya, saya bingung nih. Karena harus menyiapkan berbagai macam dongeng. Dan ini sudah ada pakar-pakar dongeng nih adik-adik, ya kan. Nah, adik-adik di rumah hari ini banyak yang lagi liburan ya, libur panjang dari hari Kamis kemarin. Ada yang mungkin lagi berlibur ke kampung kakek nenek, atau ada yang main ke tempat wisata, atau cuma di rumah aja Kak Haji, gak apa-apa. Yang penting tetap menikmati liburan dan sembari mendengarkan RRI Malang, kita akan berbagi cerita bersama. Ada siapa hari ini? Nah, hari ini Kak Haji dikeroyok nih ya. Dikeroyok karena ada 3 narasumber yang sudah hadir. Assalamualaikum, selamat pagi kakak-kakak semuanya.
1: Waalaikumsalam Mas Haji.
0: Oke, waduh, cantik-cantik ini pada liburan nih ya.
1: Liburan, tapi kita nggak libur kayaknya.
0: Nggak libur ya?
1: Oh, okay. Karena sebentar lagi kita mau ujian nih.
0: Oke, okay.
1: Betul. Bukan kami sih, mereka maksudnya.
0: Oh gitu. Kalau Kak Ana mungkin adik-adik di rumah udah hafal dengan suaranya. Nah, ini Kak Ana sekarang membawa siapa nih Kak Ana?
1: Nah, ini. Mm-mm. Ini Kak Ana bawa luar biasa nih. Ini ya, mereka para duta. Lomba dongeng FLS kemarin dari SMP Negeri 3 nih Mas Aji.
0: Dari SMP Negeri 3. Dikenalkan dulu ada siapa itu?
1: Yang di sebelah kanan saya kenalan sendiri deh kayaknya.
2: Kenalan sendiri. Oh, yep. Halo semua, perkenalkan nama aku Balkis, bisa dipanggil Kis.
0: Oke, Kis.
1: Iya, Kis.
0: Kelas berapa kalau boleh tahu?
2: Kelas 8.
0: Kelas 8. Kemarin mengikuti lomba
2: FLSN3N.
0: Oke.
1: Di Kota Malang ya?
0: Di Kota Malang. Masyaallah. Keren sekali. Siap. Kapan itu lombanya ya?
1: Kemarin tanggal berapa ya?
2: Lupa ya.
0: Bulan kemarin atau bulan ini?
2: Bulan.
0: Bulan April, April.
1: Kemarin ya?
2: Iya.
0: Oh, April.
1: Ya Allah, sampai lupa. Oke.
0: Terus satunya?
3: Halo semuanya. Aku Naya.
0: Naya juga dari
3: SMP 3.
0: SMP 3 tempatnya di mana sih kalau boleh tahu?
3: Di Dr. Cipto.
0: Dr. Cipto.
3: Nomor 20.
0: SMPN 3. Oh, di pojokan tuh ya?
3: Iya.
0: Oke. Nah, ini berarti para pendongeng-pendongeng cilik nih ya Kak Ana ya?
1: Dibilang cilik tapi gede tapi cilik ya.
0: Nanggung ya pendengar. Nanggung. Oke, kalau boleh tahu ini lombanya ini untuk Kota Malang.
1: Kota Malang tuh lomba bergengsi banget ya, FLS 3N itu untuk seluruh Kota Malang, SMP, negeri dan swasta.
0: Wow. Oh, diikuti seluruh SMP negeri dan swasta
1: yang ada di Kota Malang.
0: Masya Allah.
1: Dan kebetulan mereka yang melatih saya nih Mas Aji.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Ada kesempatan untuk mengudara kapan lagi.
0: Iya benar sekali. Ini kalau misalkan di Sabtu libur gak nih sekolah?
3: Iya,
0: libur ini bisa dijadwalkan nih Kak Ana.
1: Siap.
0: Ya kan? Karena untuk regenerasi ya kan.
1: Oh, benar.
0: Kalau kita kan ya udah kaum milenial ini ya, benar, kolonial benar, kita benar. Ini ya. Kalau gak ada regenerasi nanti malah dongeng ini semakin
1: ilang,
0: susah.
1: Benar sekali. Ya.
0: Tapi sebelum mendongeng nih, saya pengen tahu minat untuk mendongeng Balkis sama Maya mulai Naya ini mulai kapan? Mungkin Balkis dulu. Mulai kapan?
2: Saya dulu ya. Kalau untuk minat dongeng mungkin dari kecil ya, mungkin dari TK karena mama itu selalu menyetelkan dongeng cerita dari YouTube dan dulu itu kata mama saya sempat bisa mendongeng walaupun belum ada yang bisa mengajari.
0: Jadi memang tapi nggak pernah ikut di RRI ya?
2: Belum pernah ikut di RRI.
1: Makanya kemarin excited banget gitu.
2: First time di sini.
0: Kalau RRI SD saya bawanya pasti tingkatnya SD. Kalau udah SMP saya jadikan juri bisa ya. Jadi udah untuk adik-adik ini. Tapi dulu enggak pernah kayaknya yang pernah ketemu nih ya.
2: Belum
0: pernah. Oke. Kalau berarti mulai kecil suka mendongeng.
2: Iya.
0: Dongeng dalam negeri apa luar negeri?
2: Bisa dua-duanya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Terus apa namanya pernah membuat dongeng sendiri?
2: Cerita pendek gitu ya pernah. Mm-hmm. Untuk yang FLSN kemarin
0: bikin sendiri.
1: Cerita sendiri. Oh, keren mereka gitu. Benar.
0: Apa yang dibawakan judulnya?
2: Yang di FLSN kemarin itu Ciki si Pemberani.
0: Oke, bercerita tentang apa itu? Dikit aja.
2: Tentang seorang seorang.
0: Ciki makanan ringan itu bukan?
2: Oh, bukan. Jadi Ciki itu adalah nama seekor kelinci di mana si Ciki ini tuh berani dan tidak takut pada apapun.
0: Wah keren. Itu bikin sendiri ya?
2: Iya, bikin sendiri.
0: Berapa lama waktunya?
2: Sehari.
1: Iya. Karena lagi beliau ini bikin lagunya juga sendiri.
0: Oke, okay. Jadi di tengah-tengah dongeng ada lagu. Wah keren. Sip banget deh.
1: Mantap.
0: Kalau Naya nih, Naya mulai kapan suka mendongeng?
3: Nah, kalau aku nih masih baru-baru banget, kayak kelas 6. Sebelumnya aku tuh sukanya nyanyi, terus membawa acara. Terus akhirnya di SMP ini pengen nambah pengalaman baru lagi, yaitu dongeng.
1: Kesempatan juga ya, Masya Allah.
3: Soalnya sebelumnya di SMP 3 ini aku juga udah ikut lomba MC, alhamdulillah juga juara. Jadi pengen ikut lagi nih, apa ya yang bisa nambah public speaking.
0: Ya, public speaking itu bisa dongeng, bisa menyanyi, bisa berpidato, bisa juga apa namanya nge-MC. Wah, berarti sukanya di public speaking ya.
3: Suka banget.
0: Oke, juga bisa jadi penyanyi.
4: Nah, apa-apa. Aku Karita Koi.
0: Sebentar ganti ya. Iya.
4: Mesti masa Ciki.
1: Kamu enggak usah, kamu dengerin aja, oke?
0: Okay? Oke, okay, nih kalau adik kecil nih suka mendongeng apa suka mendengarkan atau suka ngerusui, ayo.
4: Aku senengane ngrungokno dongeng.
1: Oh, celokno denger.
4: Iya.
1: Terus?
4: Iya, sampai turu.
1: Oh, sampai turu.
0: Ya, ya mesake sing mendongeng ya.
1: Makanya kok kan biasanya biasanya dongeng kamu udah ngorok.
4: Iya ngiler.
0: Oke deh Kak Ana, monggo untuk hari ini saya persilakan untuk membawakan acara dongeng anak bersama dengan Bilqis dan Naya. Silakan.
1: Oke. Okay. Ya nih siapa dulu nih yang mau mendongeng nih kayaknya nih.
2: Terserah.
1: Oke okay deh kalau gitu kayaknya yang sebelah aja ya.
3: Oke, cutting. Pengalaman
1: gitu. Oke. Yuk kita mulai ya.
2: Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendongeng tentang sebuah legenda nih. Legenda. Jadi ini cerita dibalik salah satu budaya dari Lombok yaitu Festival Bau Nyale. Jadi setiap tahun pada bulan Februari hingga Maret di Pantai Kuta Lombok berlangsung sebuah tradisi yang sangat terkenal nih teman-teman, yaitu Festival Bau Nyale. Festival ini merupakan tradisi masyarakat suku Sasak untuk menangkap cacing laut yang disebut nyale. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, nyale akan muncul di laut tepat pada hari ke-20 setelah bulan purnama ke-10 penanggalan Sasak. Nah, dipercaya bahwa nyale memiliki hubungan dengan kisah seorang putri cantik pada zaman dahulu, yaitu Putri Mandalika. Jadi teman-teman, dahulu kala di Pulau Lombok berdiri sebuah kerajaan yang indah dan makmur. Kerajaan itu terletak tidak jauh dari pantai yang luas dan biru. Raja Tanjung Beru bersama permaisurinya Dewi Seranting memimpin kerajaan dengan sangat adil dan bijaksana. Karena kepemimpinan mereka, rakyat hidup dengan aman, tentram, dan sejahtera. Kebahagiaan kerajaan semakin lengkap ketika sang permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu diberi nama Putri Mandalika. Seiring berjalannya waktu, Putri Mandalika tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan baik hati. Tidak hanya parasnya yang memikat, tetapi juga sikapnya yang lembut, rendah hati, dan penuh kasih kepada rakyat. Karena kecantikan dan keluhurannya, nama Putri Mandalika terkenal hingga ke berbagai negeri. Suatu hari, datanglah seorang pangeran dari negeri yang jauh ke istana.
5: Pangeran datang dari negeri yang sangat jauh. Apa keperluan gerangan datang kemari?
6: Tanya sang raja.
5: Maafkan Ananda sebelumnya, Raja. Ananda telah mendengar bahwa Putri Mandalika tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur. Jika Raja berkenan, Ananda bermaksud meminang sang putri untuk dijadikan permaisuri.
6: Nah, teman-teman, ternyata bukan hanya satu pangeran yang datang, tapi belasan pangeran dari berbagai kerajaan berdatangan ke istana untuk melamar Putri Mandalika. Semua pangeran ingin menjadikannya sebagai permaisuri. Raja kemudian memanggil Putri Mandalika dan bertanya,
5: "Anakku, siapakah yang akan kamu pilih? Ayah dan ibu akan merestui siapapun pilihanmu."
6: Namun Putri Mandalika tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk mengenal para pangeran yang datang melamarnya.
5: Hari demi hari berlalu, Putri Mandalika mulai memikirkan keputusan yang sangat sulit.
6: Sementara itu, para pangeran mulai tidak sabar. Mereka saling bersaing dan berdebat satu sama lain.
5: "Jika Putri Mandalika memilihmu, maka kerajaanku akan menghancurkan negerimu,"
6: ancam salah satu pangeran kepada pangeran lainnya.
7: "Diam kalian semua!"
6: seru Putri Mandalika dengan tegas. Semua pangeran langsung terdiam karena mereka kaget karena Putri Mandalika berani melawan mereka. Kemudian Putri Mandalika berkata,
7: "Pada hari ke-20, bulan ke-10 atau 3 hari dari sekarang, datanglah ke pantai saat pagi hari, di mana aku akan memberikan jawabanku."
6: Nah teman-teman, selama 3 hari itu Putri Mandalika pergi ke pantai untuk bertapa dan memohon petunjuk. Ia sangat sedih karena tidak ingin terjadi perang dan pertumpahan darah hanya karena dirinya. 3 hari pun berlalu, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak pagi, para pangeran telah berkumpul di pantai. Tidak hanya para pangeran, rakyat kerajaan juga datang dengan penuh rasa penasaran. Putri Mandalika kemudian berjalan menuju sebuah karang besar di tepi laut. Semua orang memandangnya dengan penuh harap.
7: "Para pangeran," ucap Putri Mandalika, "dengarkan baik-baik apa yang akan aku katakan, karena aku tidak akan mengulanginya lagi. Jika aku memilih salah satu dari kalian, maka akan terjadi perang di antara kerajaan-kerajaan di Lombok. Aku tidak ingin rakyat hidup dalam penderitaan. Aku hanya ingin negeri ini tetap damai, aman, dan makmur. Kalian para pangeran mungkin tetap bisa hidup berkecukupan. Tetapi ingatlah rakyat. Rakyatlah yang akan selalu menjadi korban peperangan. Maka dengan ini, aku memutuskan untuk menerima lamaran kalian semua."
6: Semua orang terkejut mendengar keputusan itu.
7: "Keputusan ini akan menghindarkan rakyat dari kejamnya perang."
6: Putri Mandalika lalu menoleh ke kedua orang tuanya.
7: "Ibu, ayah, terima kasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Ananda belum sempat membalas semua kebaikan kalian."
6: Kemudian ia memandang rakyatnya.
7: "Nanti akan muncul nyale-nyale berwarna-warni di pantai ini. Biarkan rakyat mengambilnya. Mereka dapat memasaknya atau menaburkannya ke sawah agar tanaman menjadi subur."
6: "Selamat tinggal semuanya." Sebelum semua orang memahami maksud perkataannya, tiba-tiba
5: ombak besar datang menghantam pantai. Dalam sekejap, Putri Mandalika melompat ke laut dan menghilang bersama ombak. Rakyat dan pangeran segera berlari ke laut untuk menyelamatkannya. Mereka mencari ke sana, kemari, tetapi Putri Mandalika tidak ditemukan. Akhirnya mereka sadar bahwa sang putri telah mengorbankan dirinya demi kedamaian rakyat dan kerajaan. Saat semua orang kelelahan dan bersedih, tiba-tiba dari arah laut muncul ribuan nyale berwarna-warni. Nyale itu berenang mendekati pantai dalam jumlah yang sangat banyak. Pada saat itulah semua orang memahami pesan terakhir Putri Mandalika. Seperti pesan sang putri, rakyat mengambil nyale tersebut. Sebagian dimasak untuk dimakan, dan sebagian lagi disebarkan ke sawah agar tanaman tumbuh subur dan hasil panen melimpah. Sejak saat itu, setiap tahun pada hari ke-20 bulan ke-10 penanggalan Sasak, ribuan nyale selalu datang ke pantai. Untuk mengenang perkorbanan Putri Mandalika, masyarakat Lombok mengadakan festival Bau Nyale. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa ambil sebuah pesan nih, bahwa kita harus memiliki sikap rendah hati, rela berkorban, dan selalu memikirkan kebaikan orang di atas kepentingan pribadi. Oke.
0: Keren sekali. Ngomong-ngomong. Baru tahu kalau Mandalika itu anu ya, nama seorang putri ya.
1: Iya.
0: Baru tahu beneran.
8: Nama sirkuit ya biasanya.
0: Aku bayanginnya wah balapan nih. Ternyata enggak ya, diambil dari nama seorang putri. Dari Lombok. Pernah ke sana? Ke Mandalika?
1: Belum.
8: Semoga bisa ke sana ya.
0: Iya, sama cuma lihat di TV ya.
1: Iya.
0: Oke, keren sekali sebuah dongeng yang disampaikan oleh Ade Balkis, ya kan? Ini cerita rakyat dari Lombok. Dan karena ternyata di Indonesia itu banyak sekali cerita rakyat yang ada ya dari seluruh daerah
1: banget.
0: Itu
1: banget.
0: Daripada dan kita biasanya kan dengerin cerita, dengerin dongeng dari luar negeri nih ya.
1: Nah
0: padahal di kita banyak.
1: Banyak banget, dan itu memang harus banget anak-anak tahu loh.
0: Bener. Nah banget. Sekarang saya pengen tahu nih, kalau anak-anak harus tahu, sekarang pengen tahu dongeng dari Malang ada nggak?
1: Banyak
0: banget ya. Banyak ya. Bagus tahu. Salah satu contohnya apa nih?
8: Mungkin salah satu contohnya itu asal usul tari topeng Malangan.
1: Asal usul Gunung Kawi.
0: Kawi juga. Kalau Naya?
3: Apalagi ya? Ini asal usul tadi udah Gunung Kawi.
0: Gunung Bromo
3: yang paling terkenal tuh.
0: Iya, Gunung Arjuna.
1: Singosari.
0: Gak usah cari yang dari luar daerah, di Malang banyak sekali ya. Ken Arok itu ceritanya sangat fenomenal sekali.
1: Benar.
0: Keren ya adik-adik ya. Sebuah dongeng dari Lombok. Lombok itu Nusa Tenggara Barat apa Timur ya?
1: Nusa Tenggara Barat.
0: Barat ya?
1: Iya.
0: Nusa Tenggara Barat ya. Kalau gak Barat ya Timur, sebelahnya lah. Pernah kesana, salah-salah sedikit gak masalah lah ya. Oke, kali ini siapa nih Kak Ana? Untuk
1: kayaknya Nai dulu deh, oke?
0: Oke. Untuk siapa nih yang pakai topi merah namanya? Lupa jadi.
4: Ya Allah, aku Banun.
1: Banun.
0: Hari ini tugasnya bikinin teh ya. Oke, Ade Naya ceritanya apa nih?
3: Nah, tadi kalau udah dongeng dari
1: legenda
0: Lombok.
1: Legenda.
3: Sekarang dongeng dari Betawi nih.
0: Betawi. Oke deh.
3: Jadi judul yang dongeng yang aku bawain ini Si Bokek.
0: Si Bokek.
4: Ya Allah,
1: kenapa?
4: Gak duit-duit.
0: Bokek
1: gak punya.
0: Biasanya Si Pitung saya bayangin pertama. Wah, dari Betawi bisa Pitung nih. Ternyata bukan ya. Ada lagi.
3: Banyak banget nih.
0: Baik, adik-adik di rumah, yuk kita simak sebuah cerita dongeng yang disampaikan oleh Adik Naya dengan judul Si Bokek. Silakan.
3: Jadi teman-teman, kita mulai ya. Orang-orang memanggilnya Si Bokek. Ada yang tahu nggak nih apa kenapa dia dipanggil Si Bokek?
9: Pada suatu ketika, di Betawi ada seorang guru mengaji. Muridnya banyak, karena dia guru mengaji yang pintar. Tetapi sayang, dia memiliki dua sifat tercela yang membuat anak-anak miskin tak berani belajar mengaji padanya. Sang guru dikenal sangat sombong dengan kepandaiannya dan derajatnya. Dia sangat suka menyombongkan keturunannya yang berasal dari seorang ulama besar dahulu kala. Oleh karena itu, dia merasa memiliki derajat yang lebih tinggi dari orang kebanyakan. Sifat yang tercela lainnya dari sang guru mengaji adalah dia suka mencela. Dia sangat suka mencela dan meremehkan orang miskin. Sebagai guru mengaji, dia juga menarik uang dari para murid tiap bulannya. Uang itu sebagai iuran biaya mereka mengaji. Jika orang tidak bisa membayar iuran mengaji padanya, maka dia tak boleh mengaji padanya. Pada suatu hari, ada anak miskin yang diterima menjadi murid mengajinya. Semula, dia enggan menerimanya. Namun, kemudian anak itu diterimanya setelah orang tuanya bersedia membayar biaya mengajinya. Maka si miskin pun bisa mengaji pada sang guru mengaji. Tetapi malang sekali bagi si miskin. Keluarganya yang tidak mampu, tidak setiap bulan bisa membayar biayanya. Si miskin selalu telat membayar. Karena telat membayar, dia selalu menjadi sasaran celaan dan hinaan guruannya. Pada suatu awal bulan, dia telat lagi membayar iuran. Hingga guru mengajinya marah-marah. "Dasar bokek!" teriaknya pada si miskin di depan kawan-kawannya sambil marah-marah. Betapa malu si miskin. Teman-temannya pun tertawa. Tertawa betapa malu si miskin. Dan semenjak itu, guru dan teman-temannya memanggil si miskin sebagai si bokek. Maka begitulah kenapa si miskin itu dipanggil si bokek. Walaupun sebutan itu memalukan, si bokek artinya dia yang selalu tak punya duit, dia tetap mengaji. Niatnya untuk belajar telah menguatkannya. Lagi pula dia belajar untuk pintar mengaji. Sedikit cobaan mendapat julukan yang agak memalukan bukanlah hal yang berat baginya. Tetapi rupanya kesabaran si bokek menghadapi tingkah para teman dan gurunya ada pula batasnya. Pada suatu kesempatan diadakan selamatan khataman. Oleh guru mengaji, para murid diminta untuk membawa makanan dari rumah. Murid mengaji yang patuh itu pun melaksanakan perintah gurunya. Ada yang membawa ketupat sayur, ada yang membawa opor ayam, ada yang membawa kerak telur. Ada juga yang membawa gulai kambing. Terus-terus ada yang bawa juga semur jengkol. Semua anak membawa makanannya, kecuali si bokek tentunya. Dia hanya membawa daun pisang. Karena orang tuanya sangat miskin, maka mereka tak bisa membekali si miskin makanan seperti orang tua yang lain. Si bokek hanya membawa daun pisang saja. Seperti biasanya setelah selamatan, makanan pun dibagi-bagikan pada semua hadirin untuk dimakan dan dibawa pulang sebagai oleh-oleh di rumah. Untuk tempat oleh-olehnya itulah si bokek membawa daun pisang. Tentu saja hal itu sangat membuat geram guru mengajinya. Bagaimana tidak geram jika murid yang lain membawa makanan yang enak-enak, si miskin malah membawa daun pisang. Maka sang guru mengaji pun marah-marah pada si bokek di depan para murid. Kali ini dia marah besar. Hingga semua ucapan yang tak pantas didengar dan diucapkan seorang guru mengaji. Si bokek sangat malu. Kemudian dia tak mau mengaji pada guru itu lagi dan keluar. Kita tinggalkan guru mengaji yang tak pantas ditiru itu dahulu. Kita akan mengikuti perjalanan si miskin. Pada suatu hari, si miskin berjalan-jalan ke hutan. Dia menemukan seekor anak kerbau yang ditinggalkan induknya karena sakit. Karena kasihan, dibawanya anak kerbau itu pulang. Kemudian anak kerbau itu dirawat hingga sembuh. Anak kerbau itu lantas dipeliharanya dengan telaten sekali. Tiap pagi digembalakannya di padang rumput di depan rumahnya, dan setiap sore dimandikannya di empang dekat rumah. Maka tak heran jika tak lama kemudian anak kerbau itu telah tumbuh menjadi kerbau yang sehat dan gemuk sekali. Melihat kerbau yang telah gemuk dan sehat, kemudian terpikir olehnya akan hutang iuran mengaji yang telah dibayarkannya. Pada guru mengajinya dahulu itu, dia berniat melunasi hutangnya itu dengan memberi sang guru kerbau yang sangat gemuk dan sehat itu. Walaupun miskin, si miskin ternyata tak pernah bisa lupakan hutangnya, dan dia selalu ingin melunasinya. Sang guru mengaji senang sekali menerima kerbau si miskin sebagai ganti iuran mengaji yang dahulu. Tentu saja, karena nilai kerbau itu 100 kali lipat dari hutang si miskin itu. Tentu saja, si miskin tidak tahu akan hal itu dan juga tidak peduli. Si miskin yang jujur itu senang telah bisa melunasi hutang-hutangnya pada guru mengaji. Guru mengaji itu sangat bangga dengan kerbaunya. Oleh karena itu, dia pun merawatnya dengan cermat seperti cara si miskin dahulu merawatnya. Bahkan guru mengaji itu pun mengembalakannya sendiri di sawah. Pada suatu hari saat guru mengaji sedang mengembalakan kerbaunya, tiba-tiba langit menjadi mendung. Tak lama kemudian hujan badai pun turun. Semua yang sedang bekerja di sawah berlarian mencari tempat berteduh. Ada yang mencari tempat teduh di gubuk, tengah sawah, dan di bawah pohon. Ada pula yang nekat saja berjalan pulang dengan berbayung daun pisang. Sang guru mengaji pun tidak ketinggalan mencari tempat berteduh. Sambil menuntun kerbaunya, dia mencari sebuah pohon. Setelah mengikat kerbaunya, dia pun mulai memanjat pohon untuk berteduh. Guru mengaji itu duduk di atas cabang yang berderak-derak dan ranting yang saling sapu karena kuatnya angin. Cabang-cabang saling bergesekan keras karena angin pada suatu saat cabang yang diduduki si guru mengaji bergesekan dengan cabang di sebelahnya dan menjepit kakinya. Guru mengaji berteriak kesakitan. Kaki guru mengaji terjepit oleh cabang pohon hingga tak bisa bergerak dan sekarang telah patah. Dia pun berteriak minta tolong, tetapi sayang, hujan terlalu lebat hingga teriakannya tak bisa didengar siapapun, termasuk si miskin yang rumahnya berada di dekatnya. Kemudian, tahukah teman-teman apa yang terjadi pada guru mengaji? Saat hujan telah reda, seorang gembala yang kebetulan lewat di bawah pohon tempat guru mengaji hanya menemukan kerbaunya. Dia tidak bisa menemukan guru mengaji, yang ada hanyalah seekor tokek. Tak seorang pun tahu nasib guru ngaji yang sebenarnya. Sedang si miskin hidup bahagia dan jujur selamanya. Terima kasih.
4: Ya Allah, kapok.
0: Loh kok kapok?
1: Kapok, itu oknum ya Mas Haji itu.
0: Iya, tidak. Gak boleh bilang kapok gitu.
4: Oke. Kecepit.
1: Oh iya, kecepit.
0: Pesan moralnya apa nih dari dongeng ini? Nah,
3: pesan moralnya kita tuh apa ya, jangan terlalu jadi orang tuh, jangan terlalu merasa diri kita lebih baik dari orang lain, kayak
1: harus ikhlas juga ya.
0: Ikhlas juga. Apalagi ini kan ilmu. Guru mengaji, betul, ya kan. Ini harusnya memberikan apa ya?
3: Yang terbaik lah untuk muridnya.
0: Benar banget. Dan tidak boleh kita membeda-bedakan.
1: Bener.
0: Apalagi kalau misalkan di sekolah nih, si satu kelas kan pasti beda-beda ya, Kak.
1: Benar.
4: Nah. Aku tadi sedih.
1: Oh iya, sedih.
0: Yang penting kita saling berteman, ya kan? Dan kalau kita saling bersahabat satu sama lain, kan enak.
1: Kalau ada yang kurang ya dibantu.
0: Betul.
1: Dan
0: suatu saat kita pasti memerlukan bantuan.
1: Benar.
0: Dia yang mungkin juga kita anggap apa namanya kurang dari kita.
1: Tadi.
0: Iya, karena kembali lagi kita hidup apa namanya, kita sebagai
1: enggak bisa sendiri.
0: Apa ya? Makhluk sosial. Benar. Keren sekali. Ini ternyata dongeng dari Betawi ya.
3: Betawi.
1: Ya Allah, wow. Dari Lombok ke Betawi.
0: Cepet ya, dari Lombok ke Betawi naik jet ini tadi.
1: Benar.
0: Oke deh, sekarang gilirannya Kak Ana.
3: Spesial banget nih, spesial.
0: Spesial deh.
1: Special performance. Oke deh, siap. Nah, kalau tadi ini dari Lombok ke Betawi, nah kita mau kemana nih, Banun?
4: Nang, hutan.
1: Oh iya, ke hutan.
0: Ya Allah.
4: Karena kan orang hutan.

0: Kali ini Kak Ana punya cerita nih. Ceritanya di sebuah hutan. Hutannya lebat banget. Di sana ada seekor naga kecil. Dia duduk di bawah tanaman yang ridang sekali. Setiap hari si naga ini merasa sedih karena tidak ada yang mau berteman dengan dia.
1: Aku sedih. Setiap hari aku sendirian. Tidak ada yang mau berteman dengan aku. Semua gara-gara api yang ada di mulutku. Kemana-mana api ini selalu keluar. Aku sedih.
0: Tiba-tiba dari atas pohon, ada burung-burung kecil yang melihat si naga sambil...
1: Ih, sana-sana, jangan di sini, enak saja. Nanti aku jadi burung goreng, burung bakar. Sana-sana, jangan deket-deket pohon ini. Tuh kan, semua tidak mau berteman denganku. Baiklah, aku akan pergi dari tempat ini. Itu lebih baik. Sana-sana.
0: Kasihan sekali teman-teman ya. Si naga berjalan lagi mencari tempat. Tapi sebenarnya bukan mencari tempat yang dia inginkan. Dia mencari teman yang bisa untuk mengakui keberadaannya. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat seekor kura-kura kecil.
2: Kamu kenapa selalu menangis?
1: Aku tidak punya teman.
0: Kura-kura itu masuk ke dalam tempurung karena takut akan api yang ada di mulut si naga.
1: Kura-kura, aku tidak menyelakaimu. Keluarlah kura-kura.
3: Tidak, aku takut. Maafkan aku takut.
1: Ya sudahlah.
3: Sebentar. Begini naga kecil, kalau kamu mau agar api yang ada di badanmu itu habis, kamu bisa pergi ke arah sana. Di sana akan ada sungai yang lebar sekali. Kamu masuk saja ke sana. Pasti nanti ketika kamu keluar, api itu sudah hilang.
1: Benarkah? Benar? Kau tidak membohongiku kan, Pak Kura-kura?
3: Tidak. Cepatlah ke sana. Kau coba saja.
1: Baiklah. Aku akan ke sana. Terima kasih, Salim.
3: Tidak pakai Salim. Aku takut.
1: Baiklah.
0: Naga kecil senang sekali mendengar berita itu. Dia berjalan mencari sungai yang dimaksud oleh kura-kura.
1: Di mana sungainya? Wah.
0: Setelah berjalan agak lama, dia melihat sungai yang begitu besar. Airnya jernih. Di sana banyak ikan-ikan.
1: Wah. Itu adalah sungainya. Aku akan langsung masuk.
3: Sebentar. Enak saja kau langsung masuk. Sebentar, kami akan keluar dulu. Kami akan menyingkir dari sungai ini. Kami takut.
1: Iya. Baiklah.
0: Tapi tidak beberapa lama, si naga itu pun
3: belum. Blup.
1: Dingin.
0: Satu jam, dua jam.

0: Pup.
1: Aku sudah kedinginan. Kulitku keriput. Oh, pasti api yang ada di dalam tubuhku sudah habis. Dari tadi aku terbuka mulutku. Aku sampai kelekean. Tuh kan, tidak ada lagi. Yes, tidak ada lagi api yang ada di mulutku. Ikan, kesini ikan.
0: Tiba-tiba api itu menyembur keluar, teman-teman. Ternyata api itu masih ada.
1: Kenapa api ini tetap ada? Padahal aku sudah lama masuk di dalam sungai ini. Dan perutku sampai kembung. Tuhan tidak adil denganku. Aku tidak suka semua ini.
0: Wah, di atas dahan di dekat sungai itu ada seekor burung hantu tua yang dari tadi memperhatikan kelakuan si naga.
2: Sebentar. Kenapa kau tidak suka dengan apimu itu?
1: Jelas tidak suka. Semua binatang tidak ada yang mau denganku.
3: Kau pasti tidak juga mau denganku, kan?
2: Iya, aku takut. Begini, kenapa kau tidak berjalan ke arah timur sana? Sedikit jauh, tapi kau akan menemukan sesuatu yang menakjubkan di sana. Kau akan menemukan sebuah gunung yang besar, dan kau akan menemukan teman yang banyak di sana.
1: Aku tidak percaya lagi dengan siapapun. Tidak, aku tidak percaya.
2: Kau tidak boleh seperti itu. Kau harus mencobanya, naga.
3: Begitukah?
2: Iya, kau coba saja.
3: Baiklah, daripada aku begini terus, aku akan mencobanya. Siapa tahu ini memang benar.
2: Baiklah, sudah, cepat. Pergi sana kau.
1: Iya. Terima kasih.
0: Si naga pun dengan penuh harapan berjalan lagi, teman-teman. Tanpa mengenal lelah, dia mencoba jalan, berjalan, dan berjalan. Hingga tiba-tiba dia melihat gunung yang begitu tinggi. Gunung itu berwarna putih.
1: Gunung? Akhirnya aku menemukannya. Badanku sudah mulai lemas. Aku mau pergi ke sana. Sebentar lagi aku sampai.

0: sărăle căcil. Sărăle căcil. Care pe că mă-năniz?
1: Kamu tidak tahu, aku di sini kedinginan. Kami semua kedinginan. Kau lihat gunung ini dipenuhi salju. Kami kedinginan. Kami kelaparan.
0: Kelaparan?
1: Kami tidak bisa membuat api. Kami tidak bisa memasak. Kami kedinginan.
0: Sebentar. Kau tadi bilang apa?
1: Aku perlu api. Bukan hanya aku. Semua orang-orang di sini perlu api.
0: Apa? Api?
1: Ya, api. Kau bisa membantu.
0: Aja aku bisa. Kau lihat ini.
2: Tiba-tiba dari dalam mulut si naga keluar api yang cukup besar.
1: Api. Aku punya api. Teman-teman, api teman-teman, kemari.
0: Api.
1: Api.
0: Aku melihat api. Di mana apinya?
1: Api. Aku melihat api. Api.
2: Ternyata semua orang mengerubungi si naga. Mereka senang dengan kehadiran si naga. Dan sejak saat itu, si naga diterima di tempat itu. Nah, si naga tidak lagi kesepian. Dia benar-benar bersyukur dengan apa yang sudah diberi oleh Allah. Sudah apa yang diberi dengan Tuhan?
0: Wah, aku senang sekali dengan pemberian Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman.
1: Iya, kami juga bersyukur.
0: Iya, kami juga bersyukur. Tetaplah di sini, naga kecil. Tetaplah di sini.
2: Nah, teman-teman. Itu tadi sedikit cerita dari Kak Ana loh. Nah, menurut kalian nih, kalian sudah bersyukur enggak dengan apa yang sudah diberi oleh Tuhan di tubuh kalian?
3: Benar.
0: Aku bersyukur.
3: Kenapa? Kenapa nih?
0: Irungku pesek.
2: Loh, tuh. Kenapa emang?
0: Iya, aku gak boros udara.
2: Oke.
3: Ngirit ya.
2: Masya Allah.
3: Ya, keren sekali. Memang semua punya kelemahan dan kelebihan.
2: Bener,
3: ya, Kak Ana ya.
2: Intinya itu ternyata.
3: Dan kita harus bersyukur apapun kelemahan dan kelebihan kita.
2: Benar.
3: Pasti kita punya kelemahan, ada teman, ada seseorang yang punya kelebihan.
2: Kelebihan, saling melengkapi.
3: Saling melengkapi, benar sekali.
2: Itu, Masya Allah.
3: Kalau misalkan Kak Aji punya naga, seneng tiap hari saya bawa kerja.
2: Oh,
3: iya,
2: gitu ya?
3: Jadi kalau misalkan butuh apa namanya bakar sate, tinggal
2: sunganga ya.
3: Oke, okay. Yang penting kita harus tahu apa namanya kelebihan dan kelemahan kita.
2: Benar.
3: Dan kita juga nggak boleh sombong ya Kak ya. Kalau misalnya kita punya kelebihan nggak boleh sombong. Karena itu tadi kita bukan makhluk sempurna.
2: Sempurna.
3: Pasti
2: kita
3: punya kelemahan
2: dan
3: apa namanya
2: dan
3: nanti
2: kelebihan.
3: Benar. Kita membutuhkan teman, membutuhkan seseorang untuk menutupi kelemahan kita. Benar sekali. Wah, keren sekali tiga dongeng di hari ini. Adik-adik di rumah, mendongeng ini adalah budaya.
2: Benar.
3: Budaya tutur ya.
2: Budaya tutur.
3: Dari leluhur nenek moyang kita. Kalau dulu mungkin kakek nenek itu kalau mendongeng pada waktu mau tidur ya Kak ya.
2: Kayaknya gitu ya. Kalau katanya sih pas bulan purnama, katanya pas lagi kumpul-kumpul.
3: Iya, kalau dulu kan
2: gitu.
3: Bukan kayak sekarang ya. Anak-anak kecil itu bermain berkumpul.
2: Benar.
3: Berkumpul. Muka Ana, saya mungkin mengalami ya
2: kayak manusia-manusia jadul.
3: Ya, adik Bilqis sama Naya ini mungkin jarang ngalami atau kurang tahu ya. Nah, kalau dulu itu kita jarang main sendiri. Nah, kita kalau main tuh pasti bareng-bareng. Rame ya kan, dan kita tahu enggak, Dek? Tanpa kita janjian, kita bisa kumpul.
2: Benar-benar itu kerennya kita.
3: Kerennya. Loh. Kalau sekarang kita janjian nih, janjian berapa pasti molor.
2: Molor banget.
3: OTW katanya gitu ya.
2: Enggak tahu OTW-nya dari mana.
3: OTW kemana gitu. Ditunggu setengah jam enggak datang-datang kan. Nah, kalau dulu enggak. Misalkan udah jam 3 nih.
4: Udah kebiasaan.
3: Langsung kita pamit sama orang tua pun pasti diizinkan. Karena kita ada waktu bermain ini enggak pernah lah molor ya, Kak ya?
2: Molor enggak.
3: Enggak pernah waktunya.
2: Kalau kumpul juga enggak ada yang pegang HP ya.
3: Betul, enggak ada.
2: Maksudnya
3: memang enggak ada HP dulu, Kak. Enggak ada HP dulu, dan mendongeng itu pasti dari kakek nenek, kita mendengarkan sambil duduk sambil membayangkan.
2: Membayangkan.
3: Betul. Oh, ternyata naga seperti ini. Oh, kancil seperti ini. Wah, dan ini kalau tidak ditularkan, dilestarikan, Adik Bilqis, Adik Naya ini salah satu pelestari budaya juga, ya kan? Dan wah, keren sekali Kak Anan, terima kasih ini udah memberikan ilmunya kepada adik-adik.
2: Sama-sama.
3: Oke. Wah, enggak kerasa udah jam 11 ini.
2: Iya, ternyata ya.
3: Wah, keren sekali ceritanya Kak Aji. Saya mendengarkan cerita sembali membayangkan bahwa dunia imajinasi itu sangatlah indah.
2: Luas.
3: Sangat luas, sangat indah, dan kita harus selalu melestarikan imajinasi kita. jangan sampai kita imajinasinya hilang ya, Kak ya.
2: Benar, juga imajinasinya enggak boleh liar loh ya.
3: Enggak boleh liar, imajinasinya harus tertata.
2: Tertata, benar.
3: Ada tujuan yang dicapai. Baik, adik-adik di rumah, untuk hari ini acara dongeng anak kita sudahi karena waktunya sudah terbatas sekali. Insyaallah lain waktu kita akan ketemu lagi. Amin. Bersama dengan Bilqis, ada Kak Ana, dan juga Adik Naya dengan cerita yang berbeda. Saya Haji Santoso pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat liburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Pas jam 11. Wedari Ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
4: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
3: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Ini infonya.
1: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam kaliwelas,
2: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya, di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Fai masih nemenin Abang Pok tentunya di siang hari ini ya, jam 1 siang sampai nanti jam 3 sore ya, dengan cuaca yang hujan. Udah turun hujan aja nih Abang Pok ya, di mari tadi sempat apa namanya reda tapi hujan lagi ternyata ya. Oke deh, gak apa-apa, adem, makin adem dah ya, artinya adem, cuacanya adem, udah paling cocok dah bener. Yang penting jangan buat kerusuhan ya Bang Po ya. Karena kemarin sempat rame tuh Bang Po ya, ada konser Afgan tuh di Grand Indonesia. Itu terjadi kerusuhan Bang Po ya, padahal itu kan di tempat umum gitu. Nah, kalau menurut Abang Po sendiri gimana nih bersikap di ruang publik tuh harusnya seperti apa sih gitu ya. Mungkin bisa kirim komentarnya Bang Po di mari ya, nemenin Abang Po sampai jam 3 sore nanti ya. Ya tunggu komentarnya di 0812 112 4928 atau 0213504 5 1 0.

0: Salah satu tradisi suku Nias pada saat menggelar pesta adat Owasa adalah membentuk dengan memahat batu sebagai tempat usungan orang yang mengadakan pesta dengan tujuan untuk mengokohkan status atau derajat seseorang di tengah masyarakat. Adapun pahatan batu yang telah jadi itu dikenal dengan nama Osa-Osa. Osa-Osa ini adalah ciri khas karya masyarakat dari Kecamatan Lahusa dan Gomo, Kabupaten Nias Selatan dengan bentuk yang bermacam-macam.
1: Osa-osa itu artinya usungan. Kalau orang misalnya seperti kalau menikah di sini kan diusung, ditandu. Nah, itu merupakan tempat usungan atau tempat untuk menandu. Karena pada saat pesta itu, orang yang melakukan pesta tersebut, dia harus duduk di atas usungan itu dan kemudian diarak, dibuat prosesi sepanjang desa sebagai tanda untuk peneguhan status sosial.
0: Sesudah pesta selesai, batu usungan tersebut diletakkan di depan halaman atau Olayama, rumah pelaku pesta Owasa. Bentuknya pun berbeda-beda. Ada yang satu kepala, tiga kepala dengan mulut terbuka, dan tiga kepala mulut tertutup. Bahkan, jika dilihat dari bentuknya, maka ditemukan makna yang berbeda-beda pula.
1: Nah, ini ada yang bulat seperti meja yang kecil ini, itu disebut adulomanu ra'lari. Apa maksudnya itu? Pada saat dia menikah si putri ini, lalu karena dia anak bangsawan, dia diberikan batu itu sebagai simbol bahwa dia anak dari bangsawan. Nanti pada saat dia melakukan pesta lagi, bisa dibuat lagi. Misalnya bersama suaminya, mereka buatkan patung yang berkepala seperti ayam itu, atau rusa, atau burung. Itu kalau menyerupai kepala ayam itu niomanu-manu. Sering sekali niomanu itu seperti ayam jantan, jago. Nah itu juga ada artinya karena disimbolkan pesta itu kan kalau di Nias itu membagi-bagi makanan. Mereka potong babi lalu bagi kepada semua orang. Nah itu proses berbagi itu merupakan sifat dari yang pelaku pesta itu. Nah ada yang kemudian seperti burung rajawali, anabu. Nah itu juga melambangkan bahwa memang status sosial tinggi itu bertengger seperti yang ditandu.
0: Menurut Nathalie Duha, filosofinya yaitu jika satu kepala, artinya adalah orang yang bersangkutan sudah melakukan pesta Owasa sebanyak satu kali selama ia hidup. Jika osa-osa tiga kepala dengan mulut terbuka, artinya orang yang bersangkutan sudah melakukan pesta Owasa lebih dari satu kali selama ia hidup. Sementara jika yang dibuat osa-osa tiga kepala mulut tertutup, artinya usungan tersebut digunakan oleh istri bangsawan atau Nrongam Balugu pada akhir seluruh pesta yang disebut dengan Lavu-Lavu Gowasa.
1: Lalu ada lagi yang berkepala satu dan ada yang sampai berkepala tiga. Itu biasanya dipergunakan sebagai tanda atau simbol status. Misalnya kalau di Nias ini kan peneguhan status sosial itu sangat diperlukan untuk pengakuan statusnya. Jadi pada saat dia melakukan pesta-pesta sebelumnya belum sempurna, itu peneguhan status biasa. Misalnya anak bangsawan, sudah bangsawan mereka memang, tapi kemudian pada saat dia menikah seperti di sini misalnya, kan ada pemberian nama gelar lagi itu kan. Ada yang kalau di sini hanya menikah saja, tidak diberikan gelar sama mereka. Tapi kalau ada gelar, artinya ada penambahan kewajiban secara adat. Nah pada saat menikah itu, nah itu bisa dibuatkan batu. Atau kalau tidak demikian, pada saat mereka membangun rumah, lalu pada saat peresmian rumah itu dibuatkan pesta peneguhan statusnya juga sekalian. Nah pada saat itu kemudian dibuatkan batu yang berkepala satu.
0: Nathalie Duha menyampaikan, di saat sekarang ini memang sudah jarang masyarakat yang menggelar pesta Owasa. Meskipun masih ada satu atau dua keluarga yang melaksanakannya untuk meneguhkan status sosialnya. Jika dibandingkan pun, pada zaman dahulu, osa-osa ini selalu didirikan dengan batu. Namun demikian, pada masa sekarang juga lebih banyak dibuat seperti souvenir saja. Padahal, pada masa dahulu, itu tidak boleh berlaku demikian. Artinya, memang orang yang membuat batu itu ada syaratnya. Tidak boleh sesuka hati, tapi harus satu kepala dulu. Hingga ketika terakhir sekali, osa-osa yang tiga kepala itulah artinya penyempurnaan dari segala pesta dan status sosialnya.
2: Propat FM.

0: Jadi Abang Po, kenapa itu bahas soal harusnya gimana kita bersikap di ruang publik gitu ya? Karena kemarin itu sempat emang ada ya kericuhan di kawasan Grand Indonesia pada hari Kamis lalu ya. Ada penampilan penyanyi Afgan di kawasan GI, terjadi kericuhan saat wanita, ada sebuah ibu-ibu gitu ya, nekat membawa perangkat suara pribadi dan meminta nyanyi bareng Afgan secara langsung ya. Jadi kayak bawa sound system gitu. Pengen nyanyi bareng Afgan ya. Tentunya ya aksi tersebut memicu ketegangan di tengah kerumunan penonton yang sedang asik ya menyaksikan penampilan Afgan gitu ya. Dari video unggahan, salah satu unggahan di sosial media sih, tampaknya dari petugas keamanan ini ya berusaha keras untuk menahan sang ibu gitu ya. Nah, kira-kira kalau Abang Po sendiri gimana nih kalau bersikap di ruang publik? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Lia.
0: Siang, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mandi, dengan Leman Tanggamu Senampung, Mbak Lia.
0: Dengan siapa?
1: Leman, Mbak Lia, ini Mbak Lia bukan?
0: Iya, betul. Oh, Bang Leman, iya. Lama ya, nggak gabung nih Bang Leman, nggak ngobrol
1: iya,
0: lama ya.
1: Betul, Mbak Lia, saya juga kok siapa yang tugas siang ini nggak tanya Mbak Lia gitu.
0: Bang Leman.
1: Ya apa, Leman tadi Pak Lia, ya?
0: Iya, kabar gimana, baik?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga Pak Lia juga sehat.
0: Selalu, iya, daerah Lia. Bang Leman sendiri gimana, hujan nggak?
1: Ini cuacanya agak-agak mendung, Pak Lia.
0: Bang Leman tuh di mana
1: enggak,
0: sih?
1: Hujan enggak,
0: Bang Leman tuh tinggalnya di mana sih sekarang nih?
1: Di kota kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
0: Oh, di Kota Agung.
1: Jalan Pelita PU.
0: Iya. Ya. Cuacanya mendung-mendung aja tapi kagak hujan ya.
1: Iya, mendung-mendung manja gitu.
0: Mendung-mendung manja. Nah, kalau ya, kata Bang Leman sendiri, kalau misalkan kita pergi nih ke suatu tempat, ruang publik itu kan ruang bersama ya, bukan ruang pribadi ya, gitu ya. Bagaimana seharusnya kita bersikap, Bang Leman?
1: Iya, kita mesti menjaganya, Polia. Itu kan kepunyaan kita semua.
0: Betul.
1: Itu kan ruang publik itu kan memakai biaya yang tidak sedikit, Polia.
0: Betul.
1: Ya, jangan dirusak lah, kalau bisa jangan diganggu. Jadi kalau bisa kita jaga, kita apa namanya, rawat dengan baik, Polia. Jadi supaya indah, supaya bisa digunakan. Apa namanya, digunakan untuk publik gitu. Jadi semua juga bisa menggunakannya, Polia.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi kayak menghargai, iya. Apalagi kalau misalkan ada
1: betul.
0: Event gitu ya di suatu tempat.
1: Iya.
0: Masa iya kita datang-datang ngobrak-ngabrik, kan kasihan juga
1: betul,
0: yang punya hajat ya.
1: Kalau bukan kita, siapa lagi, Polia gitu kan.
0: Bener.
1: Kadang-kadang anak-anak itu yang bikin apa gitu, Polia, yang
0: iya.
1: Tangan-tangan jahil itu, Polia.
0: Betul,
1: gitu.
0: Seringkali kalau iya. Misalkan anak-anak tuh kan ya itu namanya juga anak-anak gitu ya. Tapi kalau
1: iya,
0: dari
1: betul.
0: Bang Leman sendiri, kalau lihat anak-anak yang suka rusuh gitu, apa justru dibiarin karena maklum dia anak-anak atau gimana? Atau justru
1: iya,
0: negara ibunya?
1: Iya, itulah namanya anak-anak ingin menunjukkan identitas yang Polia
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, betul sih.
1: Dan juga dia itu kadang-kadang anak-anak itu ingin yang nggak ada kerjaan gitu, kadang-kadang ya saling apa namanya
0: jahil ya jadinya ya
1: jahil gitu tangannya nggak mau diam gitu Polia kalau
0: iya.
1: Kalau bisalah ayo kita bangunin fasilitas umum kepunyaan publik gitu jadi
0: iya.
1: Kalau makan biaya kan sayang biaya tuh dibuang-buang gitu Polia
0: iya betul ya deh terima kasih ada salam nggak buat
1: iya,
0: siapa Bang Leman
1: iya makasih kembali sama Polia Ahmad juga salam sehat selalu dan juga untuk semuanya se-Indonesia.
0: Oke
1: gitu,
0: baik.
1: Polia.
0: Terima kasih Bang Leman. Assalamualaikum.
1: Oke, makasih juga sama-sama. Selamat
0: iya,
1: siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Kota Agung ya. Tapi emang benar sih kita harus menghargai sesama. Ruang publik itu kan ruang bersama kan ya. Kita jangan sampai merusak sesuatu hal yang ada di dalamnya gitu. Termasuk mungkin ketika ada event atau agenda apa gitu ya di ya entah di mall, di lapangan, di mana gitu. Masa iya kita datang malah ngacak-ngacak. Kan kasihan juga yang punya hajat. Bayangin aja dah kalau misalkan Abang Po sendiri yang punya hajat gitu ya, tiba-tiba diorak-arik tuh sama orang-orang. Gimana rasanya? Ya kan pasti sedih dong ya. Ayo tunggu komentar yang lainnya ya di mari di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: kasih telah menyelamatkan Bu Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya?

Abang Empo, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak

apa ya, ngomongin soal jaga sikap di ruang publik itu emang jadi tanggung jawab kita masing-masing gitu ya Bang Po ya. Tapi Ayu pengen tahu komentar dari Abang Po sendiri gimana nih ketika di ruang publik, apakah Bang Po juga sudah menerapkan dan gimana nih komentar dari Abang Po sendiri. Pak Gilang di Karawang, sore Po Alia, sore juga. Udah sore ya, masih siang dong Pak Gilang jam segini mah, setengah dua ya. Masih siang jam segini. Pak Selamat Rusani di Magelang, katanya siang Po Alia, kalau menurut saya sih yang wajar aja. Kalau kenal ya sapa, kalau enggak ya enggak gimana-gimana. Tetap jaga sikap dimanapun berada, jangan mengganggu kenyamanan orang lain. Betul. Nah kaitannya sama yang ini ya, kalau kenal sapa, kalau enggak ya enggak usah gimana-gimana. Ini juga ternyata sikap apa ya, enggak perlu terlalu ramah juga perlu kadang ya. Kalau misalkan kita bertemu orang kan kadang mari pak gitu-gitu ya, tapi ternyata ada kalanya dimana kita enggak usah nyapa, enggak usah gitu loh. Tahu enggak sih kayak bukan saatnya buat nyapa orang gitu ya. Itu juga perlu diterapkan tuh di publik gitu kan ya. Bukan berarti di setiap kita ketemu orang harus disapa tuh, enggak gitu ya. Jadi enggak apa-apa sesekali kita enggak nyapa tapi karena alasan tertentu gitu. Karena enggak semua orang harus disapa, apalagi orang yang bukan orang yang kita kenal gitu kan. Kecuali orang yang kita kenal gitu, mungkin kita bisa harus ya itu harus nyapa, bukan enggak lagi gitu kan ya.

0: juga.
1: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
2: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
1: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
2: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
1: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
2: Betul tuh, Mina. Cakep banget lo.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Budaya Jakarta. Kalau ngomongin soal sikap di ruang publik ya, dari Pak Herman Ganesa Parung Panjang Bogor sendiri sih bilang katanya polia kita harus bijak dan dewasa serta menghargai orang yang punya hajat. Betul gitu ya. Ya lagi-lagi karena ketika ada sesuatu hal, suatu acara itu kan perlu modal gitu ya. Jadi kita harus menghargai tentunya ya. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga polia sehat selalu ya, amin. Yang sering ayah lakuin berbuat baik depan umum seperti menyingkirkan paku atau tusukan gigi apabila ayah yang lihat, dan ayah sering bersih-bersih di arena tenis meja tempat ayah main gitu Pak Lia. Wah luar biasa sekali Pak Budi ya. Tapi emang harus kayak gitu ketika kita menggunakan fasilitas umum ya, namanya fasilitas umum lagi-lagi ya, ruang publik milik bersama, jaga bersama gitu. Jadi kita juga make ya, kita juga harus tahu diri gitu ya. Misalkan kita lihat sesuatu hal yang mengganggu di jalan atau melihat sesuatu hal yang mengganggu orang lain, kalau kita bisa bantu ya harusnya sih emang bantu gitu ya. Ya hidup mutualisme aja Bang Po ya, biar kagak ngerugiin gitu ya.

0: sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Gitu. Gua orang make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Aduh. Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
3: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
4: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
3: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
4: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
5: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: Kupas Jam Sekawan Ulas
1: Surup Suryo Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara
2: RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi terkenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, mulai dari pegunungan hingga laut lepas, terutama kawasan Geopark Ciletu Palabuhan Ratu yang diakui UNESCO. Daerah ini juga menyandang status sebagai kabupaten terluas pertama di Pulau Jawa. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik regete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Berbicara mengenai wisata, salah satu wisata yang terkenal di Sukabumi adalah Pantai Ujung Genteng. Pantai ini menawarkan pesona alam yang asri dengan ombak besar yang cocok untuk selancar. Selain itu, ada juga Pantai Pangumbahan yang populer sebagai pusat konservasi penyu hijau. Destinasi wisata pesisir selatan Jawa Barat ini terkenal dengan pasir putih halus, air yang jernih, dan pengalaman unik melepas anak penyu ke laut pada sore hari.

Sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Sukabumi. Salah satunya adalah bubur ayam bunut yang sudah berdiri sejak tahun 1975. Berbeda dengan bubur ayam lainnya, bubur ayam bunut memiliki tekstur yang sangat kental karena dimasak dalam waktu yang lama bersama kuah kaldu, sehingga bumbunya sudah terasa gurih dari sari kaldu dan Anda tidak perlu tambahan kuah. Disajikan bersama dengan kedelai, bawang goreng, seledri, kerupuk, dan emping.

Ketika berkunjung ke Sukabumi, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Sukabumi. Salah satunya yaitu mochi Sukabumi. Oleh-oleh legendaris ini memiliki tekstur kenyal dan rasa yang manis, terutama varian kacang tanah. Jajanan ini populer sejak tahun 1980-an. Merek ikoniknya yaitu mochi Kaswari Lampion yang tersedia dalam berbagai varian rasa, mulai dari wijen, coklat, hingga durian. Memiliki daya tahan sekitar 2-4 hari.

Pohon batang garing adalah simbol pohon yang ada di Kalimantan. Memiliki makna sebagai pohon kehidupan, bagi masyarakat suku Dayak Ngaju, pohon ini diyakini merupakan anugerah Tuhan yang diturunkan langsung oleh Ranjing Hatala Langit atau Tuhan suku Dayak Ngaju. Pohon batang garing ini mempunyai filosofi yang sangat mendalam. Pohon lurus ke atas vertikal memberi arti hidup harus selalu mengingat kepada Sang Pencipta. Dahan sejajar ke kiri dan ke kanan, sebagai makhluk sosial harus bisa hidup rukun, damai, saling tolong-menolong, tidak memandang status, suku, agama. Dan ujung dahan naik ke atas, sebagai manusia kita selalu meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Sukabumi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Sukabumi, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Mari Mandarto menegaskan pentingnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026, di mana kebijakan tersebut disiapkan untuk memastikan keberlangsungan tenaga pendidik di sekolah. Mariman menyampaikan surat edaran tersebut memiliki sejumlah poin penting terkait dengan penugasan guru, yang salah satunya adalah memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik di seluruh daerah. Menurutnya, pemerintah juga ingin memastikan guru non-ASN tetap dapat menjalankan tugasnya. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk menjaga keberlangsungan tenaga pendidik tanpa adanya pemutusan hubungan kerja. Mariman juga menjelaskan, pemerintah pusat saat ini juga mulai menyiapkan proses rekrutmen guru untuk tahun 2027. Persiapan tersebut pun dilakukan sejak tahun 2026 dengan mengacu pada kebutuhan formasi guru di berbagai daerah. Dia mengatakan proses penetapan formasi nantinya disesuaikan dengan data kekurangan tenaga guru yang ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan tenaga pengajar dapat terpenuhi secara bertahap.

0: Demikian Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RR

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 4 RRI Malang. Kembali lagi bareng sama saya Mbak Yaya di program Goyang Senggol. Ya, goyang senggol pokoknya di sore hari ini semakin digoyang semakin asik aja. Ya, pokoknya goyang senggol ini akan menemani Anda semuanya selama 2 jam ke depan nanti ya, dengan beragam lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini. Apalagi cuaca di luar panas banget ya. Kemarin udah 2-3 harian hujan terus ya Kota Malang ya. Sekarang hari ini sudah mulai agak panas lagi ya. Jadi biar makin panas, kita bikin aja, kita asikin aja di hari ini dengan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request langsung ya, bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA-nya Pro 4 juga boleh banget di 081 555 69 1053. Pokoknya bebas banget ya, ini mau request lagu dangdut apa aja, mau dangdut koplo, mau dangdut yang remix, atau mau dangdut yang lawas gitu ya, juga gak apa-apa. Boleh banget pokoknya bagi Anda yang mungkin hari ini lagi santai aja di rumah, atau mungkin lagi ini ya menikmati long weekend bareng sama keluarga gitu, atau mungkin bagi Anda yang mungkin lagi macet-macetan di jalan, nah biar gak sumpek, biar gak kerasa panasnya, kita asikin aja dengan lagu dangdut yang akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore. Oke deh, kali ini kita sapa dulu ada yang bergabung via telepon ya. Ada siapakah kira-kira penelpon pertama kita? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Halo, selamat sore Mbak Yaya.
0: Selamat sore juga.
1: Bagaimana punya kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah baik. Kang Grandong gimana kabari?
1: Alhamdulillah, Grandong ke pantas layak-layak keturun, Mbak.
0: Waduh, padahal mau jogetan kok ya keturun.
1: Iya. Mari keturun, mari minum kopi, mari ngono mangan kumang.
0: Lah sampean iki lho padahal udah minum kopi kok ya sik keturun ae, masa kopine kurang to?
1: Layoiku. Ya apa kabar keluarga ya apa, Mbak?
0: Alhamdulillah baik, kabar keluarga sampean ya apa?
1: Ono kabar barokah.
0: Amin.
1: Ayo wis.
0: Doa yang apa sama pokoknya. Betul.
1: Si kecil-kecil di sana.
0: Siap. Semoga keluarga sampean ya sehat-sehat ya.
1: Iya, amin. Kalau kapan turun rene, Mbak?
0: Langgeni ku masih menjadi sebuah misteri. Lah saiki lo ya, saya itu enggak berani kalau kemana-mana keluar sendiri. Masalahnya keturunan ini enggak ada yang menemani. Lah ya bingung ya mau kemana, mau ke sana sama siapa gitu lo. Lah budeme iki lo nang Eropa enggak balik-balik piye budeme iki ya?
1: Ya wis.
0: Nanti kapan-kapan insya Allah ya. Dalam.
1: Apa tak ada nomor WA aku?
0: Waduh, aduh, kok malah jalan-jalan nomor WA iki piye?
1: Ini sosok ngebel aku.
0: Lah iki lho lah kan sudah tak simpen nomor sampean di WA ne Pro 4 ini. Kang Grandong Turen lho lengkap e lek jenengi Kang Grandong Turen.
1: Iya, suwun.
0: Nggih, siap.
1: Ono Mbak Indah.
0: Nggih.
1: Mau pisah kita. Terus ono Bojo Purnomo, Bu Pandan, Mbak Utami, Sugeng Sonten. Terus ono mana ono? Bu Widi, Sonten.
0: Siap.
1: Bare Neng Leha.
0: Neng Leha.
1: Mama Yuda, Marlena, Kuryatin, terus ono mana ono? Iki sih nggak tahu kata suara nih Mama Dika.
0: Mama Dika monggo, Mama Dika gabungan.
1: Selamat sore. Iya, selamat malam mingguan nih.
0: Siap, selamat malam mingguan untuk semuanya.
1: Terus ono mana? Iku Buya Temi. Ya wis, selamat sore. Terus
0: siap.
1: Ono maneh, ono Mbak. Sakang sadewa Mbak Yujumi sugeng sonten
0: mawon. Nggih, siap. Nggih
1: sampun ngoten mawon, Mbak. Matur sembah nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Mbak Yaya le muling kin atos-atos.
0: Nggih.
1: Wis boten ngaten boten nonton alangan menapa sehat-sehat mawon.
0: Nggih, amin. Matur suwun sanget. Lagune Kang Gandong.
1: Anu, Mbak, lagame lagune kopi Gadang malam mingguan.
0: Malam mingguan?
1: Nggih, begadang jangan begadang. Lah, iku gak go malam mingguan kok.
0: Walah, begadang ta maksude sampean judule? Roma Irama.
1: Sing koplo mbak ana, Mbak.
0: Begadang. Sing koplo.
1: Suwun ya, Mbak ya.
0: Nggih, siap.
1: Assalamualaikum, Mbak Yaya, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk Kang Grandong dan keluarga, nggih. Goyang di senggol. Wes ngene iki lho ya, lek kadung napa niku keasikan ngobrol sampai lali niki lagune napa. Ya wes ditunggu lagune niki badhe request lagu begadang tapi minta yang koplo. Ya wes tak carikan dulu nggih yang koplo ini ada atau tidak. Takutnya begadang ini adanya cuman dari ini lho Roma Irama aja Bang Haji ya. Tapi yang koplo ya saya usahakan. Jadi mohon ditunggu nggih untuk Kang Grandong dan seluruh pendengar setiap perempat RRI Malang. Dan sekarang kita sapa lagi dari telepon WA, ada yang bergabung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Koyang senggol.
2: Iko yang main asik.
0: Mbak Srigati ketemu lagi.
2: Iya, Mbak Yaya, gimana punya kabar Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik, Mbak Srigati gimana kabarnya? Baik juga ya?
2: Alhamdulillah baik, barusan datang dari kerja.
0: Oh alah, barusan pulang tak sampean?
2: Iya, barusan pulang dari kerja langsung dengerin Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah, pas banget ya, pas lagi capek-capeknya iya, setelah ya, kerja banget. Kemudian digawe diangdutan
2: dengerin Mbak Yaya siaran.
0: Semoga sampai ini bisa melepas lelahnya Mbak Srigati.
2: Yang barusan turun siapa itu?
0: Yang barusan turun tadi ada Kang Grandong. Yang pertama Kang Grandong luar biasa.
2: Oh, yang pertama.
0: Yang pertama betul. Kemudian yang kedua Mbak Srigati, wes saman ini dapat medali perak. Medali perak untuk Mbak Srigati, medali emasnya buat Kang Grandong tadi ya. biar adil.
2: Dek Nuren, sebenarnya itu tetangga loh Mbak. Cuma dia gedok, aku gedok.
0: Anu beda desa ya.
2: Beda desa. Cuma aslinya Arema
0: asli. Arek Malang asli.
2: Cuma dulunya tuh gini loh Mbak Yaya.
0: Pripun?
2: Berhubung kena apa ya? Kena hujan. Terus akhirnya banjir. Jadi banjir itu anu kan selatan.
0: Terus
2: ini kita masuk selatan toh?
0: Malang Selatan.
2: Iya Malang Selatan.
0: Wah.
2: Kayak Arema asli kayak Mbak Yaya.
0: Tapi lek namai Arema niku nggih sebenarnya nggih seluruh Malang Raya ya, entah itu Malang Utara, Malang Selatan, Malang Barat, Timur semua ya arek Malang. Jadi enggak ada istilah Malang Coret. Lah semua itu loh orang Malang. Iya. Malang kan kota dan kabupaten. Jadi ya enggak ada yang namanya Malang Coret nggih. Betul. Wis kita semua Arema ya, bumi Arema.
2: Iya, semua Arema.
0: Betul sekali, makanya nekatan loh. Mbak Srigati. Anu, Dik Turan gimana cuaca nih?
2: Cerah ya.
0: Oh, cerah ceria. Alhamdulillah enggak hujan beberapa hari ini.
2: Kayaknya kemarin sore itu hujan lah.
0: Oh kemarin sore ya.
2: Pas, apa ya? Pas waktu ada Banyumin sekarang di Patron lu.
0: Oh, dua hari yang lalu ya, kalau nggak salah ya. Oh ya, sama berarti.
2: Iya, ada petir. Malam-malam kok ada petir, aku juga
0: Gitu. Waduh, kok ya dilalang Banyumin yang siaran ya. Gak tambah horor tiny suasana.
2: Waduh, ya. Aku jadi ingat kalau Banyumin bilang keramat.
0: Nah, sama itu. Zamanku kecil dulu Banyumin keramat lah kok. Sekarang ketemu sama lagi Banyumin.
2: Zaman kecilku dulu ya gitu, keramat itu. Paling suka aku keramat.
0: Sama. Lah kok ternyata orangnya nggih banyol. Nggih ya, kadang serem, kadang banyol, nggih luar biasa
2: kadang
0: memang. Lah nggih niku bisa semuanya, luar biasa memang Mbak Demin. Ya, penyiar senior. Ya wis ini Mbak.
2: Salam dulu Mbak.
0: Oh monggo kirim salam dulu.
2: Ya salam buat Mbak Yaya. Tugas semoga enggak capek.
0: Siap.
2: Juga ada Mama Tita, Bunda Marlena,
0: iya.
2: Bunda Nomo, juga ada Bunda Riatin, Bu Panda, Mbak Titi.
0: Siap.
2: Juga ada Mama Upi, Bapak Ismoyo, juga ada Pak Bambang.
0: Siap.
2: Juga apa sih yang di Jakarta tuh yang
0: Babe, Babe Mus.
2: Babe, ya. Gak lama sore ya. Juga ada siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Oh, ada di Ajeng City.
0: Oh, di Ajeng City. Nggih, siap.
2: Terus juga ada Mas Hari, juga ada Mas Soe. Terus aku lagu saya minta saya agak rancak sedikit banget.
0: Apa lagu ini?
2: Apa ya? Kok mungkin kata tak kecil kalau enggak ya.
0: Yang mana?
2: Ini lho padahal tak kecilnya masih bengong.
0: Iya.
2: Padahal aku pakai handset ya Mbak Yaya.
0: Lah nggih niki napa radio diuncal ten genteng mawon apa pripun?
2: Anu
0: bercanda nggih.
2: Ketenangan kula ngaten Mbak.
0: Oh nggih nggih nggih.
2: Nggih.
0: Nggih. Dilempar ten barongan tasih pancet dengung nggih.
2: Nggih lah nggih niku.
0: Ya wis mboten napa-napa. Wis yang penting suarane Mbak Srigati masih terdengar. Pak Eko, Pak Eko monggo gabungan, Pak Eko.
2: Aku lama enggak dengar suara Pak Eko.
0: Lah nggih niku.
2: Ya mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Nggih, amin, amin.
2: Aku tak minta apa ya Mbak? Pertemuan aja.
0: Oh, pertemuan. Ya. Siap, tak carikan dulu pertemuan
2: Mbak.
0: Yang ori ya maunya ya. No KWKW berarti.
2: Iya, maksudnya pertemuan sama Mbak Yaya lo ya. Minggu.
0: Lah nggih, lek pertemuan ori berarti Roma Irama ya.
2: Iya.
0: Sama
2: nggak
0: Nur Halimah.
2: Sama siapa-siapa lo, sama Mbak Yaya.
0: Siap, nanti malam jangan lupa Mbak ya Yaya jam lho. Jam 12 malam lo tilapo.
2: Lah kate lapo lah jam 12 malam
0: iki, Mbak. Lah iya niku, ketemuan Mbok ya jam 5 sore niku lasik Padang ya.
2: Iya. Lah jam 5 sore ku mek nongkrong-nongkrong.
0: Lah ngopi-ngopi cantik gitu itu lah kan malam Minggu ya, pas banget. Lah kok jam 12 malam. Ya wis, matur suwun nggih Mbak Srigati, monggo ditunggu.
2: Aku malam Minggu kan mau minta cocok nggak sih nggak jadi pertemuan kopi lambada
0: cok. Oh kopi lambada siap ya, tak carikan
2: kopi lambada.
0: Oke,
2: terima kasih Mbak Yaya.
0: Siap
2: ya, selalu banyak rezeki ya Mbak Yaya.
0: Amin amin matur suwun sangat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Srigati juga dari Turen ya. Bola-bola Turen ngumpul semuanya di Goyang Senggol sore hari ini. Senengi, pokoknya misalkan diramaikan oleh seluruh pendengar setiap perempat gitu ya, pada gabungan, pada meramaikan, itu seneng banget rasanya. Jadi ya harusnya kita berbagi kesenangan ya Taniku nge. Jadi bagi Anda yang mau request lagu, mau gabungan, mau sekedar menyapa nge, monggo. Pokoknya saya tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Nah yang sekarang ada lagi yang bergabung ya. Kalau tadi dari Malang, kali ini dari Malang, tadi dari Turen, kali ini dari kawasan Sulfat Kota Malang ya. Ada Pak Suranto. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
3: Waalaikumsalam, makin digoyang makin asik. Selamat
0: makin
3: sore Mbak Yaya.
0: Makin digoyang makin asik dengan Pak Suranto.
3: Seorang diri ya.
0: Iya betul. Iya. Oh enggak sendirian
3: ya,
0: dong.
3: Suaranya
0: ini. Bagaimana?
3: Budeme cuti ya lama enggak
0: suara. Budeme tadi pagi, Budeme. Tadi pagi. Iya, tadi pagi Budeme, besok baru libur Budenya.
3: Iya, ganti lah ya.
0: Ganti-ganti betul. Nanti kalau enggak libur tipes kita lama-lama, Pak.
3: Iya dong, iyalah. Kan ada sistemnya, jadi semua kebagian libur, kebagian
0: iya.
3: Kan udah ada yang ngatur ya.
0: Betul
3: siapa
0: sekali.
3: Yang libur, jalan, udah tercatat semua di situ ya, di kantor ya.
0: Nggih, betul sekali Pak Suranto.
3: Bagus itu, iya.
0: Baiklah, kabarnya baik ya Pak ya?
3: Kabarnya baik Mbak Yaya, hari ini cuaca cerah ya.
0: Alhamdulillah, betul. Biasanya itu di kawasan Sulfat itu selalu yang pertama hujan. Yang lain belum bahkan, hujan, Sulfat udah hujan sendiri
3: iya,
0: loh Pak.
3: Iya, benar. Contohnya kemarin, hari Jumat, Kamis hujan.
0: Iya, kan? Betul. Tapi sebagai warga Sulfat sangat merasakan ya Pak ya.
3: Betul sekali Mbak Yaya.
0: Iya, baik. Ya apapun cuacanya, semoga sehat selalu.
3: Kapan-kapan bila ada waktu sih singa ke tempatku lah sekitar mampir atau lewat lah gitu ya.
0: Oh nggih siap Pak Suranto.
3: Kalau ada waktu ya terserah.
0: Nggih.
3: Baik tahu kan.
0: Nggih siap kapan-kapan Pak Suranto.
3: Ya.
0: Baik insya Allah Pak.
3: Nggak ada waktu ya.
0: Nggih siap Pak Suranto. Okay. Ini Pak Suranto mau request lagu juga apa gimana?
3: No request.
0: Oh no request. Oke deh, kirim salam aja berarti
3: itu
0: ya.
3: Itu sebenarnya ini Mbak.
0: Gimana?
3: Apa bukan penggemar dan gitu. Dan masuk di otak tapi ya suka yang putar semua enak aja lah.
0: Oke iya baik nggak apa-apa
3: bu bayi makan bu di dan Sedra Priyatna.
0: Iya.
3: Selamat itu buat semua juga ya.
0: Baiklah.
3: Terima kasih dan bertugas untuk Mbak Yaya sampai tugas nanti.
0: Siap.
3: Terima kasih RRI itu mudara untuk Indonesia.
0: Siap Pak Suranto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kali ini kita sapa lagi ya. Kalau tadi sudah ada Kang Grandong, Mbak Surgati, kemudian ada Pak Suranto, cowok ya. Kali ini ada pendengar cewek lagi, guys, yang paling uwayu dhewe sak Bandulan Raya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
4: Ayo dong sak Bandulan ini.
0: Betul, tidak ada yang lain selain Bu Riatin ya. Bunda Riatin, anu ngapunten iki radionya mungkin bisa dikecilin sedikit nggih. Nah, kan suarane Bunda Riatin jadi menggelegar.
4: Senang sekali.
0: Kabare pripun Bunda Riatin?
4: Ya.
0: Kabare pripun?
4: Baik, sehat-sehat, tambah ayu, tambah cantik, katanya tetangga saya.
0: Alhamdulillah.
4: Tapi kok ayu sih? Sehat, beraku kok kuat dari
0: langgian iku, ini iku, efek bahagia.
4: Tidurnya harus 8 jam sehari.
0: Siap.
4: Kalau cepat makan, kalau lapar cepat makan, kalau cepat minum, kalau kesel cepat istirahat.
0: Nah.
4: Kalau sakit buat sendiri jamu kunyit intir kunyit asem itu baik sekali. Iya, teh panas bubur madu itu baik sekali. Iya. Di wong Jawa kudu jamu Jawa, betul?
0: Betul sekali, apalagi kalau tahu resepnya ya Bunda Riatin ya. Kayak Bu Riatin ini kayaknya udah tahu resepnya ya. Jadi kalau ada apa-apa enak wis tinggal bikin sendiri
4: kata
0: ya.
4: Enggak sayang ini. Tapi sampean yang jamu lo enak nggih, beras kendor ya enak kunyit intir kunyit asem enak. Sampe jamu kok otak tuh kok.
0: Tangane berbakat berarti jenengan iki.
4: Kora-kora. Kan saya umur 76 harus enak istirahat, betul?
0: Betul. Luar biasa.
4: Iya, banyak-banyak istirahat, panjang umur, rakyat segini, sehat-sehat, rukun-rukun sama tangga.
0: Amin.
4: Banyak amal, betul?
0: Amin, betul sekali Bunda Riatin.
4: Orang ya banyak amal, rukun-rukun sama tanggane itu panjang umur, betul?
0: Betul sekali, makanya sing rukun-rukun kali tanggane, nggih Bu Riatin nggih?
4: Iya, iya, betul.
0: Iya, karena kita makhluk sosial, jadi pasti nanti akan membutuhkan bantuan dari tetangga.
4: Iya, Gusti Allah ini woy kok. Aki amali kok Rio yo yo antum antum duit nangrek cicili.
0: Alhamdulillah Bunda Riatin. Semoga sehat panjang umur selalu ya Bunda ya.
4: Iya. Doanya
0: enggak siap. Amin. Iya. Baiklah ini Ibu Riatin mau request lagu apa?
4: Lagunya Kopi Dangdut enak ya.
0: Kopi Dangdut.
4: Iya, ambil joget-joget Riatin joget di dalam kamar. Makanya joget di kono.
0: Oh siap.
4: Kalau di TikTok ada joget awas ya.
0: Lu enggak live TikTok kayak gimana sama ya? Itu bandemen
4: mesti joget. Bandemen itu kan lagu
0: oh iya. Lek bandemen niku aktif pancene ya. Senane joget ae. Tak delok di anu.
4: Orangnya joget. Makanya harus joget lo ya.
0: Oh siap niki joget wis pokoke.
4: Iya kok bidang itu enak lagi lagunya. Goyang-goyangnya enak ya.
0: Niki penyanyine terserah kulon apa pripun? Penyanyine Kopi Dangdut. Oh terserah kula. Oh nggih siap. Siap Bu Riatin, nggih. Salamin untuk siapa?
4: Ada Aceng.
0: Aceng, Mas Aceng, Kang Grandong.
4: Ya, Pak Suranto ya. Anu Bu Sri Purnomo sudah naik
0: belum? Sri Purnomo belum naik.
4: Oh, gimana ayo tante ini naik.
0: Heeh, monggo ayo.
4: Bu Anggi, ndak waras ya, sudah sembuh. Ayo unek tante warane Bu Anggi.
0: Ayo monggo ditunggu.
4: Nggih Bu Titik Wakil.
0: Heeh, baik.
4: Bu Sri Gani, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
4: Bu Sri Serinya banyak sekali ya.
0: Betul sekali ya, banyak pol. Heeh.
4: Ya, Bapak-bapak ayo semuanya Pak Ismo yo.
0: Nggih, siap.
4: Semuanya ya.
0: Semuanya.
4: Semuanya semoga panjang umur rezeki temanku semuanya ya.
0: Amin.
4: Jaga kesehatan musim pantai roba ya.
0: Siap.
4: Iya, jaga kesehatan. Hati-hati, mangan hati-hati gitu ya.
0: Siap Bunda Riatin juga sehat selalu nggih.
4: Amin.
0: Nggih siap.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Riatin juga dari Bandulan, nggih. Kemudian kali ini kita sapa lagi dari telepon ada warga Batu Raya. Ada Bu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Semakin selamat digoyang sore, semakin ya. Asik dengan Ibu Pandan. Selamat sore juga Ibu Pandan, gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah sehat. Mbak Yaya gimana?
0: Alhamdulillah saya juga Bu Pandan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu nggih.
5: Nggih, amin.
0: Amin. Nggih. Batu gimana cuacanya Bu Pandan hari ini?
5: Cuaca cerah.
0: Cerah nggih, alhamdulillah. Muacet enggak Bu Pandan di Batu? Kan ini banyak wisatawan yang ke Malang ya, pasti pada ke Batu ini. Iya,
5: macetnya bukan main. Kemarin malam apa ya? Malam Sabtu itu.
0: Iya, malam macet. Sabtu. Ya, sudah terbayangkan.
5: Jumat malam Sabtu ya,
0: apalagi nanti malam Minggu. Semakin iya, malam padat rupanya. Iya, dari hari Kamis lah Bu Pandan. Puas sekali ini liburnya.
5: Apa akhir pergi di ke Batu?
0: Dalam?
5: Jangan pergi ke Batu tak kok tahu lek macet.
0: Mboten. Kan sudah pastian iku Bu Pandan nggih lek misalkan opo libur panjang, warga luar kota ini ku kalau ke Malang pasti ke Kota Batu. Batu ini enggak mungkin dilewatkan.
5: Macet
0: nggih niku, tapi semoga ini bisa jadi ladang rezeki bagi masyarakat Batu nggih Bu Pandan.
5: Iya, amin.
0: Amin. Sektor ekonominya bergerak luar biasa. Semoga nanti semuanya wis pokoke semoga rezekinya lancar semuanya, termasuk Bu Pandan. Amin.
5: Baik. Lagunya nanti sepiring berdua.
0: Sepiring berdua. Kok cek romantis ya Bu Pandan, sepiring berdua.
5: Iya romantis.
0: Romantis banget wis pokoke. Ida Laila apa penyanyi lain Bu Pandan?
5: Ida Laila.
0: Ida Laila mawon, siap. Salami monggo.
5: Bunda Riatin kalau wau. Mbak Gati kalau wau.
0: Nggih siap.
5: Malena, Purnomo. Pak Bambang, Pak Eko.
0: Pak Bambang, Pak Eko. Nggih, siap.
5: Pak Suarnoto, Pak Dono. Bunda Leha, Mbak Indah, Bunda Sumiatun, Bunda Tati, Lahor, Bu Anggi, Bu Asih, Mas Faris, buat Pak Sari'i, Pak Iwan, Muhammad Iwan ya, Irwan, Muhammad Irwan yang di Bandung, tadi ada Pak Suroto ya, Agem Busatia.
0: Siap.
5: Penggarang Kunci. Sampun banyaknya Agem Tetu.
0: Oh sampun. Siap. Sudah ya pamireng. Nggih.
5: Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami Bu Pandan. Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk Bu Pandan dan keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan nggih. Kemudian kali ini kita sapa lagi, ada telepon yang masuk ya. Ada Mas Faris. Halo warga Batu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol. Loh kok batuk makin Mas Faris.
6: Makin asik.
0: Makin digoyang makin asik. Loh padahal sama tadi itu tak lihat ada WA nih ya ini ya. Mau tak baca tapi telepon itu lo masuk terus Mas Faris.
6: Sampai
0: akhirnya sama gak serantan ya.
6: Enggak. Saya cuma sekalian ngasih info aja, saya enggak lama-lama ini ngobrolnya karena tenggorokannya lagi kurang fit gitu.
0: Walah nggih. Banyak minum air anget Mas Faris niki biar membantu.
6: Sama dibuatkan ini tadi.
0: Nggih, kalau saya itu biasa nih ini kalau lagi batuk kunir putih.
6: Kunir putih.
0: Itu ngaruh ke tenggorokan.
6: Anu Mbak Yaya, saya itu kakek obat itu.
0: Walah, iya pakai yang herbal aja campur, Mas Faris. Yang herbal enggak apa-apa.
6: Yang herbalnya dulu habis, nanti kalau sudah habis tetap batuk baru ganti yang lain.
0: Siap.
6: Gitu. Soalnya nanti campur-campur kan gak enak.
0: Nggih, ya. Betul sekali. Wes tak dungakne semoga lekas sembuh ya Mas ya. siap Mas Faris.
6: Nggih. Mangke dibacaten amawon ya. Salam kekuatan niku.
0: Nggih, siap. Siap Mas Faris. Sami-sami. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Faris padahal tadi udah WA ya. Ini tak bacakan dulu anu napa salame niki nggih. Lagune Era Syakira yang Jangan Tunggu Lama-Lama, mau yang di remix alternatif Vita Alvia yang Cinta Luar Biasa. Oke deh, dicarikan dulu ya. Salamnya untuk Mas Haji dan Akila, untuk Mbak Rahayu Jafar, untuk Mbak Mimi, Mas Taufik, Mas Bagas, Mas Ruli, Mas Sarga, Mas Sari, Pak Gerandong, Bunda Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Bunda Riatin, Bu Pandan, Bu Sumiatun, Pak Suranto, Pak Iswoyo, Pak Wandi, Pak Ahmad Tirwan, dan untuk Mbak Yayanya terima kasih banyak. Ditunggu lagunya. Oke, siap, mau ditunggu, nanti akan segera saya putarkan. Tapi antri dulu ya, ini ada 1, 2, 3, 4, antrian kelima jenengan. Ya udah kali ini kita sapa lagi, ada pendengar yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin digoyang semakin asik dengan Babe Mus. Iya betul sekali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga.
7: Tetap semangat ya.
0: Baya. Siap, harus semangat dong Babe, harus semangat. Kalau lemes nanti yang dengerin juga ikut lemes ini blaen ya. Iya. Kabarnya saman gimana? Mbak, sehat.
7: Sehat alhamdulillah, walaupun tadi sempat hujan tapi panas. Hujan tapi panas.
0: Gitu. Waduh, ini bikin badan enggak enak ya kalau hujan tapi awannya panas itu.
7: Iya hujan, tapi gak lama hujannya.
0: Oh baik, hanya sekedar menyapa saja ya. Hujannya menyapa ya, Jakarta.
7: Panas bukan
0: main. Waduh.
7: Tadi awalnya saya mau masuk, tapi pas dengar azan, ya saya stop dulu, saya laporan dulu sama yang berwajib dulu.
0: Masya Allah, siap. Emang kewajiban kita yang utama ya, Babe ya?
7: Iya, harus. Ya, harus gitu. Kerjaannya harus kita tinggalin.
0: Betul, betul sekali. Iya, luar biasa Babe. Pokoknya apapun cuacanya, semoga sehat selalu ya Babe ya.
7: Amin. Mbak Yaya juga demikian juga.
0: Siap.
7: Tetap sehat, tetap lancar.
0: Amin.
7: Tetap bahagia.
0: Amin.
7: Dan berumah tangga ya.
0: Nggih,
7: kalau amin. Sudah berumah tangga.
0: Oh, iya, alhamdulillah sudah.
7: Sudah.
0: Iya.
7: Oh, ya, tadi aku dengar ada yang nanya Bu Demi, kemana? Udah lama tak dengar suaranya nih.
0: Oh, Bu Demi tadi pagi padahal. Tadi pagi ada Bu Demi. Di warung di gaul.
7: Warung gaul gitu.
0: Warung gaul tadi Bu Demi.
7: Abis apa subuh aku tertidur gitu.
0: Oke, nanti ada Bu Demi lagi di Goyang Senggol hari Senin. Hari Senin nanti hari ada Bu Demi. Monggo hari bisa diramaikan juga ya.
7: Yang penting penyelenggara di semua sehat semua ya.
0: Amin.
7: Tanpa halangan suatu apapun
0: amin,
7: juga ya.
0: Amin, siap. Doa yang sama untuk Babe dan keluarga ya.
7: Amin. Saya ya.
0: Baiklah. Mau request lagu apa, Babe?
7: Payung hitam.
0: Payung hitam.
7: Tak punya payung. Iya, tak punya payung. Aku pinjam payungnya Mbak Yaya.
0: Oh, boleh.
7: Mau hujan ya.
0: Tapi adanya ini payungnya warna merah muda dan banyak bunga-bunga gitu. Karena saya suka yang bunga-bunga, Babe. Jadi pasti payungnya yang gambar bunga-bunga biar ceria.
7: Tidak. Do you like flower?
0: Iya. Yeah? Do you like apa tadi, Babe?
7: Flower. Do you like flower?
0: Power.
7: Flower.
0: Oh, flower. Yes, I like it. Iya, suka sekali. Tapi ya gitu itu ya, Babe ya. Namanya bunga pasti lama-lama layu. Jadi harus apa dirawat supaya tetap segar.
7: Iya, segar-garanya harus dirawat.
0: Betul. Gak
7: hanya bunga aja, apapun juga harus dirawat.
0: Betul hati sekali.
7: Jiwa kita cuma penampilan kita, kita juga harus di
0: betul.
7: Kata Pak Ustadz kali lagi Bu,
0: iya.
7: bukan
0: kata Babe, itu mah kata Pak Ustadznya.
7: Iya benar. Bukan kata gue.
0: Kata Pak Ustadz, biasa. Ya,
7: katanya Pak Ustadz gitu.
0: Oke, siap. Oke deh, salamnya untuk siapa, Babe?
7: Salamnya buat semuanya aja.
0: Semua.
7: Aku penasaran ini. Aku dulu waktu aku di Jakarta, di Malang,
0: iya.
7: HP aku hilang. Waktu hujan itu, cuma nomor teman aku cuma hilang. Mudah-mudahan kalau ada, tapi. Kalau ada yang mau nanya nomor aku kasih aja ya.
0: Oh iya. Barangkali mau berteman lebih dekat sama Babe gitu nggak apa-apa ya dikasih nomornya ya.
7: Nggak apa-apa ya.
0: Asalkan ini orangnya jelas siapa yang nanya gitu ya Babe.
7: Iya. Ini seperti Ibu Haja Sri Ponco ya. Haja Sri Ponco itu teman aku dari
0: dulu
7: sampai salam juga sama dokter Dani ya.
0: Iya, siap.
7: Tadi. Juga Oma Nancy juga. Oma Nancy juga. Yang di Telogo Mas. Juga Mbak Indah sama Mas Dar yang ada di apa lupa aku. Itu teman-teman baik aku ada itu. Tapi kalau mau dengar kalau tolong kasih ya. Soalnya aku juga hilang HP aku jadi semuanya hilang.
0: Iya.
7: Jadi aku juga kadang-kadang ada kangen gitu tapi ya.
0: Oke deh.
7: Oke, Mbak Yaya.
0: Siap.
7: Tetap semangat, sehat selalu, lancar selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya.
0: Siap, Babe.
7: Oke, 4 RRI Malang terus mengudara untuk Indonesia sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka, NKRI harga. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
7: Adios. Senyora, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jakarta ya, baru saja bergabung juga. Oke deh, kali ini ada juga Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Goyang senggol lololololol.
0: Goyang senggol lololol. Bu Sri Purnomo. Miss, Bu Sri Purnomo ini cocok ya kalau ada Mas Taufik, ada Bu Deme ya. Pasti nih selalu lololol ini enggak ketinggalan.
1: Heeh. Enggak munten Mbak Leni, Mbak Yaya.
0: Lah nggih niku.
1: Jin lolol. Suruh ngulangi lagi, enggak balik.
0: Kabarnya gimana Bu Sri Purnomo, sehat nggih?
1: Alhamdulillah, kula sehat sak keluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Amin. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan nggih.
1: Nggih. Kula tembang nggih.
0: Monggo, tembangin apa?
1: Satu nama tetap di hati.
0: Satu nama tetap di hati. Pasti nama kulo niku tetap di hati nih Bu Sri Purnomo. Nggih. Bu, niki penyanyinya siapa? Ada Via Valen, ada Irwan Krisdianto dan Linda Ayunda. Jenengan purun yang mana?
1: Wis sembarang wae ya.
0: Oh, sembarang. Iya wis. Oke deh, siap. Salamin untuk siapa?
1: Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Matena.
0: Siap.
1: Mbak Sri Sati, Mbak Titi. Pak Brandong, Pak
0: siap.
1: Eko.
0: Siap, oke.
1: Pak Isdoyo. Pak Suranto. Pak Depan.
0: Siap.
1: Mbak Yaya, tansah sehat ya sekeluarga.
0: Amin.
1: Amin.
0: Siap, matur suwun sangat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Purnomo, matur suwun sanget doa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Mary Mandarto menyoroti pentingnya penguatan kompetensi kepala sekolah dalam kegiatan penguatan program pendidikan di Kota Batu. Salah satu perhatian utama ialah keberadaan kepala sekolah berstatus pelaksana tugas atau PLT yang masih menjadi proses pelatihan. Mariman menyampaikan kepala sekolah saat ini wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas secara penuh. Pelatihan ini dinilai penting untuk membangun kemampuan kepemimpinan dan manajerial di lingkungan sekolah. Ia menegaskan proses pembinaan terus dilakukan agar kualitas kepemimpinan sekolah semakin baik. Menurutnya, kepala sekolah tidak hanya dituntut mampu memimpin lembaga pendidikan. Kepala sekolah juga harus memahami aspek teknis pembelajaran dikarenakan berasal dari latar belakang profesi guru. Ia juga menilai kemampuan memimpin menjadi salah satu kunci kemajuan pendidikan. Selain kompetensi manajerial, kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi pedagogik dan teknis sebagai seorang pendidik. Hal ini dianggap penting agar kepala sekolah memahami kebutuhan guru maupun peserta didik. Sementara itu, Mariman juga menambahkan kepala sekolah harus memiliki kompetensi sosial, maksud kami, dan juga kultural, di mana kemampuan ini pun diperlukan untuk membangun komunikasi yang baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masmirahku la o warto dasih mutan wurung layon.
1: Kamu Fah.
2: Loh, kok berhenti? Lanjutin. Asik tau.
1: Emang iya, aku masih belajar sih.
2: Itu bikin sendiri?
1: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
2: Wow, emang itu apa?
1: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
2: Enggak.
1: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
2: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
1: Mau belajar juga?
2: Emang bisa?
1: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
2: Hah? Apaan?
1: Ya itu, kamu mau

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

semakin digoyang semakin asik aja. Ya, barengan sama Mbak Yaya yang ternyata gak terasa sudah menemani Anda ya di Goyang Senggol sampai sekarang di jam 4 lewat 28 menit. Jadi kurang 30 menit ya bagi Anda yang mau request lagu dangdut kesayangan Anda, monggo silakan bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Kali ini kita baca dulu dari WA ya. Tadi ada Mbak Marlena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Cinta dan Air Mata dan salamnya untuk semuanya aja. Oke, baiklah, ditunggu lagunya Mbak Marlena ya. Kemudian tadi juga ada Mas Faris ya, sempat bergabung via telepon dan juga WA. Dan awalnya request lagu dari Era Syakira, tapi mohon maaf ya Kak ya, ternyata dari Era Syakiranya belum ada. Jadi nanti kami putarkan yang dari Vita Alvia, Cinta Luar Biasa. Semoga berkenan dan semoga terhibur selalu bersama dengan Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik aja. Baiklah, kali ini kita lanjutkan lagi mendengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah ready untuk Anda dengarkan tentunya ya. Ada lagu yang belum terputarkan tadi yang telah di request oleh Mas Faris. Langsung aja kali ini kita dengarkan ada Vita Alvia dengan Cinta Luar Biasa.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja ya. Kali ini ada juga yang mengirimkan pesan via WA. Katanya dapat salam dari Mbak Dayu nih, penyiar radio Perempat RRI Denpasar. Katanya, halo, selamat sore untuk para penyiar Perempat di seluruh Indonesia. Semoga tetap sehat dan semangat dalam siarannya dan semangat dalam menjalani hari. Dan tentunya tak doakan semoga pendengar Perempat tambah banyak dan mendengarkan Perempat lewat aplikasi RRI Digital dan juga aplikasi lain ya. Pokoknya selalu ceria untuk semuanya. Wow, salam juga untuk Mbak Dayu ya dari Perempat RRI Denpasar dan juga untuk seluruh penyiar Pro4 di seluruh Indonesia. Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap lancar rezekinya, tetap bahagia juga ya dalam menemani pendengar setia Pro4 RRI di seluruh Indonesia. Dan tentunya kami ucapkan selamat mendengarkan Goyang Senggol ya, walaupun kurang 5 menit lagi gitu ya. Dan semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan pada sore hari ini dapat menghibur Anda semuanya. Pokoknya matur suwun sangat bagi Anda yang sudah bergabung dari awal sampai akhir, sudah mendengarkan juga siaran Goyang Senggol di sore hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Dan jangan lupa tentunya Goyang Senggol akan kembali menemani Anda di keesokan hari, tepatnya di jam 3 sore sampai jam 5 sore. Dan nantinya kebersamaan kita akan

Ini lanjutkan dengan Dai Cilik ya di jam 5 sore. Kemudian nanti akan ada Teh Jawangi dan Graspol barengan sama Mbak Yaya di jam 6 nanti. Jadi pastikan Anda semuanya masih bersama dengan kami ya di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, cuaca panas beberapa hari terakhir terasa semakin menyengat di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur. Bahkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menunjukkan Jawa Timur masuk ke dalam daftar merah dengan suhu tertinggi di tanah air. Dalam rekap pengamatan BMKG periode 15 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 16 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, beberapa titik di Jawa Timur mencatatkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Salah satu yang tertinggi berasal dari BMKG melalui stasiun meteorologi Perak 1 Surabaya dengan suhu mencapai 35,2 derajat Celcius. Dan tidak hanya di Surabaya, wilayah Madiun dan kawasan Tanjung Perak juga ikut masuk ke dalam daftar wilayah dengan suhu terpanas di Indonesia. Sementara itu, masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk memperbanyak konsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi. Penggunaan tabir surya atau sunscreen juga disarankan demi melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Selain itu, warga juga diminta mengurangi aktivitas berat di bawah terik matahari, terutama pada siang hingga sore hari ketika suhu udara sedang tinggi-tingginya. Sementara itu, cuaca panas yang terjadi belakangan ini memang membuat banyak warga mengeluhkan kondisi gerah, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kelembapan tinggi seperti Surabaya dan sekitarnya. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 4 Malang, dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ikhlas. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisah." Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Ibnu Qayyim. Maksud dari amal yang diterima dalam hadis tersebut adalah amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud amal adalah seluruh gerakan anggota badan, mencakup juga ucapan dan seluruh perbuatan. Kemudian ikhlas yang dimaksud di sini adalah memurnikan maksud dalam ridho Allah, menaati semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkataannya dan perbuatannya, serta mengamalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis tercurahkan, pikiran terkuras limpahkan. Kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita semua pasti akan sia-sia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita ambil mutiara kesimpulannya, bahwa mari kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah, amal soleh, serta ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hari Senin main ke RRI. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
1: Adek, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah
0: Adek, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
0: Terima kasih ya sayang.
1: Terima kasih sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
3: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang membuka 5 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP negeri. Jalur tersebut meliputi domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi akademik serta prestasi non-akademik dengan tahapan seleksi yang mulai berlangsung sejak bulan April 2026. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflin Azim SEMM, mengatakan sistem penerimaan tahun ini masih menggunakan pola yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Namun, terdapat perubahan pada jalur prestasi akademik, yakni menggunakan tes kemampuan akademik atau TKA, menggantikan uji kompetensi daerah atau UKD. Ia juga menjelaskan penerapan TKA di jenjang SMP Negeri Kota Malang hanya berlaku pada jalur prestasi akademik, berbeda dengan jalur SMA yang menggunakan nilai TKA di seluruh jalur penerimaan. Sementara itu, SPMB SMP Negeri Kota Malang tahun ini diawali dengan pelaksanaan TKA utama pada 20 sampai 30 April 2026 secara daring di masing-masing satuan pendidikan. Sementara TKA susulan dijadwalkan tanggal 11 hingga 11 Mei 2026 khusus bagi warga Kota Malang yang bersekolah di luar daerah. Untuk jalur domisili, calon murid baru dapat memilih maksimal 3 satuan pendidikan. Persyaratan utamanya yakni kartu keluarga Kota Malang yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pendaftaran, kartu identitas anak usia maksimal 15 tahun per 1 Juli 2026, serta telah lulus SD atau sederajat. Jalur domisili dibuka secara online hingga 8 sampai 10 Juni 2026 dan pengumuman hasilnya dilakukan di tanggal 12 Juni 2026. Selain jalur domisili, Disdikbud Kota Malang juga membuka jalur afirmasi bagi keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Jalur ini juga mensyaratkan peserta terdaftar dalam data kesejahteraan sosial seperti DTSEN, DTKS maupun penerima program Indonesia Pintar. Pendaftaran jalur ini berlangsung di tanggal 15 sampai 17 Juni 2026. Pada jalur mutasi, calon murid wajib melampirkan surat penugasan orang tua atau wali dari instansi penerimaan BUMN maupun BUMD maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Sementara itu, jalur prestasi akademik dibuka pada tanggal 22 sampai 24 Juni 2026. Peserta juga wajib memiliki rata-rata nilai rapor minimal 85 sejak kelas 4 hingga 6 SD. Adapun jalur prestasi non-akademik yang dibuka pada tanggal 6 sampai 7 Juli 2026. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

104.3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sedaya pamireng. Balik mana kali kula Mbak Yaya nggih ing sonten iki tentune ning program Teh Jawangi Jan Grespol. Nggih, pokoke Teh Jawangi niki bakal menemani panjenengan sedaya wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengke nggih. Dan tentune mengke bakal kita bahas soal budaya Malang Raya, Jawa Timur lan sekitari. Jadi bagi panjenengan yang mungkin pengen mendengarkan lagu-lagu tembang Jawa di sore sampai malam nanti nggih, monggo silakan bergabung saged ten telepon di 0341 404 504. Utawa tan WA nggih saged nomere 081 555 69 1053. Nggih, kalau tunggu pokoknya panjenengan yang pengen bergabung sampai nanti merapat di jam 8 malam. Laten WA niki kula cek wonten Ibu Riyatin nggih. Sugeng sonten Bunda Riyatin, semoga sehat selalu. Teh Jawangi niki Ibu Riyatin lagunipun Gelombang Asmara. Gelombang Asmara nggih. Kula cari-cari niki Gelombang Asmara jenengan mengke bakale dinyanyekno kali Rina Aditama nggih, penyanyi cantik Rina Aditama yang akan menemani Anda di petang hari ini. Kemudian salami kangge Mbak Yaya, semoga sehat panjang umur. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget Bunda Riyatin. Doa yang sama untuk panjenengan nggih. Mandir mugi diparingi kesehatan selalu, rezeki yang lancar dan barokah, dan tentunya selalu terhibur bersama dengan RRI Malang. Ya wes, saniki langsung wae kita dengarkan bersama Rina Aditama dengan Gelombang Asmara. Sugeng mirengaken dan semoga terhibur selalu.

0: aja tuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Panjenengan tasih mirengaken teh juwangi Jan Grespol nggih. Di segmen kali ini kita akan bahas soal tempat-tempat atau panggonan wisata sing apik nang Kota Malang lan Kota Batu nggih. Niki cocok digawe liburan bareng keluarga panjenengan, rencange panjenengan utawa pasangane panjenengan. Soale niki kan masih tergolong di akhir pekan ya dan juga di long weekend. Jadi pasti banyak warga luar Kota Malang ataupun warga Malang sendiri ini yang tentunya sedang menikmati akhir pekan dengan jalan-jalan di tempat wisata yang ada di Kota Malang, Kota Batu dan sekitari. Nah, yang pertama niki, nek panjenengan seneng suasana adem lan pemandangan alam, wajib banget dolan nang Coban Rondo. Ning kono wonten grojokan banyu sing gedhe lan suasana iku sejuk banget. Jadi ini cocok nggih, soale kan beberapa hari ini kadang Malang iku rasane ongke banget, rasane kok panas banget. Jadi cocok ya untuk mencari tempat wisata yang adem-adem. Dan berikut nggih saged digawe camping outbound nganti ngopi santai ning sekitari alas pinus. Saliyane kuwi nggih wonten wisata alam juga namine niku para layang batu. Nek sore nganti bengi pemandangan Kota Batu niku apik banget. Lampu kutha katon kemerlip, cocok banget digawe foto-foto utawa nongkrong santai. Ora ketinggalan kanggo sing seneng wisata edukasi lan alam, saged mampir ning Selekta. Gen iki wis legend banget ning Batu, ono taman kembangi, ono kolam renangi, lan wahana keluarga sing nyenengno ati. Dan gak cuma itu saja nggih, tasik kata banget niki tempat wisata utawa gen-gen pariwisata sing rekomendasi banget kagem panjenengan sing emang lagi wonten acara liburan bareng kali keluarga utawa rencangi panjenengan nggih. Lah bagi panjenengan sing penasaran pokoke tetap mendengarkan Teh Jawangi wae, soalnya mungkin bakal kula bahas nggih tempat-tempat wisata utawa rekomendasi tempat wisata ning Kota Malang, Kota Batu lan sekitari. Lah saat ini kita lanjutkan lagi mendengarkan lagu-lagu tembang Jawa yang sudah dipersiapkan tentu nengge. Saat ini wonten lagune Dara Ayu, Mencintai Dengan Ngeyel nge, Sugeng Mirengak.

La Recoleta merupakan tempat pemakaman sekaligus tempat wisata yang paling terkenal di Buenos Aires. Tempat pemakaman umum ini dibangun di atas lahan seluas 5,5 hektar dan diresmikan tahun 1822. Jika Anda datang mengunjungi tempat ini, maka Anda akan melihat makam yang dibangun dengan megah dan anggun dengan konsep neo-gotik. Tidak hanya itu, di tempat ini juga banyak dikuburkan tokoh-tokoh terkenal Argentina seperti Evan Perón. Dikutip dari Merdeka.com.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
4: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
3: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
4: Kenapa kau terlalu buru-buru?
3: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
4: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
3: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
4: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
3: Susah memang kalau bicara dengan motor.
5: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
2: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
3: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
1: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

panjenengan pengen suasana koyok nang luar negeri, niki nggih saged dolan nang Flora Wisata Santera. Niki wonten bangunan warna-warni gaya Korea lan Belanda, jadi cocok digawe konten ning media sosial. Kanggo sing seneng nongkrong sambil melihat pemandangan nggih, saniki wonten kathah kafe gunung nang daerah Pujon lan Bumiaji. Suasanane niku nggih adem lan view nggih langsung pegunungan. Nah niku wau rekomendasi wisata dino iki mener mugi saged dadi referensi anu nggih didamel liburane panjenengan nang Malang lan Kota Batu nggih. Mandar mugi informasi niki nggih bermanfaat dadi panjenengan lek badhe jalan-jalan holiday-holiday healing-healing niki mboten bingung. Kemudian tan WA niki wonten Ibu Sri Purnomo Tejowangi Jan Grespol, Mbak Yaya nyuwun tembangi wisata Kota Batu nggih. Siap nggih, salami kagem sedaya pamireng. Salam sehat kagem Mbak Yaya, sehat keluarga diparingi lancar rezeki ingkang barokah lan tetap semangat. Amin, matur suwun sanget doanipun nggih, doa terbaik untuk Anda, semoga sehat selalu dan selalu terhibur bersama dengan Perempat RRI Malang. Gak kerasa niki waktune hampir jam 8 malam nggih, sak niki wayahe Teh Jawangi dan juga kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mengke bakale wonten Mas Taufik sing bakale menemani panjenengan wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengke. Pokoknya matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah meramaikan acara Teh Jawangi, yang sudah mendengarkan juga dari awal sampai akhir. Semoga selalu terhibur nggih. Dan saniki wayahe Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyampe juga. Panas banget.
1: Udah beli ikan ya?
0: Udah, nih.
1: Loh, kamu beli ikan ini?
0: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
1: Ini ikan ekor kuning loh.
0: Terus?
1: Aku gak berani masak ikan ini.
0: Kenapa?
1: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
0: Ikannya beracun ya?
1: Enggak sih, cuma...
2: sambalnya ditaruh di mana?
1: Di meja aja, Nek.
0: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
2: Ikan apa?
0: Ini.
1: Ikan ekor kuning, Nek.
2: Ikan ekor kuning?
1: Iya.
0: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
2: Sebaiknya jangan.
0: Kenapa, Nek?
2: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
0: Janji?
2: Iya.
1: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
2: Ada ceritanya. Kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
1: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
0: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
1: Bentar. Aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
0: Ah, sok tahu ah.
1: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
3: Hey.
2: Udah, jangan berantem. Putri benar, Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
1: Oh.
2: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
1: Tuh kan benar.
0: Iya, iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
1: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
0: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
2: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
0: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
2: Ya, udah, iya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
0: Iya, Nek.
1: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
2: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
0: Oh, terus?
1: Sabar.
2: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
0: Wah, pesta besar dong, Nek.
2: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
0: Terus, Nek?
2: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
0: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
2: Enggak.
1: Dasar sok tahu kamu.
0: Emang kamu tahu kelanjutannya?
1: Enggak.
0: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
1: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
2: Udah, mau dilanjutin atau mau berantem?
0: Lanjut, Nek.
2: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
4: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
2: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
1: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
0: Diem, napa?
1: Ups, sorry, maaf.
0: Lanjut, Nek.
2: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
1: Iya, Nek.
2: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
1: Istirahat.
0: Lanjut, Nek, lanjut.
2: Mau istirahat dulu?
0: Enggak, Nek. Nek, lanjut aja, tanggung.
2: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
4: Perutku sangat kenyang.
3: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encuy dia.
4: Sudah Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
3: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
4: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
3: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
4: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
1: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
0: Encuy Jia ditinggal kan?
1: Ih, main nyerobot aja kamu ya.
0: Bener kan, Nek?
2: Iya.
0: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
1: Besar pasak daripada tiang.
0: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
1: Kacang kulit rasa.
0: Diam. Lagi nyoba inget nih.
1: Kacang lupa kulitnya.
0: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
1: Gitu aja mikir. Lemah.
0: Biarin, namanya juga lupa. Wah.
2: Bukan kacang lupa kulitnya, tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat, itu aja.
0: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
1: Iya, kayak kamu, suka ninggalin kalau lagi seneng.
0: Ih, kamu kok gitu sih?
1: Baru sadar ya.
0: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
1: Ya jelas lah, sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
0: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
1: Oh iya ya. Sorry kebawa suasana.
0: Ih. Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
2: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
4: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
0: Pulang sendiri, Nek?
2: Iya.
1: Kesian.
0: Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
1: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
0: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
2: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encuy Jia.
5: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
4: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
5: Iya, Tuan.
4: Tapi bagaimana bisa?
5: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
2: Kemudian Encuy Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
5: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
4: Kau? Tapi bagaimana?
5: Naiklah ke punggungku.
4: Hah? Punggungmu?
5: Iya, Tuan. Tenang saja, kau pasti aman.
4: Baiklah.
0: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Encuy Jia bisa naik di punggungnya.
2: Iya, begitulah kalau dicerita.
0: Berarti Encuy Jia hutang budi dong sama ikan itu.
2: Iya, Karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encuy Jia membuat sumpah.
4: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
2: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Encuy Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
0: Oh, begitu toh?
2: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
1: Dilanggar, Nek?
0: Terus kena kutukan dong, Nek?
2: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Encuy Jia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
0: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
2: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning atau disebut uta bangkolo.
0: Wah,
2: tahu nggak? Sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan tabe bangkolo. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
0: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
1: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
0: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
1: Iya, derita loh.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: kon gawe kuwi.
1: Gawa buku kan.
0: Oh, nota utangmu ta.
1: Ora utangmu. Wes kok nota utang
0: iki. Oh, nota utang sampe nang embung-embung ri.
1: Iki gak nota utang.
0: Apa?
1: Aku lak mempelajari ilmu hewan. Wah, diwandani bebebebeb.
0: Kok iku dadi opo ri? Wong potonganmu kaya ungkal.
1: Nanti bani kon kaya pulpen petean.
0: Akon kaya kucing karo buntute.
1: Nyondro wong gak gelem ngoco kupinge.
0: Lah kon niku ndal potonganmu lho.
1: Kon niku ganteng ndak potonganmu njojol.
0: Lah potonganmu kaya kucing karo buntute.
1: Kok kon niku. Ngene lho, Kran.
0: Aku wingi ngene tiba.
1: Wah, omong kamu seregalan ngono.
0: Lah apa sih?
1: Aku iki mempelajari ilmu hewan iki. Aku lek jange ngelamar nang iki ta.
0: Ngelamar arek ewak dinten iki ta.
1: Ola opo?
0: Nang lamar yo.
1: Iki lho kepengin dadi mantri kehewanan.
0: Wah, wong sekolahmu bayar bebek ngono ri. Kon niku lho.
1: Lho, wong masa kena semono.
0: Alah, kena semene ta.
1: Lho, wong nasab-nasib kuwi gak mesti bapak ni bodoh anake pinter ya akeh. Kaya tanggaku iku.
0: Apa?
1: Bapak ni tadi mandor lho anak yo nguli.
0: Ayo katambah nemen
1: lho menye-menye lagi tadi mandor ah.
0: Tadi kon iki nyocokno ambek gobuku iki nyocokno nek jange nyambut gawe ngene. Apa?
1: Mantri kehewanan.
0: Mantri perkehewanan.
1: Iya.
0: Kok kon iki gak cocok ri.
1: Lho kok gak cocok ya? Apa cocok-cocok mesti kan.
0: Masih cocok ya gak cocok kon. Kok cocok ambek klambimu ki ta? Oh iya klambi putih ya. Klambi putih celanane putih, sepatune putih. Kan kaos kaki dikabur.
1: Lho, wong iku aja ndelok segi pakaian. Sing dadi ku mental dan fisik.
0: Masyaallah.
1: Lho iya, ana mentale kuat ngono masih mempelajari apa elek tercapai.
0: Waduh rambutnya dibiak ya. Rambut saya kan dibiak.
1: Iya tapi peple bisa. Dia cewek biyen.
0: Rambut dibiak. Lho, lu kok jelantah ya, Ri? Lu ambu. Mari jelantah iki.
1: Jelantah wong stand pet kok jelantah.
0: Ya temenan ta kon iki?
1: Iya, mempelajari ilmu hewan.
0: Kau ni ngerti sih ilmu hewan ni sih.
1: Lo ngerti.
0: Temenan tak kau ni.
1: Ngerti.
0: Kira saya jumlah kewan-kewan ni sih.
1: Oh, wah, keren.
0: Temenan tak kau ni keru.
1: Iya keru.
0: Saya pedus sih, kira saya pedus sih.
1: 35.
0: Kira ni.
1: 35.
0: Pedus 35.
1: Iya.
0: Sapi.
1: Nek sapi, banyak ni songo.
0: Ane kau tu banding lah 01. Keri, kau ni kau apa sih? Kau malin anggur ramalan kau ni.
1: Nah, siapa sih jumlah? Loh, kewan sak dunia itu lho.
0: Enggak ngono, aku lak takon kewan-kewan itu ya dibagi berapa bagian.
1: Oh, iku ta. Petang macem, ciri khas dhewe-dhewe.
0: Oh, ciri khas dhewe-dhewe.
1: Iya, okay. Kewan niku ono sing kewan iberan, berangkangan, terus kewan gremetan.
0: Gremetan. Kewan sing gremetan.
1: Lho, ono keran.
0: Nek kewan sing iberan iki?
1: Iberan niku koyo dali lak miber ta.
0: Oh iya.
1: Gagak.
0: Iya iya.
1: Kapal terbang.
0: Iya, tunggal helikopter iku. Oh, kon ibran nemen nang kapal terbang kon.
1: Kene iki golek iku angel keran. Kok situ loro ngono tok keran.
0: Lah sing berangkangan?
1: Berangkangan iku akeh sapi, sapi berangkang, lebu berangkang.
0: Iya, iya.
1: Anakmu cita-citas mudun lemah iku. Iku yo berangkang.
0: Wah, wow, omonganmu cicit apa nang anakku iki kon iku.
1: Kon kari takon tok ae. Lah sing gremetan keran.
0: Apa?
1: Akeh.
0: Apa ae?
1: Kelabang iku gremet.
0: Oh, kelabang gremet.
1: Iya peluing
0: gremet.
1: Kacing yang gremet.
0: Iya, sapa meneh?
1: Terus tanganmu iku sok-sok yang gremet.
0: Alah apa tanganku gremet iki?
1: Ah, lah kok ndelok wingi anane ana tim-timan sawung galing.
0: Apa terus?
1: Wah, lah nek wedok kon gremeti. Oh,
0: tapi aku lak nyile korek
1: aku. Itu mun nek wedok nggo korekan.
0: Mosok kena semono wonge jangan nyumet lampu tak sile korek.
1: Waduh, keren.
0: Apa?
1: Wis perkara kewan-kewan ngono takono aku ae.
0: Ngerti kabeh.
1: Lho omongnya aku ngerti. Lho, semut itu pada menungso iso ngomong semut.
0: Wari omonganmu kok semut iso ngomong ya apa?
1: Iya, kok tak kandhani.
0: Ya apa?
1: Teko lah gak krungu ah.
0: Gak.
1: Sajane iso ngomong.
0: Ya apa?
1: Mangane semut itu nek mlaku mesti bendukan sirahe tuk. Iku takon.
0: Iya.
1: Takone mesti ngene.
0: Ya apa?
1: Piro regane bahan bakar ini?
0: Oh, kon niku sampe semut ro regane bahan bakar kon niku ri kon niku.
1: Takon sing genah takaran.
0: Sing saiki aku takon ya.
1: Iya, iya.
0: Saya iki kewan apa sing dibutuhno masyarakat utawa dibutuhno ambek bapak dokter.
1: Ayo. Dia ya kewan sing dibutuhno masyarakat itu.
0: Iya.
1: Tawon.
0: Lah kok iso tawon?
1: Lho iya sebab tawon kan mengeluarkan madu.
0: Oh, dadi
1: lan meneh tawon iki ana entupe kan. Ngene dadi ana entupe mesti ana madune.
0: Oh, dadi tiap-tiap kewan sing ana entupe
1: ana mesti ana madune.
0: Temen ta kan?
1: Iya, gak selamat iki ya kan.
0: Ati nonton tupe nonton madu nih hari.
1: Nonton tupe nonton madu nih.
0: Nah, kena apa? Kalau jengking nonton tupe kok gak madu nih? Ayo, ayo, ayo lantup iya.
1: Kalau jengking dah.
0: Iya lantup iya.
1: Korontup dah. Anak nih kalau jengking gua nonton tupe kok gak madu nih?
0: Iya.
1: Sebab kalau jengking duwe sopet.
0: Oh, iya. Sopet ya.
1: Sopet iya.
0: Iya iya iya. Tadi sopet ya.
1: Sopet.
0: Lah kena apa? Peting iku ana supite gak ana madune.
1: Sopet ya. Heeh. Anane kepiting ku ana supite gak ana madune.
0: Iya.
1: Sebab kepiting ngono ana supite gegere ombo. Gak ana gegere iku. Ana lemine.
0: Oh, tadi
1: gendong lemi.
0: Tadi peting iku gegere ombo ana lemine.
1: Iya.
0: Wis saiki aku takon sing dadi asimu.
1: Enggak.
0: Lah pamanmu gegere ombo kok gak ana lemine.
1: Gak enak nang paman-paman.
0: Paman lagi.
1: Iya tak jawab. Anane pamanku geger ombo gak ana lemine.
0: Iya.
1: Lemine wis entek.
0: Oh, lemine wis entek.
1: Iya.
0: Lah kenapa apa lemine kok entek?
1: Tadi sedot bebekmu.
0: Kon mari
1: mendal. Kon mari nang paman-paman.
0: Kon mari mendal nang aku kon niku.
1: Lah kon iku liyane ngono lho.
0: Ayo, saiki aku takon kewan apa sing sogi dhewe?
1: Kecot.
0: Yo kok iso kewan begate sugih.
1: Iya, lahir procot digawani om ambek makne. Iya. Mangkane begecot iku nek mlaku mesti omahe digowo.
0: Oh, begecot iki nek mlaku omahe digowo. Lah apa sebabnya begecot iki mlaku omahe kok digowo?
1: Lah saiki tak jawab dhisik ya.
0: Iya.
1: Aja ditakon niku.
0: Gak apa.
1: Kon mesti tumun kadang-kadang begecot iku kok omahe sowo akeh. Begecot iki ana.
0: Lah ya apa?
1: Nah iki nek sami ana omahe tok kan begecot e.
0: Iya, nang ndi?
1: Iku begecot iku budal transmigrasi. Lah nang jengkol iku
0: oh bekecot kok transmigrasi kon niku.
1: Lah saiki takon sing
0: ya iku mang bekecot
1: omahe digowo.
0: Apa sebabnya kok omahe digowo?
1: Nah, anane gak digowo iku dikon kontrai nah.
0: Ora aku kontrai mau bekecot.
1: Kok kon niku?
0: Nek mlaku nek mlaku.
1: Lah anane digowo omahe lek wis diambek iku konang iku lho, Kang.
0: Lah apa kok
1: konang? Lah konang gak wobor iku apa? Wedi.
0: Oh, tadi ketok konang gak wobor wedi.
1: Heeh.
0: Lah apa sebabnya konang kok gak wobor?
1: Wedi kalau mang kalau mandingan masang jaring.
0: Lah apa sebabnya kalau mandingan masang jaring?
1: Lah iku ana gantung miber-miber iku nandak-nandak.
0: Apa sebabnya gantung iku nandak-nandak?
1: Lah krungu ana kodhok tabuan.
0: Tu tu tu tu. Lah apa sebabnya kodhok iku tabuan?
1: Lah ana percil mantu iku.
0: Mantu oleh sapa?
1: Oleh panak amu.
0: Opo oleh panak amu.
1: Ponakan-ponakan. Kuping mesti ilir kon iki.
2: Lho, cari
1: lho sus?
2: Iya, kok sampe lho kene?
1: Iya
2: kumat ta?
1: Ya kumat dengkulmu anjir lho kumat
0: ya kok ngerti? Iya pancene kumat kok
2: lho, wong wingi ku nduk prapatan arek Cak Sukrani.
0: Iya, wingi ku lambe luru kembang bore.
2: Pikirane ya ngono.
0: Iya
2: dikerobong arek cili-cili adanya tak anu, Cak Sapari melok kumi di bedes.
0: Soalnya,
1: kan aku bedes ya. Bola, aku tak bola syukuran.
2: Mbak yang boleh nyambut gaili ya.
1: Kan aku langsung hitung pona aku, saya yang belok aku sih kok syukuran yang dibelok.
2: Gak ngono nih sih, kebian kulitnya kok pantet coklat tak.
0: Karepku lah tak. Karepku Sapari lah tak, aku ngebek reweng tak.
1: Denggolmu gak tau digedek traktor.
2: Ya Cak. Saman saiki nduk ndi nyambut gawe apa?
1: Ba ireng gak ireng iki nyelang kulit.
2: Kaono. Aku ndelok Cak Sukran iki kuning.
1: Kuning apa? Arek koyo kulup ngono
0: kuwi. Kuning.
1: Kuning. Kuning
0: aku.
1: Oh, untune kuning.
0: Wah,
1: untungmu kuning.
0: Oh, untung.
1: Oh, nggih patik sing nggih patik.
0: Wah, patik male koyo Mariam
2: ngono. Sabari.
1: Iya.
2: Aku wingi tumon sampean.
1: Ngendi?
2: Anu ta melok kursus mobil iku ta?
1: Aku ta?
2: Iya.
0: Lho lha
1: kadang-kadang aku ya melok kursus mobil.
2: Tapi sampean kok bakal nyorong.
0: Lho iku anu dudu kursus mobil.
2: Oh,
1: iku kan kursus iku komersil goblok. Oh, udan iku golek.
2: Iku duwe prank iku. Masalah cah ojo lara di sampean ya.
1: Gak tau lara di
2: sampean wingi lho.
1: Iya.
2: Nggae kok dumploso. Niku kan. Iku kono ta sampean.
1: Niku kumat gendenge. Sus, kan kok iso ngomong nang bojo-bojo.
0: Bener, utane lho, utane iku lho, utane
1: gak kloso iku mono payung moto iku.
0: Wo payung moto,
1: katoke kaya kloso.
2: Heeh. Lah sampean opo sih pancet anu?
0: Iya, saya pancet gendeng.
2: Oh, nek gendenge ngene sik kedian Cak Sukran.
0: Iya,
2: iya.
0: Aku rene sik wingi. Wingi ku dadak mangan walan.
1: Kan ndelok aku kaya manuk jambul. Sukran iki nek ngilon kancane tas terus ae.
2: Gak walang tok. doyang.
1: Ini lho, keren ya, ambek iki ambek ponake ya. Gonono embung aku tak muli dhisik.
0: Alah, pokoke ngene.
1: Aku niku datang ilokno kancamu kontek ngamek kurang golek.
2: Nek timbangane aku sedih ngene lho. Awak dhewe aku lak sik pancet ta. Iku lho kepengin nutukno kesenian Jawa iku lho.
0: Oh iya, aja dilang-ilangno iku kesenian Jawa iku.
2: Tapi aku tau duruk tak separi.
1: Naluri kuno iku menene.
0: Duruk iso ta?
2: Iya, parikane ijo-ijo molo-molo underwak ngono.
0: Iya. Ijone kok lak keterangin mulu-mulu.
1: Nek andere kok enggak apa-apa walking lho.
0: Oh kene kata ijo-ijo molo-molo underwak ngono ya.
2: Tutuk ya.
0: Ya Pak.
2: Aja aku belajar ana ngedung ya
1: Cak. Ngedung Cak Cili.
2: Nek gak mati kesenian Jawa iku cek ni mati.
0: Oh ya ya ya. Ya.
1: Kan kok biasae lak iso kan ngedung-ngedung kan.
0: Oh ya.
1: Masuk kon kalah mek petikku kan.
0: Petik iso ngedung.
1: Petikku ku wedok nek kepodo jagung ngedung. Mari kon iso jagung tekan demek.
0: Tunjuk. Isar kene ulang ana ri.
1: Cak Cili.

0: sampean ya ngono.
1: Ngene kacang. Nah, omongan jendit-jendit.
0: Iya, jendit-jendit teman.
2: Sok kering lanang mburi ayo.
0: Senengan.

0: ngono wae enak. Heeh,
1: persis diston.
0: Aduh malah. Ya, pala ono wong edung enak disetet iki lho.
2: Malah dabukan kan.
1: Iki bekake sapa sih, Rek?
0: Eh, iki lho ya apa sih iki awake kuro kaos iki gedene. Kaya gak sayak. Kan gak sayak kowe.
1: Safari ambek Sokran. Wis jelas. Bendino kok nek muruki bojoku kok
3: nek tak cak labo.
1: Kok nek tak nang pasar sih?
3: Iya.
1: Dadak lauk-lauk dikon bedes belek iki.
4: Bojomu wis ngomong Mar.
1: Iya.
4: Nek gak aku sing muruki gak iso,
3: ngono lho.
0: Kepengin kesenian Jawa.
3: Ket biyen iku antuku iki, antuku.
1: Antul kok apa sih?
0: Antu, antung.
4: Antu iki sing muruki lho sing muruki.
1: Dadi nek gak arek loro iki gak agak.
4: Gak iso.
3: Gak cocok, gak cocok.
1: Wis terang-terangan. Wis dalanmu jalan gak bener kan.
4: Kok dalan gak bener?
1: Mulane aku mangan mangkok seret tenang mergo sego jagung gak dodo.
0: Sis.
1: Dadi ku gak enak aku.
0: Bojomu ta?
3: Bojoku untune sik tak selepno sih.
0: Ya bagi klambi kene gak selangan ae gak ngono.
4: Sis. Temenan ta iki bojomu?
3: Iya bojoku.
4: Kok ndalek bojo liyan ya aku.
1: Are-are iki wis kon terang-terangan ya. Wis sus kon jaya pom nyengkre. Mulia ae.
3: Ya wis,
0: mulia.
4: Saya nyengkir ambek aku kan sih.
3: Mampir nang Kembang Kuning ta?
1: Hah?
3: Mampir nang Kembang Kuning.
4: Ala apa?
0: Kadekno, kadekno celono niku ta. Heh, saya kono iku nyekel opo niku.
1: Nek Kupang gak ono tampar elek-elek.
0: Gaya apa?
3: Ilat ku tak bak.
1: Iya, bunuh diri ya nang. Eh, mulai.
4: Eh, mulai ambek aku, Sis.
3: Ya, ambek
1: kamu kan niku.
4: Lah ya mulai ambek aku.
1: Cek gak tuman.
0: Mulia-mulia bojomu gunung-gunungane wis anjel kula.
3: Ya, lah sak
0: suruke.
3: Gak usah muring-muring ngatasi. Karek sak goman tok ae lho kok.
1: Omonganmu gak murang-muring wong jarane bojo pungkasane rendang-rendeng koyo ngene iki.
4: Alah
1: wong
4: omong-omongan tok ae.
1: Omong-omongan tok masih sak sabar-sabarane wong ya apa kon niku.
4: Alah.
3: Tapi gak re, cak sapari mangate gremet barang
1: lho. Lha iku apa? Wis nyekes sus kon.
4: Ayo sini. Ayo
1: mulih.
4: Ayo wis.
3: Ayo
1: terang-terangan ri. Nek kon ambek Sokran bojoku sida tak pegat. Nek kon lelesi yo. Jagat mungkukut dek kon.
4: Lolo.
1: Sapa kon kepingin tak balik nang jaman kelanggengan kon.
4: Kon sampai di situ.
0: Kon iki dadi apa kon balik nang.
1: Wes ayo nyingkir.
4: Eh Rik nyingkir.
0: Ya wis gak apa-apa wis.
4: Mas gak kon nyingkir dek bojoku.
0: Awake bongkring, awake bongkring.
1: Bah, bongkring dhewe.
0: Kayak kelotok tawo.
1: Bojo nyingkir. Arek-arek nyingkir. Dadak dirubung laler.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video,

0: nek ngrasakno bojo iki suwe-suwe dadak ngenes dhewe aku. Kate muring-muring ku gak wani. Gak muring-muring suwe-suwe awakku dadak mimpes. Lah ya apa lek gak sumpek wingi ku pamit jaga. Budal jam 8. Sampai sedina gak mule, roro teko kulon wis kumus. Iku lho teko ndi lak ngono. Ngono nek ana wong muring-muring jarene rewel, cerewet.
1: Iya. Aku wingi katet raut. Iya. Wah katet raut teko Lumajang.
0: Bek katet kebuak ngene lara-laraan kono.
1: Lah apa kebuak iso laraan aku. Ngawur ae kono.
0: Kok iso iku lho wong wis gerang, wis tuwa kok iso katet prauto iku lho goleki apa?
1: Ula asale prauto mandek ka. Ngeban. Aku ngewangi. Bare ngewangi. Monggo pas nek nunut, aku nunut. Watu nang Lumajang. Mbah iki bingung aku rene.
0: Lah apa katik muleh?
1: Lah gak muleh apa duwe rompok rene.
0: Ngerti nek duwe rompok.
1: Ngerti, Dik. Yo, bar kon iki. Wis mateng segone.
0: Apa?
1: Wis mateng.
0: Takon sego?
1: Iya.
0: Panganan kok lho wakule.
1: Satu tikus pidi aku iki mang wakul iku ngawur ae.
0: Teko-teko takon sego.
1: Iya.
0: Mangsane ninggali dhuwit ta?
1: Terus gak ninggal dhuwit terus aku lho. Bek kon gentorok. Bek gelem torok.
0: Bagusen.
1: Iya.
0: Njaluk wong wedok torok iki lho. Padahal koyo ganteng-ganteng.
1: Lho nek prasa gak ganteng. Aja
0: ngiling-ngiling irunge sak kentongan ngono wis.
1: Arek adakno nek ngomong gak tau tepak blas kono iku. Masih irungku gedhe ngene kon nyesrah yo. Oh, apa anu kok?
0: Wis adung wis dadi diapakno?
1: Lah iya sampe diwurungno. Nek nyacat wong tas-tas irung gedhe wingine jawal-jawil tatakan apa tatak tok.
0: Apa?
1: Ayo cipok-cipokan.
0: Blas.
1: Apane?
0: Kaya arek enom ae katik ngomong ngono. Gerang wis katik ngono-ngono wan wis gerudak-geruduk nang wis.
1: Borongan kok ngawur ae. Gak ngono sae kon iki lho. Waduh model gak karo-karuan kuwi. Temenan gak karo-karuan model gak iki. Biyen gak ngono. Saiki pulih koyo ngene. Ya sing karepmu kon iki. Aku lho kon anggap apa? Aku lak bojomu sih.
0: Wis seru.
1: Ngerti sing jarane bojo. Bojo tembung sanepo, bojone bujukan. Siji barek karwo, garwo sing jarane nyowo. Siji barek garmun sing jarane tindung. Oh, ngawur ae.
0: Dadi ne, nek awake dhewe iki bojo.
1: Iya.
0: Sampeyan ngomong bojo-bojoan.
1: Iya.
0: Ya wis enak ngono bojo-bojoan ae. Nek kober ya dadi bojo, gak kober ya wis.
1: Lho. Gak ngono kok kober-koberan jebulan dhek. Kan iku rumah sammu ya apa barek aku ndelok apa kon barek aku iki.
0: Lah iya jare ngajak bojo-bojoan.
1: Wis repot barek kon iki.
0: Wis ngerti ya kon bojo.
1: Kon ngono ngerti ta?
0: Apa oh?
1: Derajate wong wedok ngono suwarga nurut tenan kok katut.
0: Kok iso iki lho.
1: Lah contone kaya iki ya, iki tembung sak upama. Lir pamane, asung lilir akeh tumane. Tembung sak upama ya. Nek aku dadi lurah, celukane bu lurah kon.
0: Nek dadi.
1: Nek aku dadi pak carik kon celukane bu carik. Lah nek aku nyambut gano. Nek aku nyambut gano water ledeng celukane kon budeng. Opo kok iki?
0: Tapi entah jeneng wong wedok budeng iki.
1: Angger aku metu kon rewel. Engko oleh dhuwit kon nyumuring-muring gak oleh dhuwit tambah kon uwus-uwus. Kartu ya apa kartu?
0: Ya ya apa? Wong wedok iku ya trimo oleh tok.
1: Lah iya. Gak isi nang kon kekir bare aku lho entok kok pating kerindik iki tonggo. Ngerti aku. Sing
0: duwe isi niku mestine sampean.
1: Iki lho tonggo cidek. Wis ana paribasane. Gede kono meripati cagak ono kuping

0: Kok rata kok sebelah iki kok ngono. Kok ajare kok niku.
1: Temen kok.
0: Wis pisan iki dadi bojoku kan. Temen pisan iki dadi bojoku. Mene sok leren gak dadi bojoku. Ayo koncoan biasa iki kon aku. Apa to kok.
1: Sampai disemoni uang kaya ngono iku ndodono ya iku.
0: Lutut-lutut apane?
1: Sampe niku kon ngoco, irung sampe niku lho sak mono.
0: Ora lek ngancam irung ae. Ngono kan bisa gelem ae yo kan. Adakno. Wis saiki ngene wis tata kerba ae kon. Tata kerba ae wis aku rumangsa isin kok. Dadi bojo selalu geger ae, rezeki mlayu. Wis saiki ngene ae. Kon omah kene apa omah kene ngono wis. Dhewe ngono wis.
1: Lah pancet bulet iku, urap maneh jenenge.
0: Lah yang mumet. Ada apa niku?
1: Ya encelak salah situ aku wis pegel bendina awakku sampe koyo ngene.
0: Ya aku wong lanang sik ya. Oh, kon koyo wong wedok. Wong tak tunggonen iki sawangan aku ra gedhek, karo isin. Wis ngono ana omah iki. Omah ngono ana wis. Oh tak ningkri ae wis.
1: Ningkri ya.
0: Ya wis.
1: Dadi apa iki?
0: Lah
1: apa?
0: Lah kok kecot nggowo omah. Oh tak no, ngono ana omah iki. Pek-peken.
1: Iki lho, apa niki?
0: Apa?
1: Sepatu kari CC.
0: Oh, ya puramu. Gara sial pikiran ae. Aku tak ning kok kene. Wis aku tak metu, aku gak pamitan lho ya.
1: Loh, loh, loh, loh, loh. Nyampe ngopo iku?
0: Apa kertas tok iku kowe.
1: Bojone ati ngono gak kapok, jane aku wis abot. Tapi ya apa bendina manasno ati. Eh, enak urip ijen.

0: sama dek. Penai niat becak tak niat turun, mau saya sedino turun tak itu kak narik narik.
1: Kau mau kau becak, kau mau kak disini nganyang belas sih meng.
0: Nampak teret teret nyetan kau nopo.
1: Apa ngapu apa teran becak kok.
0: Lu kak ono ya dipancar nyetan rono lu.
1: Dapat kak ngono becak itu tambahan minta pak, sih tambah iku lu.
0: Apa?
1: Masalah aku. Mbah. Kok aku ngelakono becak iki wis tambah nemen awakku tambah gepeng.
0: Lah becak ngidung ae, ana penumpang gak ero.
1: Lah gak tau ngidung ya apa gak lek duwe.
0: Cileng sih penumpang ngidung.
1: Eling.
0: Siapa sih wong?
1: Jaman biyen iki kok.
0: Garingan ya?
1: Iya garingane di metabuane.
0: Siapa sih pemane? Parikane ya apa wong?
1: Parikane ya.
2: Taruh tarik taruh rirung rirung
1: jempol enak itu
0: ya apa?
1: Entah buang gak cocok
0: ya apa?
1: Gak dikernet aku
0: ya, saya apa?
1: Ini ya apa ya kaitannya mare? Iyalah, tak mulai dimangani sepi gimang ya apa becak-becak ya juru ngetrek belas eh tak hidungi benar-benar mau moro monggo mulai tak hidungi ya.
2: Nang dong dong mendeng nang nang
0: kula ana sego pecel liwat ngene utango ya mbek luwe ta wetenge
1: enggak ono maneh wong ping ngidung ada umek kae ngene
0: siapa sih titik sih apa
1: titik
2: wong api api kayune petek wong diopong kano atune
0: ayo timbang mancal soro-soro mbok mumet mana nduk kangkang kono kono
1: kok ini kalau jari kongan becak aku punya saya ingin becak kono ilo mana sumpah aku lah musik kono ilo gak mentol aku lah
0: si enak suara aneh
1: musik suara lempitan ini kok aneh
2: mulane kalane sepi kalane rame sebab ayo podo iku lansabar
0: aku ya iso lek ngidung ngono ae
1: masa
0: opane
2: elek kalane
1: Wong suaramu
0: wis wong suarane dicemetno kok
1: karo panjenengan. Suara suara lempitan lak ngene wong panjenengan iki wis tuwa lho.
0: Kalau kalau penumpang. Kalau penumpang lho.
1: Oh iya endi?
0: Kalau penumpang.
1: Endi?
0: Oh wong wong usung-usung.
1: Oh sing usung-usung lho. Maaf. Masih wong penumpang ngono.
0: Duh, sa. Iki lho. Iki lho.
1: Lek
0: apa sing narik aku apa peno arek wedok iki?
1: Wedok aku ya marilah.
0: Gue pernah mancal mu gak didik semaput ngelundung narik itu iku
1: gak lo
0: takun takun
3: melampat aja
1: nge melampat nih
0: yes melaku wo
1: lo meneng apa lo aku menawan penumpang tengku tidak nih
3: itu lo
1: nge
3: pergi lo jalan ikan tongkol
1: ikan tongkol waduh mbok sama nampir ikan banting apa wong ikan-ikan ini apa ikan-ikanan betul-betul ikanan kok pun di jalan ikan ikan tongkol mboten enten.
3: Lho ya napa sih daerah lelar niku lek ikan tongkol?
1: Oh, perak niku.
3: Daerah iku kuat ta sampean?
1: Gak kroso.
0: Lek rono ya golek sepatu sing pernah ya apa telumpah ngene. Lah iku digemancel lek merucut iki.
1: Enggak lho iki panjenengan tak gapi lho.
0: Wis piro-piro lek gak gelem aku sing ngono lho.
1: Oh, kuwi ngatek kae ngono. Sawangane kok gak pantes ya.
3: Pinten sih Rika?
1: Oh, mriko larang ning 1 juta.
3: Ya napa? Oh,
0: no.
1: 1 juta.
3: 1 juta.
1: Nggih.
3: Sampeyan klo palu dhisik.
0: Ayo tepak sing jahat iki ya.
1: Tepak jahat teman. Penumpang opo iki jahat iki?
0: Tawan ono sing bener
3: iki biasa.
1: Ya ayu ni wong. Lho.
3: Samang napa?
1: Anu arek niki lho kartolone sing marai. Sak temene pinten ya anu?
3: Biasa iki.
1: Biasa iki. Pinten? Pinten biasa iki?
0: Lah, kate ngomong kok ndelok sandal ae. Ketok sikil dipiteki ya wis mblero kabeh kok
1: kon 1000 mawon ning ndiki mriki ning.
3: Alah pun biasae, kula ning pembiasan Pak Becak nduk mriki.
0: Pinten-pinten?
3: 50.
1: Lho. Numpak becak 50 kok mau aku po. Numpak becak ngenyang-ngenyek.
0: Loh, eh, ngenyang 50 dadak terus mlah aku yang glendik lho,
1: Bang.
0: Wis gak numpak wisan.
1: Ben kapok.
0: Oh, anyen arek lalatung golek-golek.
1: Iya, anyen arekku golek-golek ada apa-apa kok.
0: Lah iki lho, lah iki lanang iki nek ku iki. Yo,
1: iya lanang.
0: Rupu-rupu lho, lanang iki lho.
1: Lanang tek muri.
0: Kaose, kaose.
1: Liru kabeh aku rek.
0: Wong safari gak nonton nduk kene ora ria.
1: Safari wingi enak nonton nduk kono.
0: Halo, Pak. Nganggur sik becake.
1: Nggih.
0: Saman pratel ya? Kok ngomong kan lu.
1: Saman takon ya. Sinten pun ya?
0: Eh, kirene mlaku-mlaku.
1: Oh, mlaku-mlaku tanpa Pak Becak.
0: Lho, gak ngono, numpak becak tapi terno.
4: Markese kok pedhe cacakne.
0: Ri, kon numelah ri, kon nonton kono ri.
1: Iki kanca sampean. Samari kowe iki terlalu.
0: Iki ado cedhek kok nglirik ae iki.
1: Eh, iki gak nglirik teko pabrike goblok. Isalah kaitane ngilinge miring ata.
4: Pakri siti.
0: Sutel. Kok iso jare ngilinge miring lho ya apa.
1: Nek kita kon arek nglirik tak kero kok.
0: Keputran tunjungan pinten?
1: Anu di charter napa?
0: Wis tah charteran jam-jaman.
1: Biasa dik.
0: Wis digawe ijiran pancalan mawon ya napa? Sak pancalan 50 cc.
1: Tapi ndelok pancalane dik.
0: Nek
1: pancalane rada rusak ya aku ongkos e gedhe ya gelem.
0: Tu mun sampe tukang becak pancalan niku kok ngoten nggih nurut mawon. Pun 3000 ya napa?
1: Pira?
0: 3000.
1: Wah wis.
0: Kayak karo ngeret-ngeret ngono. Mun kadek ngeret.
1: Lho nek ku sing digeret.
0: Napa?
1: Laran pasar yo.
0: Mboten mbek ngeret sepeda motor.
1: Kak wis wong tok ae.
0: Pinten?
1: Tapi tak kandhani ya.
0: Nggih.
1: Becake mlakune jek banter-banter, santai.
0: Oh santai.
1: Iya.
0: 3000.
1: 3000 wis dadi wis.
0: Wis kok wis kekelok wong ngene gak iso mbayar paling
1: mungkin.
0: Terus mlayu paling.
1: Ngenyek. Ya apa?
0: Aso, moten aso. Moten aku
1: gak mat. Tau gak 1000 gak gelem.
0: Tak gelem mah.
1: Lah entene aku cuma niate mbejuk. Wis kan Pak.
0: Panjane apus-apus tok wong ketara nyangrone ku lho, nyang tretes. Nyang tretes. Aso,
1: yang tretes mbek.
0: Anane aku gak gelem ngemot yo.
1: Iya.
0: Iku mang dagelan.
1: Oh, dagelan. Lak modho. Modho ae gendenge.
0: Paling-paling modho nis matur nuwun. Oh, iku menawar iku.
1: Eh, menawar.
0: Saking kacamata anireng yo.
1: Kok koyo londes wae. Londes tapi gak keramut.
0: Wah, benar iku. Eh, ati nanti arep ditut lur.
1: Oh,
0: anu ngetut arek wedok ku, Mang.
1: Iya, ngetut arek
0: wedok.
1: Ayo ditut
0: ya, yang mlaku ngetan, dek mlaku ngetan.
1: Heeh.
0: Ak ditutno.
1: Aku mau sentul yuk.
0: Yo. Ayo ditutno.
3: Lah iya, wong becak kok macam-macam.
1: Gak numpak becak gak patek.
3: Napa sih? Masih gak numpak becak sawangane.
1: Lah mesti kula mlaku kadang ilang
3: apa
1: sampean.
3: Lah ilang apa sampean nyemoni?
1: Ya sing nyemoni sinten. Wong kene nyenyang becak 3000.
3: Kok kerumah lho ambekan kono ambek kene ana wong becak nyaut becak. Cek landep wis strume.
1: Kuwi yo ngene, wong wedok kupinge tengen men. Yen saya ketemu iki, Dik.
3: Kula.
1: Nggih.
3: Sing teng jalan Kantongkol.
1: Nggih.
3: Kantongkol.
1: Sing digoleki kok gang iku tok.
3: Napa sih?
1: Mboten ngoten iki kan dorang tah napa.
3: Lha jane jujukan kula nggih mriku kok.
1: Gampang ya, Dik.
3: Lan apa sih sampean sawangane kok guyang-guyu?
1: Mosok, Dik. Mboten tahu kepethuk, kepethuk sepisan mosok kajenge merengut mawon.
3: Oh, nggih. Ngenen saene.
1: Nggih.
3: Tepangaken.
1: Nggih, sinten?
3: Kula.
1: Nggih.
3: Tini.
1: Oh, nggih.
3: Sampeyan sinten, Dik?
1: Kula ta.
3: Nggih.
1: Niku. Niku lho.
3: Niku sinten?
1: Arek niku lho. Mboten kula menawar.
3: Oh, nggih. Cak awar.
1: Nggih, tempu ndi, Dik?
3: Tanget malih ya napa sih?
1: Mboten ngoten. Sampeyan iki nyate mantuk ta nyate mlaku-mlaku.
3: Mboten teng kanca kula.
1: Pun mriku ah.
3: Teng pundi?
1: Teng tujuan mawon.
3: Oh ngoten ta?
1: Nggih.
3: Jane kula wau ket wau pun ngertos sasarane.
1: Nggih. Sampeyan sumret tekun.
3: Sampeyan ajeng nyasar mriki ta?
1: Iya napa?
3: Ajeng nyasar mriki ta?
1: Kula kesasar sing metuki sampeyan. Sampeyan sumret tekun nang.
3: Oh niku.
1: Lulu lulu. Napa sih? Sembuarang menteng dik mriku.
3: Nggih, pun suwe wong toko.
1: Monggo ta mriku.
3: Lah napa?
1: Delok wong tuku. Kok sampean niku?
3: Alah, sangano be'e ta.
1: Lah iya
3: ta. Pincip-pincip napa-apa.
1: Wis ta, sampean nek delok sandali kurang apik, Dik.
3: Nggih.
1: Tuku sandal sing duwe sitok tapi sing larang.
3: Pinten?
1: Roli kurewu.
3: Pinten pasan?
1: Lulu sepatu nak sih regan pitung puluh lima dek.
3: Sampai kuat membasakan.
1: Lulu gak kuat ya winging tu sih tak rombeng nak tak apa lagi.
3: Sih ditutup nak kok rombengan.
1: Tuku anyar gak isoi. Sama nak kan dani.
3: Okay.
1: Wis ayo melaku kita tukar ni.
3: Nggak tentang.
1: Iya wis.
3: Beres nggih.
1: Apa perlu sampean donjo tak enteni?
3: Alah padha tuwane mon.
1: Engko nek ditakoni bose. Nggih. Utawa
3: sinten?
1: Lho gak ngono, ditakoni juru tulise. Nah, omongnya mana sus? Nanti dulu. Itu apa teman saya di muka. Tak bayari wis.
3: Saestu nggih?
1: Iya.
3: Mriko ta?
1: Heeh, wis rono wis.
3: Monggo.
1: Heeh.
5: Lho. Saso, saso.
6: Apa?
1: Wis.
5: Iya ta. Lah apa, becak penuh kok jegur no got oleh ngincang wong sirsisan becak ke jegur got
1: makanya aku mau ketepaan nih kemah atak kali ini apa kali cili lah
5: eh, wah arek wedek mau keblobok lah apa udah gelan di arah-arah
1: itu gendeng kok makanya arek wedek mau bu makanya ini ya ketepaan
5: jadi lo tak lodong ya
1: iya lumayan di
5: cuma ya kok iso kena kena munawar lah dijak nanti kok 6 apa nih
1: iya 6 itu
5: Nam-nam apa?
1: Nam-nam iku naami lho. Tapi itu kok apa?
5: Mbok gak ngerti. Paling-paling ya dikoyak tok bae.
1: Panjenengan iku tukang koyak kok. Minta ambil aku. Sopo jenenge Munawar?
5: Munawar.
1: Masyaallah, kat pian suwe.
5: Lho, tau kena ta?
1: Tau.
5: Kena piro?
1: Kena. Mbok iku sampe ni. Lali aku.
5: Lho,
1: kena kena rene.
5: Lah, penuh isa. Arek iku golek petuk yo.
1: Iya.
5: Ayo dijak mlaku-mlaku ya.
1: Iya.
5: Arek wedok mang, mbek meno gak gelem karo Munawar ya.
1: Iya, mbek awak dhewe mbek awakmu ya. Iya, yuk. Cekat ae, karuan.

0: urip bebas duwe bojo kan ditoto lan ngecak geger tok ae. Sembarang enak wong bujang kok. Wong bujang wis keturutan sembarang Ustaz. Masih masak mangan keturutan. Pin go goreng ya goreng-goreng dhewe. Pin wak empal ya ngempal-ngempal dhewe. Pin wak ndok ya mulane-mulane. Wah, kesempatan waktu terluang tak guna mlaku-mlaku. Sopo ngerti? Pi ono rezekine awak. Enak lho arek wedok. Sopo?
1: Ati sumpek-sumpek.
0: Eh, arek iki.
1: Bojo gak Jawa. Sing penting objek.
0: Kuno dik objek iki, Dik. Bisnis ngono, Dik. Oh, apa deh, Dik? Benar, Dik?
1: Kula ta?
0: Iya.
1: Kula?
0: Iya.
1: Adenge ten Jakarta.
0: Wah, roke kelawu, kelawu. Apa Jakarta? Kacau keadaan ini, Dik. Awak ini teman lho, aku ini ngomong lho. Aja sampai kau ini melukai hatiku lho. Teman.
1: Mpun semerap, nek sama ini ngomong teman. Masa sama ini aku bujui.
0: Lah iya, soalnya ini sih. Wong kau ini kemang ijen. Upa mau kau ini duit bojo, mesti ambil bojomu. Wong duit anak, ambil anakmu. Sing pen ngono ya, tujuh nanti sih.
1: Kula?
0: Iya.
1: Mata si tiang sing ngirungnya gue dini sak kentongan.
0: Mas, gak main ngomong ini. Gak main ngomong nek ngene aturane. Wis keblaku nek ngene aturane. Gak ngono kok ndelok wong irung gedhe lho perlu niki apa?
1: Nun.
0: Perlu niki apa?
1: Damel tontonan.
0: Lho. Sana orang ajaib nek aku iki. Tak selamat kok arek gak jadi. Lah saiki aku takon deh ya.
1: Nggih.
0: Jenengmu simpen. Coba jenengmu sapa, Dek?
1: Kula ta.
0: Iya ya.
1: Kula Susiati.
0: Susiati.
1: Nggih.
0: Kok terkenal karo aku ya?
1: Mpun.
0: Sapa jenenge?
1: Baskom.
0: Lho ya ngomong. Ah, arek kok. Kok iki yo apa sih kok iku? Rupa kok jenenge Baskom, jenengku ngono bajul. Bangka. Bantal. Kok iku masalah.
1: Napa?
0: Kok sampe cicil tak kok ngene goblok iki.
1: Sinten, sinten?
0: Bajak. Iku lho jenengku R. Kasman.
1: R niku napa rombengan?
0: Lho rombengan. Aku titik Raden R ngono. Maksude ya rakyat Baseman.
1: Oh, ada. Sampe nek ngoten turunane bangsawan anu.
0: Dede.
1: Lah napa?
0: Ya biasa rakyat biasa ngono.
1: Oh, anu tasik keturunan tiang bakul bakwan.
0: Lho, bakwan ta to. Masalah iki apa sih? Gak ngono, lah omahmu ndi, Dik?
1: Kula ta?
0: Iya.
1: Mboten kula beto.
0: Heeh, gawon kok kenging ya. Ngawur ae.
1: Kula niki bingung, Pak.
0: Lho. Kecono cagak nek bingung. Ora kulo cagak nek bingung.
1: Kulo niki geger kali bojo kulo.
0: Oh, geger.
1: Nggih.
0: Padha ya aku.
1: Mun kanthi ngoten lho.
0: Wis ta padha braci.
1: Oh, nek ngoten kulo rondo sampean duda monggo pun nang diselesaaken kawinane.
0: Oh, teki arek iki. Masalah rek. Lho, saiki nang ya.
1: Usume adem-adem ngene agakno.
0: Kok adem, Je?
1: Nggih.
0: Wong aku ngringet. Nek kon rondo, aku duduk, ya ta?
1: Nggih.
0: Pekara hari nikah gampang. Engko aku sing bondo. Soale familimu kok ditekakno kenek, ya. Rokok entek, Dik.
1: Lho. Wah.
0: Rokok entek. Kok nggo duwe ya?
1: Lho.
0: Emang lah kon minggat gak sanggup duwe blas.
1: Padha mawon krisis kok.
0: Padha ae.
1: Krisis.
0: Aku kan gak nggo sopak rambut garam. Sopak rambut kok nggo.
1: Sopak mboten enten.
0: Pekara gak duwe.
1: Anu enten.
0: Apa?
1: Susur.
0: Saku susur, kira tak duit 500
1: ya. Ngeten lho, ngenal.
0: Tukono rokok ya. Nggak susu ya, kena aku mana ya, cokon tek. Ya, tukono rokok di perapatan kono. Enak omong banyak rokokan kono ya.
1: Bentar,
0: iya, tukono rokok
1: masakan rin ya.
0: Iya, iya. Pak Rek, ini gue tombo ini. Ini gimana sih, lu siapa kan? Lu
2: waduh, Wak.
0: Wah, salah.
2: Entah malammu.
0: Ini biasa sih.
2: Pirang tahun pernah gak kudu.
0: Oh, ini 6 tahun.
2: Iya, enak nih.
0: Tukoh Hongkong.
2: Ya, Wak.
0: Tukoh Hongkong.
2: Gua ilaran kanu.
0: Wah, ora ya gak layar sih.
2: Oh iya ya. Yo apa? Dari apa?
0: Iya biasa.
2: Eling jawane cuk pucang jalan.
0: Iya. Ya apa sih tetap dagel kan.
2: Nek aku ya cek dagel. Mesti penon nek Hongkong kene ya mesti cek badut ya.
0: Hongkong kono gak ngerti kono karo tim-timan kono. Sekarang kono gak ngerti kono.
2: Iya. Iki piro?
0: Hah?
2: serabi anak iki.
0: Oh, sing dhisik wis gak dadi sik to. Oret gak dadi wis.
2: Padha karo aku.
0: Oh, aku ngono watakku kaku kok.
2: Iya.
0: Ono paribasan yo. Eril iki yo. Diluk kenek, tali dikek aku kenek.
2: Iya.
0: Tapi nek pikir aku tersentuh masih wedok ayun kok putri Cina tak oret ning kri wis katane.
1: Oret.
0: Iya.
2: Oh, iya.
0: Iya gak preketek-ketek sing ngono. Temen wis,
2: aku sing buat bojo-bojoan.
0: Aku gak butuh bojoan.
2: Padha karo aku yang ngono, bojoku yang ngono.
0: Oh, bojomu ya?
2: Lho ya tas tak pegat.
0: Oh, bojomu.
2: Untune larang.
0: Iya, iya.
2: Dadi kebaktian ambek wong lanang iku wis
0: temenan. Aku
2: gak iso 100%.
0: Pokoke bojo marek bangsa kan ditoto. Cobi gua ni bongsor itu toto. Ni panen pencet tay girang isma mati. Temenan, nanti. Tapi kau urusi kau ni. Saiki masalah oleh tombo aku.
2: Bodoh.
0: Oh, iya kau.
2: Iya.
0: Bodoh kau ya, Yusik nom.
1: Mas.
0: Lo, dek, kira.
1: Kira rokok eh. Iya kira.
0: Masalah. Aku tu rokok iman.
1: Sakorek kira.
0: Iya iya iya.
2: Lo, iki. Menalo awale.
0: Lho, ah, delan bojo gak sik jebul dhisik. Iya. Lho, iya.
1: Lho. Oh, dis gibas iki nututi ae. Sik pancet ae.
2: Pringas-pringis.
0: Kendel bojoku, kendel bojoku.
2: Ya iki jane ana usus brodol gak ngerti tangane wong liya iki.
0: Bojoku tak dedek kendelane.
2: Dedek, dedek. Le, ojo mas. Ya oprek basemen, Mas.
0: Apa? Apa?
2: Iki ngono.
0: Apa?
2: Ya apa? Iki ngono wekku.
0: Lho. Iku mang ketekmu.
2: Mak.
0: Apa kok lek bojomu? Lho gak ero kek. Mulane teko iki ngono becocong ae ngono. Lho. Ya sepurane war, sepurane war.
2: Lah nek pernah kepengin kenal.
0: Bojomu ndi?
2: Ya apa?
0: Oh iki ya.
2: Lha dek.
0: Oh iya.
1: Iki lho. Jarene mang tuku kain.
0: Kenal aku war, kenal war.
2: Kenal. Tuku kain
1: mesti. Cocok tak kelire. Pantes sampean nek ini.
2: Kancaku, kanca. Sing mari teko Hong Kong kenal lah deh.
0: Kenal aku.
2: Iya lah.
1: Kenal. Lho. Metondon di pedes potol iki
0: pancen. Masalah.
2: Napa?
0: Kepethuk cicang. Oh, kepethuk are bangsa. Cai kepethuk cicang. Atuh, atuh war plak kok luar. Masalah.
2: Peno ngenyek ta mbak aku. Wong tak kenal napa peno. Kau bisa ngenyek.
0: Lu gak ngenyek gue luar.
2: Iki apa?
0: Kau lah ketarik tukar rambut ya war.
2: Iya.
0: Rambutnya keriting lah. Lu rambutnya apa wak ya. Atau waktu saat ini.
2: Kena mesti tau ro.
0: Garo ya apa?
2: Apa?
0: Ngawur lah ya kan. Iki sibutku.
2: Lu sibut?
0: Wah kalau sibut.
1: Apa? Bojone bian.
0: Udang-udang bojoku ini war.
2: Lu ya apa sih?
0: Lu masak ini bojoku ini kono.
2: Wah wah wah ya apa ini malah dadung kepuntir gak karu-karuan
0: ini. Kasti ini aneh rebi.
1: Hehehe.
2: Mas. Saya ini wong teman-teman ini ya bojo penuh ini ya bojo.
0: Iya iya.
2: Wis wong penuh ambil aku ya dulu.
0: Iya iya iya.
2: Jadi urusan bojoku ya tak jake mule,
0: iya.
2: Bojo peno ya jake mule.
0: Soale gegeran, tak jelas sing pegatan.
2: Lah ngapa wong kadek aku ya durung lapo-lapo wong tak kongen blondet.
0: Aku iki kepethuk dalan tok ae.
2: Iya iki mang.
0: Terus arek tak kon tuku rokok ngono ae.
2: Nek ngono ae padha mule ya.
0: Wis dulur ae.
2: Ayo ayo ayo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Pitono. Arahayu Kang Samyo Makaryo Rahayu Sagung Dumadi Suryo Condro Myang Kartiko Bumi Langit Puskumelar Tinoto Tatan Sarporso Sajuru Juru Rampak Runtut Arinakit Kudrating Kang Kawoso Purwo Tekeng Duk Sino Gilir Kumanti Tanpo Kembo Sahari Ratri Susul Sinusul Tatan Suloyo Wanci dalu lintang-lintang abioreng tawang sesemek sebelah ngakoso biru Keborian mego lumayang Saben purnomo sidi jagat sineblak pajaring ngerembulan Nadyan sinung probo nanging maweh Prabo wayem tentrem Dupi petenging dalu sinabut bangun podo sakolo ratuning dalu soro prabo klayan sang iwang arawingkang kuhu darbi doyohan kesangi Biar Pajar jagat saya sini katon ngeglo labet kasoro tahyaning jiwang koro temah ngalilo melaring samudro hangitri daratan jaladri pasang surut minongko papan dununging buron toyo dini daratan pinaku gunung petanjengan erineng gotanem tubuh sato kewan lan jalmo manungso geni bumi banyuangin dadyo sarono kesanging sagung tumitah Kang diwasani minangka seni-sening jagat raya. Panengge negari pun ditawa ingkang kaepati dasa purwa eka marang sawijati lunwih dasa 10 purwa wiwitan. Senadyan to kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasunganing akasa kapiting samudra laya aracak samya hang guna raras. Nangang datan kati ingkang gnupit ing mangki negaris tunggal darbi nomo sedoso nenggih sinebat praja mandura inggih talatah madura ya ing maduretna Pramila sinebat negari Mandura inggih tlatah Madura ya ing Madurekna karana dumati saking bumi subur pasiten mawur saengga apa kang tinandur sembulur kang sinebar tangkar kumangkar teman kasusra negari sepet madu ingkang mengkurdi cebegan yang memanis ngupaya negari satus dan antuk kalinadyan sewutan jangkep sedasa Karana wis kasusra praja Mandura wau negari ingkang ageng tur inggih agung dasare ayem tur inggih ayem. Winasta negari ageng awit senadyan ora pati jembar tebari nanging gedhe ulu pametune pinter-pinter kawulane tur tulumimpu panguripane. Negari Mandura dumati saking daratan lan samudra pramila sugih supitan sugih sungapan kang sarto bandaran dagang layar hinten dalu hang lur seluruh tanono pedo tilapet tepi sang sayane margo among tani atul mungkul menyang telaten nginyong ulah pasiten teman bumi cengkar dadya subur lemah kerasa dadya mawur pari polo wijo karang kitri tuh hambiyet uwe nganti koyo manglung

raja kaya pitik iwin dinelar aglareng pangunan tanpa sinancangan ewan disuruh Surya padha mulih marang kandange dewi-dewi. Meh saben dalu hanggung gumarenggeng sabawaning sarasian bapa babu among tani samyaliru kawruh ijol panmu bab tata rakiting tetanen teman sing bodho dadi pinter sing butuh entuk wuwuh sing cingkrang nguli rumagang sing kutung banjur sinambung tutur tinular nalar sinatur mahanane lestari nggih Nyo Makarti widodo nggih Nyo Makarya malah dumugi ning mangsa kala sangsaya matikel-tikel asile mulutu bumi mandura temah hanyembuh rejo raharjaning negari tatan kantun cagak wak ing tetanen yaiku rekaya solan reka daya otak atik lan ego pratikel tansah dinudi murih ngrembaka temah wuwuh tebaning pangupa jiwa kawula sak praja pantes to lamun praja mandura sinebat negaring kang agung labet jero tancepe jejekateke gedhi obore padang jagate dhuwur kuku sadoh puncarane pramila winatan jero tancepe katitik bangsa mandra wis sayek rumaos andarbene negarane kang sarta angkung kepinutah gedhi narendra nayaka miyang kawula samya mapaning lungguhe dewi-dewi wewenang datan tumanja sawenang-wenang dene kewajiban tumindak ajek nurapilih panci lan panggonan dasare Sri Narendra nyang bebauning praja anggung sinuyudaning kawula tasih karana pusarane adil siang ratri tansah budi daya rajane kawula nyang tentreming negari manunggaling kawula lan Gusti Barat curiga manjing marangka loro-lorone ngatunggal kaya godhong suruh rumah lan kurepe sinawang siji rupane yen dene ketunggal rasane yaiku sejatine kawula lan Gusti negari Mandura. Winastan jejekateki katitik saking gesanging bangsa Mandura sahari ratri tenuntun dening paugeran kautaman miyang tata cara kang tinantu. Narendra nayaka miyang kawula padha-padha netepi jejeking hukum lan ganjar ingkang sadaya wis tinata dening pranatan dasar kang minangka bapa babune adil lan bener. Gedhi obore padhang jagate dhuwur kuku sadoh puncarane lirik kang mangkula labet arumen bangsa miyang negari wis kasusra dumugi liyan praja manca negara. Arumeng praja mandura labet nggenyo hanggung hangge gulang karukunan kelayan bangsa manca. Suka sambet memitran liru duto agung nanging tetep nindakaken jejeging adil lan mardika. Liri datanya hak wewenanging sesami. Kawimbuhan bangsa mandura sekung suka pitulungan mring panandhanging bangsa manca pramila sansaya wewah nggenyo kajen keringan sesamining negari. Winastan ayem ketitik wong sapraja tanpa mbedak-bedakake saka ngendi asal usule, sapa kang dadi leluhuri, apa kang dadi kapercayane kabeh padha guyub rukun gotong royong lubis kuntul baris sengkut anggone padha nyambut gawe ambangun praja kang sarta ora lali anggula mentah kulawarga lan pribadine dewi-dewi. Kawula mandura saka cecongkran luwih-luwih cecongkran babagan kapercayan. Awit kabeh wis padha mangerteni yen to kang sinembah ya mung padha yaiku Kang Maha Suci. Ya dewane, ya gustine, wong sajagat raya. Wong Mandura ya wong Madurekna wis mangerteni yen to kapercayan ngono dudu sedyane ngurip nanging dapur dalan kanggo suwita marang kang murbeng dumati. Kapercayan kanggo manungsa dudu manungsa kanggo kapercayan. Mulana ramu kayen to negara Mandura tansah katon ayem labet raharjane wong sak praja datan pilih papan lan wanci lanang wadon gedhe cilik warna meracak padha waras awake sempulur panguripane ukun pas ramungane kacukupan sandang pangan lan papane sinebat ayem karana sagung nayaka praja racak sami hambek wicaksana bir budi bawalaksana kang sarta netepi jejeging adil miyang bebener. Berbudi lirih denyo hanggung paring dono tirto miyang dono rasa. Dono tirto lirih paring buka wong kaluwen paring sandang wong kawudan.
ing kawane Srinata paring dana marang kawula ingkang katemben kacingkrangan, para nayaka tansah sengkut lan temen nggenya ngrigenake. Saengga Datanana paring tartamtu ora bakal kalong ana ing dalan. Temanusti tumeka marang papan kang tuju kanthi wutuh. Dene dana rasa lirih maloya akan sakit akarya supa kang nandhang prihatin. Nanging sedaya wau mung linambaran penggalih ingkang lila lega lair kursing batin pepasan rame gawe sepin pamrik. Bawa Laksana teksi tancana teping tangan diko dasare jujur lan prasaja. Tatanate muncati janji yen iya yen ora ya ora. Dene jejeking adil yang bener katitik saking kumampahing hukum lan ganjar ingkang Datan pilih kasih. Sapa kang junjung derajating bangsa lan negara sigra ginanjar sak purwati nanging senadyan to kulit daging mongkon ra anggrangring praja sigra pinatrapan benda sabobot pelayan kaluputane kabeh mau kalaksanan kanthi cetha wela-wela tanana kang den tutup-tutupi nanging tetep anggegemi tata krama satunggah ungguing pasrawungan kang wis den jurungi bebarengan. Pramila kawula saproja rumaos ayem tentrem mabekin ayuman wibawaning Narendra tuwin para nayaka. Lah sinten ta wae kang jumeneng nata ngasta pusaraning Praja Mandura menang kinucap menjejuluk Sang Prabu Basudewa. Narendra werda ingkang tuhu gung binathara ampek adil para marta adem paring tahe turpa gedhe danane. Pramila wis Datan kuciwa nggih ngasta pusaraning adil. Temah sinuyudan sagung kawula dasih. Apa telah labahaning Sang Nata Mandura dinten mangkene nggih paunedeng sengkut ambangun praja ambangun raga ambangun jiwa. Bebasan ingkang kunjul winaraden ingkang legok den huruki sing cendhak sinambung sing kedawan pinarapa sigrak arampak wong sayuta bareng makarya wong sewu bareng maju kang ginayuh amung dumadining peprayan adil kang sarta makmur. Lah to mangkin ujari budha temengan yang pantinjang Srinata kepanmiya siniwaka wonten setinggil Dhaturata lenggah dampar kencana sinasupya sesepek kasur babut permadani sinari sari ginanda widolisah cepat kasturi kungas gandani roma ngambar arum dumugi ing pangurakan jawi kuya sing Sang Prabu kayap porap dibya temanggung ketanggung joko paloro loro ingkang samyang nganti lupa cara keprabon. Banyak dalang sawung galing kate mas duwi panggo kang sarwa rukma sinungsungan kertas witamu biare ngakoso kinebut telaring manyula kanan kiring sina sipat kamanungsane yayah Sang Hyang Surapati angge jwantah. Lah sinten ta punika ingkang pareng sowan mangarsa lenggah mabuku susilastawa nenggih kadhakane saking Sri Narendra satriya kumbina kekasih Raden Harya Prabu Rukma. Nggih Raden Bismaka satriya bagus warnane luruh pasumane lantip pasang graitane pramila hanggung jenaket dene kang Rakanata sumambet pungkur uragil Mandura satriya nglisan pura kekasih Raden Harya Ugra Sena inggih Raden Setyajid dedek ngringin sungsang nanging sarwa sembada sarirane dasar sekti mambara tau tatingin tasih karya mangkulurah satrumurka pramila pantes to lamun kajumenengaken minangka senopati gedhik manggalaning kewuh ing jawi pekamberan blabar tasih baneng para mantri bupati jayeng tamta marapet pipit atumpang dengkul abet saking kengkang sami amara sibo parandene ora sidhem permanem tanana banik walang alisik kekudungan datane bah samirana tanu mampah ingkang kapiar samung swaraning pradangga munyang rangin sinela pangliking widuwati hanganyut-anyut sansaya minggu sengsemeng juling penanggilan katitik saking lekering padha wadana jaiting netra kawis tinggal amun senarin dredeng nandang sungkawa sakedhap tumengo sakedhap tumungkul weh mangiwa kembo noleh manengen kawis tinggal sepen pramila sinamun ing samudana sasadane ngadhem manis Srinata Gyah Ngawi ingkang rayi kekalih kinahanyaket nggih nyowan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.

0: Koko Prabu. Jimat sembahan kulo Koko Prabu punden kulo. Punapa sekinten dipun keparengaken menawi ingkang rayatur pamrayogi saking sawetawis.
1: Iya. Yayari Prabu, ing sundelani yayi.
0: Koko Prabu. Kulo ngertos menggah sepinten do kita ninggali padukan yang Koko Prabu dirindungkap lalu mongso ing yuswa. Mongka anak kulo pun kokrosono dereng purun kawisudo jumeneng narindro. Namun mugi keparengo Koko Prabu enget bilih anut kodrateng kawoso anak punika wujudaken titipan. Titipan saking Gusti ingkang Maha Agung dumateng Rama Ibu ingkang nglairaken.
1: Loh. Kusik yayi. Najan bener yen anakmu nu titipan saka Gusti, nanging wong tuwa tetep duwe kewajiban kula wentah lan nuntun. Kula babagan iki aku moh yen kok entengake bapak iku mergo kok anggap pun kakang munu mung sak derma nampa titipan.
0: Lho nggih. Pancen leres Koko Prabu. Bilih bapa biyung mekaten gadah kewajiban kula mentah tuwin nenuntun gesanging anak. Nanging
1: piye?
0: Koko Prabu, nanging pejah gesang bejo cilaka luhur asoring derajat setunggal-tunggal yang manungsa mekaten namung sawijing kang menang netepaken nggih punika Gusti ingkang Maha Kawasa. Rama Ibu sanak kadang mitra karuh boten gadah wewenang perkawis menika. Wontenipun namung panggula mentah budidaya tuwin ego pratika. Dene babaring gesang sawiji-wiji wau namung gumantung wonten laksitan kudrat ingkang ginaris dening Dewang Suksma kawekas. Koko Prabu. Wonten saloka cara kina ingkang nyebataken bilih bapa biyung mekaten kewajibanipun namung napakaken anak. Tembung napakaken anak wau mengperdi kalih bab ingkang sami bobotipun inggih punika saking asaling tembung tapak tuwin tapa. Tapak punika wujud panggula wentah tuwin panuntun. Dene tapa mekaten wujud panyuwun dumateng Gusti. Tapak lan tapa wau kekalih-kalihipun boten saged kangge paugeran tetepaken babaring kudrat jalaran. Sedaya wau inggih namung wujud margi panjurung. Dene dumugi ing akhir namung wonten astaning Dewang Agung.
1: Riyo Prabu,
0: nuwun kula wonten dawuh. Yen ngono anak-anak ratu durung mesti yen bisa dadi ratu. Oh nggih dereng kinanten Koko Prabu, dereng kinanten. Menapa kinten-kinten paduka Koko Prabu pantun netepaken putra ratu kedah jumeneng ratu. Anak patih kudu dadi patih.
1: Anak lurah kudu dadi lurah. Lan sak panunggilanipun.
0: Dados paugeran menika kala wau dereng saged kangge netepaken Koko Prabu dereng saged kangge paugeran.
1: Monggo dhisik, buktine.
0: Buktinipun Koko Prabu. Pandhita Talakandha Mahasi Bisma menika duk mudanipun Pangeran Pating Stina kekasih Raden Dewa Brata, putra Prabu Sentanu Dewa. Nanging kados pundi nyatanipun? Kados pundi nyatanipun Koko Prabu?
1: Ayo, Yayu Grosena ngerti apa ora?
2: Nggih. Kinudrat mboten jumeneng Narindra, nanging pilaur tilar kamukten lajeng madeg pendhita.
0: Nah, menika lho Koko Prabu. Lajeng wonten malih Pangeran Pati Pancala putra Prabu Gandha Bayu kekasih Raden Gandamana. Engga dinten mangke kanthi sukolila nglilakaken dampar keprabon dumateng kadhangipe nggih menika Bambang Sucitra saking Arga Jembangan. Dene panjenenganipun malah tumunten trimah teciklu purwita wonten ngersanipun Koko Prabu Pandhu ing Ngastina.
1: Trima mung dadi pati.
0: Lah ya kuwi ya. Pramila Koko Prabu. Dosa menapa ingkang badhe kasandhang bilih wonten tiyang sepuh ingkang rada peksa dhateng anak ing bab kodrating papesten.
3: Katengmu padha aran dinabecik. Besok amendemo baris. Baris kang prayet namya

Joko Semono Sang Prabu Basu Diwadupi Medhanget Atu Riwai Sang Raja Kekali Esmu Mai Ben Pawan Kang Roko Tumengo Kawis Tengah Sepo Tumungkul Kawis Tengah Sepi Saben-saben Angun Dakang Buswo Tebah-tebah Jojo Tampel-tampel Mentis Ketadak Meder Kangon Yang Pasir Banjawi Samyong Angatarani Duto Saking Kayangan Salindro Pawono Saing Jepang Atoro Naro Sopra Pekakian Kadro Kasa Oh, pergenjong, pergenjong Tidak ulun, kira pasut Ewa Cokaget Ulun, ikan

0: Sarawopatu ko pukulun sang jebang narodo kulo ngaturakan sumung kemeng pangatepi kulo mugi konjuko pukulun oh mereka njong pak pak pong warudo yang awit kater kali jodhi sopo sing gawi ditahulun ngir pasu dewa iya pangan panar mau ulun jadi kita ngaturake pangatepi putya pangestu mau ulun baik tumuli tampa nono pasu dewa beri dateng kapun di pareng pangestu patu ko pukulun sehingga itu jimat maripi semantan ugi kulo pukulun ngaturakan semua kemeng pangatekti kulo mugi konjuko pukulun iya nger hari prabu pangan panar maulun matian kulo ngaturakan pangatekti kulo pukulun ya ugrasnya no tak tompo ya tak tompo nger lho siapa kaya mau
1: jadi wonten ingkang ngatur
0: pah aku ki kerungu-kerungunan tadi jawab kaya siapa germa-germa kaya mau aku jalan kurungan-kurungan lah aja udah ganggu tau
1: mboten wonten kok pukulun menika sami rembakan penyambak wonten jawi
0: ah syukur syukur mugi keparing oparing dawuh pukulun wonten wigatos menapa dene sumengko rawuh patuku wonten praja mandura dalah dalah aja kladati bela panompo ya nggir rawuh ulun iki dapur ngemban dawuh timbalan emang prames di guru ingkang sepisan kinen njecekake kang menceng benerake kang luput dene kang kaping pindho ulun kadawan golek jago kanggo nyirnakake satu ning kayangan oh mekaten kukulut iya nggir selajengi pun nah nangkene kulup wigati kang sepisan prabu ulun iki kinen nglempengake panemu kita kang kurang pratitis najan wis bener nanging isih kurang bener
1: dringgi
0: lajeng ingkang kirang bener bab menapa pukulun lah ya bab nggonmu sumengko kaselak selek keprabon kuwi saking sumekamu nganti semune anak-anakmu kok rubo peksa supaya dan gelemo kumanti noto iki mau nganti kok rewang udur bener karo adi Mario Prabu banjur kowe ngandake bab perkara kanane si Kakrasana Narayana Brata Jelan kadang-kadang pisan jaman kong suatu jago saka panganggepmu anak-anak mau wis cukup katik dayane wis nyakup kepinterane buktine dene wis kabukten sembodo nyirnake kongso sak balane ra ngono ta karepmu
1: inggih pukulun
0: nah ngerti ya kuwi kleru peru kan
1: oh klentu
0: peru jalaran nadyan saka panyanamu bocah-bocah mau wis padha duwe sangka gunan kang cukup nanging sejatine malah rasane anak-anakmu dhewe sing padha ngrumangsani yen isih kurang ngono Pasti Dewa wonten dawuh pukul kudune kowe malah seneng lan bombong atimu dene duwe anak lanang sing lugur bebudene mengkono mau anak-anak bocah telu kae duwe niat moh mukti sing tanpa rekoso moh kepenak sing tanpa pitukon kuwi jiwane Kakrasana sak kadang-kadangi dheweke moh nglumbi kloso gemelar dheweke kepengin gayuh kamukten sarana mres kringet banting raga mesu sarira

0: Yo, parang pangwasanin Gusti nggih. Besok yen wis tumeka mangsane, ora susah kok peksa kok krasa mesti gelem kok jumenengake ratu. Nanging saiki durung pancine, aja semengko mundak kemronggo atine. Aduh. Pukulut. Biar pat jaro sing manah kula dupi nampi dawuh sesulang saking paduka Pukulut. Nah, rak ngono. Banjur kang angka loro. Ulun rawuh iki saperlu golek jago jalaran wektu. Dina iki kayangan Suralaya ketekan parang muka saka negara Ngiri Kawedar. Ana ratu buta jejuluk Prabu Naga Prasanta lan patihe wujud gajah ingkaran gajah Yudha Kesti. Munggah menyang kayangan njaluk urip mukti sataning Jawata. Ingkang mangkono ora ndadekake nang penggali Adi Guru. Tumuli ulun kadhawen nimbaliat maja kita. Ya si Kakrasana bakal didadekake jagoning dewa. Mangrurah satu kurpa Prabu Naga Prasanta. Yen mengko anakmu Sembada mundurake mungsuh ing kono sang Dimang Jagat Nata bakal paring bungah piyandelan katik jajan werna-werna marang si Kakrasana. Lho, piye kaya ngono kuwi? Kok Prabu ngah atimu? Duwe anak kapire dadi jagoning Jawata ngene iki.
1: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kayangan jaluk urip mukti sataning Jawata. Ingkang mangkono ora ndadekake nang penggali Adi Guru. Tumuli ulun kadhawen nimbaliat maja kita. Ya si Kakrasana bakal didadekake jagoning dewa. Mangrurah satu kurpa Prabu Naga Prasanta. Yen mengko anakmu Sembada mundurake mungsuh ing kono sang Dimang Jagat Nata bakal paring bungah piyandelan katik jajan werna-werna marang si Kakrasana. Lho, piye kaya ngono kuwi? Kok Prabu ngah atimu? Duwe anak kapire dadi jagoning Jawata ngene iki. Aduh, Pukulut. Tanpa upami bingah yang manah kula dene anak kula pun Kakrasana ingkang pinici minangka jagoning Jawata ngaturaken sangat ageng panuwun, Pukulut. Nah, rak ya ngono. Aja kesitu dadi akhir ratu dhisik. Anakmu ben golek lalabuhan utama sing sakake-akehe. Jalaran yo mung liwat dalan lelabuhan mangkono mau anakmu bakal nampa kanugrahan saka Jawata linuwih. Kang sak banjure bakal nyembuh kawibawane besok yen dadi ratu. Kawula nuwun inggih. Namung mugi kawuningan Pukulut sampun sawetawis. Candra kalenggan menika Kakrasana sak kadangipun sami murca saking praja tanpa pepoyan. Kula boten saged matur wonten pundi dunungipun pramila lajeng kados pundi Pukulun prayoginipun dene Kakrasana kinarsakaken minangka jagoning Jawata wonten ing kayangan Suralaya. Lho. Lah ya digoleki ngono, Ger. Digoleki. Golek ana sing anti ketemu ya wis ketemu tumuli enggal. Larapno nyang Suralaya, perlu supaya daya-daya tumandang nyenake Prabu Naga Prasanta. Ra ngono ta kuwi?
1: Inggih, Pukulun.
0: Lajeng dateng pun janggen kula madosi Pukulun. Lha latih malah takon aku iki kepiye ta kowe kuwi?
1: Mangger biyen Pukulun. Kataryos Jawata menika awas tanpa paningal, tengen tanpa pamireng teksipun ngertos sakderengipun winarah.
0: Lho perkara dewa awas tanpa paningal, tengen tanpa pangrungu, jajan tanpa bayar. Iki pancen ya bener. Nanging kabeh mau ora kena uncat saka papestening kodrat lan kudu nganggo weruh papan gawa empat.
1: Dipun kados pundi Pukulun?
0: Tegese ora kabeh kelakon. Ora kabeh lakon kena tinarbuka. yang ono kanan Kang isi sineng kerja.

gak iping diwangsuk semua. Nadyan Dewa mau ngerti sak durunge winarah ora diwenengake disiki dewasaning kodrat. Lamun nganti ana dewa kang wani nerak angger-angger iki, takak taman siku dendho kang abot, sumenuga bab murcane anak-anakmu iki, kula ora wani disiki kersane Dewang Widi. Mekaten kulun. Iya, Nggih. Ayo wis saiki ngono wae. Ayo padha bareng-bareng digoleki jeneng ulun kok bakal melu budidaya, ngupaya murcane anakmu si Kakrasana. Dene sira kaki aja nganti keri, muli utusan Sentana Mandura. Golek ilungane anakmu. Mengko dengo disiko sapa sing ketemu dhisik enggal anakmu menyang kayangan Suralaya. Mekaten pukul. Iya, Ger. Wis kanthi cara mengkono, mesti bakal enggal ketemu putramu. Tuan sembah niring ulun. Kapuro parisang murup.

kadhangipun Kakang Yayi Aryo Prabu. Timbalan iki kadhawuh Koko Prabu. Lawan Sira Grasirna wonten timbalan iki kadhawuh Koko Prabu. Sing gedhe pangapuramu ya Yayi. Kairune panemu iki pau, aja ndadekake cuwaneng tiasira Yayi sakloron. Mriki boten dados menapa Koko Prabu. Malah kapur ingkang raya mbok pilih. Renal cuman to katur kula diagung pangaksama paduka jeneng Koko Prabu. Ora Yayi. Iki bab perkara panemu. Malah aturira kang mangkono mau bisa ndadekake Sukarna tiyasipun Kakang. Tolalidasi nambung banyu tinalang. Arya Prabu lawan Ugrasena. Aja wedi kangelan. Perintahna kelawan para prajurit. Mandura sira sakloron uga enggal ngupadya ana ngendi papan durung anakmu si Kakrasana Narayana apa dene si Bratajaya. Mriki. Koko Prabu ngestaken dawa paduka keparenga ingkang rayi madaling pasir lan semanten ugi kula Koko Prabu. Yo, Yayi nelungsen ing sedepa kali Yayi. Sepet jarak katali po bau riwut nyopari puno sab dan rosang bumenoto gyo kundra ketatan piak ngarso tangkep muri yang tosin nondro panjaya sinawung

Sang Katong Manjing duning kedhaton tenayap sang janeng para biyoto katanggung manggung saka paloro-loro. Ingkang samyu ngampil upacara keprabon kandhek sang ajenging gapura Sri Penganti mriksani rengganing gapura genayong ngripur sungkawaning driya. Titi Purnengati diniro mriksani rengganing gapura lajut ndhairo sangata pepanggihan kelawan ingkang garwa. Kekalih anenggih Dewi Mahira miwah Hadra Sini. Uri wisnya pepanggihan kelawan ingkang garwa sang Bumanata Sigra manjing jroning panti busana. Panti papan busana. Agem-ageman wukar busana keprabon ngagem busana kapanditan. Minggah dhumateng sanggar pamujan pamintosih nugrahaning Bathara. Tansah marang pamoring suksma. Sinuksmaya winah

La tala. Tepih pisuanan klubut midhangetaken panganikanipun ingkang sinuwun. Raden, kula ngabdi kepatihan Patih Sora Gupita Cemadong Dawula. Kula nok. Yo. Patih Sora Gupita. Lungguh ingkang prayoga ingsun jatene wigati ning pasewakan. Nggih, mistaken dawuh paduka, Raden. Nadyan kula semanten ugi. Kula ngingati temenggungan. Temenggung Sora Jiwa Cumadung dawuh. Yo. Temenggung Sora Jiwa. Para diagem lungguh ingkang prayoga. Kawula nok dri mistaken dawuh paduka, Raden. Yayu Grasena, kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh. Pangrasenipun pun kakang wis ora bakal tumpang sup nggonira nampani sabdaning jeng Koko Prabu. Lan manehi dina iki Koko Prabu wis nenggono. Apa kang dadi kaluputane? Dri. Katitik banget Koko Prabu nggone paring pangudang kelawan putra-putrane. Mongko nyatane Kakrasana Narayana lan Bratajaya kuwi mau pranyata ora seneng kakudan dening wong tuwa. Kepengin mandiri, kepengin nitokake jati dirine. Mesine Kakang Prabu malah bombong penggali. Kula raos ra singgil leres. Anak niku mboten sah dikudang-kudang. Mboten sah digegadang, mengko ndak menjagake kalih wong tuwa. Kurang-kurang bejane malah gegasah atine sing tuwa. Kleru-kleru malah nyengkake umure wong tuwa. Lah njaluk tinggalan lha niku saya nyilakani nek enten lakon kaya ngoten niku. Niki bejo kemayangan Raden Kakrasana Narayana Bratajaya putra mandura niku kenging kangge patuladan. Kepareipun ingkang sinuwun badhe paring kekudangan dhateng putranipun nanging nyatane sing dikudang ora kersa. Wah. Upamane anakku kaya ndah kaya ngopo senenge atiku. Aku njara siji kok gento. Ora manut mulane wong tuwa. Bengi minggat. Esuk mulih teler. Sing dirasani oleh kan ngedol gamelan ora nang. Awit teko-teko Pak niki pripun? Pak, niki pripun? Gonge ageng niku Pak gadekke wah. Anek anakmu no tak kira ya bola-bali pimpinane sing tuwa. Ah, ya ora. Nek aku ra mulus. Tajam kotokmu. Ya pancen bener. Najen kepiye wae anakku mau ora luput saka panggulan tahe wong tuwa wakne. Ya, pancen bener di. Kayu Grasena wonten timbalan iki ngadhawuh. Pun kakang dalasan piyati kadhawuhan nglacak ana ngendi dununge si Kakrasana. Dri. Patih Sora Gupita wonten timbalan iki ngadhawuh. Dina iki kabeh para prajurit Mandura. Krekna aja nganti ana kang katitir bebarengan ngupadi ana ngendi dununge Gusti si Kakrasana. Dri. Sajak wonten wigatos menapa? Kakrasana tinimbalan marang kayangan Suralaya ingkang wigati bakal dadi jagoning dewa. Oh, lah dalah. Lah, niku utute apik. Dadi jagoning dewa saged nyembuh kawibawanipun ingkang sinuwun. Wah. Iki anugrahan ingkang tanpa pepindhane nggih niku pitukane nggih pancen abot. Wah, dadi jagoning dewa niku totohane nyawa. Ya pancen bener, Patih Sora Gupita. Tumenggung Sora Jiwa wonten timbalan iki ngadhawuh para diagi. Metuwon jopo nembang tengara bodhareng madya dri mistaken dawuh paduka kepareng madhareng pasinan. Yo, wis ana ana dawuh maneh. Mundur sarkiyana Patih. Undanging

lahingkono to wau. Wis sampeyan bidal sakunging para prajurit mandure ingkang pinandhikan Arab Den Haryo Prabu. Binalah kang kolat yo bolo ingkang spalih nderek Arab Den Haryo Prabu ingkang spalih nderekaken Raden Ugraseno keng para wadya mya tanpa wilangan nganti kaya semu ngarebut marga lampahing baris yayah Sila Brakiti. Nalika semana wis dumugi sadayaning yang rangkah para wadya bolo sampeyan kenjel mesanggrah wauta sinigit kaya ingkang lagi ana maris ganti ingkang kawur sita ora kaya kang ana jroning pertapan Arya Wantaka. Yen to Cinandra pandayah pujangga kang mangasrama

gunung kendeng gegandengan gantane kaya ginare surut kendhit ing langit lenggak-lenggok dirumaya lelungitan lam-laman lamun mulat mega petak kang hamayuni keblat wetan mono pejaten imbang kilen pesabinan sisih ler winatesan tegam yang aren-aren dene mangklung manit jolok ngungkan jurangan yok samudra. Peksi-peksi gumyak mamuran pating carwet cacari wismu teh mencok ing kekayon sinelaku mericik swara pancuran lamun pancin yang sak gadu ing paningal pinajaran cayaning sang jemangar kodat pating galep biar sunaring koyo gerujugan. Nenggih lambunging gunung ing mriku wonten kukusku mendengang gondok menyan ratus orosomolo tondo padepokaning brah mono kang nedeng mangasrama pundhita ingkang winursiteng kawis nanggit welting basa tan asanes amung pertapan arewantaka asramaning para santri manguyu dijanggani ndung-ndung wulu guntung wisma-wisma winangun candi tinunda tundanut ndek dhuwuring pasiten payon sirep sesirapan tinuwak cagak sewa kartika kinanting sila prabata pinantek resi sembojo miyang brama ndali ingkang watak eka wawonulak prahoro lesus matian yang pertapan wonten pemangunan ketika manjilo sarwi teguh santoso birowo tuhu punika palengganiro sang brah mono muda ingkang keparap wasi jolo doro paniku yektine putra mandurat madanura sang prabu Basudewa ingkang pambayun ingkang kekasih Raden Kakrasana ing mangke sang bagus kepareng mahas ing asamun tegamung wing bali pasrabakan nampi praptaniro ingkang rayi satuya widara kandhang ingkang kekasih Raden Narayana nganti kelawan ingkang rayi kusumaning ayu Brata Jaya ya Rara Ireng ya Wara Sumbadra datan kantun kilurah Udawa

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Kang. Anane aku nusul mrene jalaran ora teko weruh slagamu sing aneh-aneh. Wong arep dimuktekake wae kok ora gelem malah trimo diciku ana kene. Kowe kuwi jan-jan iki waras apa ora to, Kakang?
1: Lho ora malah ngedan-ngedan ke wong gerang to. Yo ora menang aku rembukan karo bocah loro iki. Ngene ya, Di. Kowe sak kadang tak jarawani padha katekno. Cara ngaten, Kang Mas.
0: Yo kepiye, Kakang?
1: Yen pancen uripku iki wis ora kekurangan samu barang. Bab kagunan wis tak cakup, bab katigdayan jagat wis nekseni. Bab kamukten aku calon ratu Mandura. Apa meneh bab perkara piandel tanganku iki wetengen.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Parang legamung bengayun, ingkang kumpul kekasih Raden Kartawiyogo, gagah perkoso budek wasim barajojo. Sekti mondro puno jayang palukun, mariko sumantri kangus kelampanyi dro, Dewi Rolati pambayun mondoroko. Kasinge takon wonten jroning Taman Sari. Kasambet ing uripi swani roki lurah togok menyang dilung. Tekoke ta mangkono panggung ditane marang dhewe kang jering kawi jeneng wisan.

0: Ponte che va in cololo tre manne, orocio ti va cu fanna, un gherana, un becco scarto più cu. Cavolo nun, quando ti balani che nattevo, cangiang romo frappu. Pienger, opposito co pazzo tacchi mi attungo nu pacca l'angarvo putri mondoro co te viro fatti ma un. Aduh, kanjeng Romo. Nadyan inggo dinten mriku Irawati dereng purun nglanggati pikajeng kula. Nanging labet netepi bebasan iwak kecemplung wuwu. Piyambakipun sampun kula dusta saking Mandaraka lan sak mangke. Sampun kula papanaken wonten keputren Tirta Kadhasan ngriki. Badhe kula telatos inggih mawon Romo. Taun ana windana kula mboten badhe kembanggen kula. Ngerepo manahipun sepados purun lulut manut kalian kulo pramilo kulo nyuwun pangestu kemawon kanjeng Romo. Lajala anakku nggih anakku Kartobyogo lakok kani ngoyo temen uripmu jadi ngatasi tresno marang bocah wadon mongko ora ditimbangi kok kowe nekat lakok demen ngermuk atimu dhewe to nggir nggere Kartobyogo sampun kajengipun Romo mangke dangu dangu rak luntur manahipun Dewi Rawati
1: togok untun timbalan ini ngadawuh sinuwun
0: bilu
2: dalem lurae
0: piye gok Gusti Wanom kok nekat koyo ngene wong tresno ora ditimbangi kok bergudul ngene iki piye kok
1: ana kaya ngoten iku jenenge turangga mamah kendali wong urip nek kulino nggugu karepe dhewe nggih ngoten iku dadine nek duwe karep tanpa ngangge petung senengane bergudul ngoten iku sing akeh-akeh njur nyendhakke umur
0: apa ya ngono kok
1: nggih
0: sebab atine kulino kemrangsang kemrungsung uripe durga ngongso-ngso niku adane gelis mati contone bilung
2: aprek
0: juga contoh kok ngeprek bilung niku lho bilung niku jane umure rak dereng sepirwa ning gandeng uripe ngoyoyo ngoyak sugih mula ragane boten kuat terus gering kaya ngoten niku
2: mboyo aja ngelek-elek kanca kan arepa dikaya ngopo aku kok ya rombo ngamu wete aku gering kaya ngene iki ora mergo aku ki urip ngoyo ki ora Kang tak omongi ngono
0: lah ngopo
2: aku gering ngene iki jalaran ngenes gagas karo adimu
0: lah bojomu ya kene
2: oh alah Kang ya wis kok ngene iki lho contone
0: ya kene
2: wong omah-omah kene ora timbang bobote ya kaya awakku ngene iki
0: ora timbang kepiye
2: lah aku ki wis coba sawangan aku ki wis tuwa gek melarat rupaku elek wong kadhemu ki isih ayu kinis-kinis kaya ngono lho piye ah wis kira-kira aku ki aku kanggre diajak balapan sak ronde wis mudar tenan Kang kempis-kempis wong kaget sak ronde terkao aku.
0: Lah yo syukur rasakno saiki wong ora ono gitok ya wis kok ngono kuwi. Aku wis tuwek tur elek gek saking ngono rek. Bare kae iki rabu nom, bare jak pelayan pedhot napase. Tak gagas-gagas dagelan loro iki kok malah nyemoni aku. Sing kondene aku karo Rawati ora timbang sapa, hm? Ayo muni yo. Apa aku kurang gagah? Apa aku kurang bagus? Kok to arane ora timbang? Ayo Bang Solono. Ngecek gatuk musisan kuwi. Apa iya kuwi? Ora ana apa-apa kok malah nesu ora.
2: Kuwi jenenge promosi, Kang.
0: Promosi piye?
2: Anu, emosi, Ding.
0: Upamane kowe ana guneman ora cetha iki.
2: Lah iya to, wong kene iki ora rumangsa nyemoni kok kono krasa. Lah ngono kuwi lho Kang, contone wong kene angger boroken nyang ndi-ndi ya terus ora jenjem mergo bingung ora arep ndelikake boroke.
0: Wis. Rupamu kaya ngono. Saten nggih, Gus. Ampun klentu penampi.
1: Kula niku mboten nyemone kalih sing ngandika ning ngandhake lelakone Bilung. Wong omah-omah niku supaya lestari ayem tentrem syaraté wong loro-lorone lanang wadon kudu selaras, kudu setimbang. Tegese kudu padha tresnane, padha tujuane, padha antepe niku sing apik. Mila nek cara kuno biyen wonten wewarah bab jodhoan, nggih niku dewa judune dewi, putra judune putri, raseksa entuk raseksi, niku karepe nggancer-ancer wong jodhoan kuwi kudu traju timbange. Lah mongko panjenengan niku bangsa raseksa njur ngarah rapi entuk putri ning Narendra. Niku jane nek padha senenge nggih apik mawon ning bareng rika mboten nglanggati niku jenenge miturut petung tiba jarak mati. Taksi dudu jodone ngoten
2: Kang
1: opo
2: dewa entuk dewi putra jodhone putri raseksa karo raseksi jalaran kuwi padha jodone
1: ayo
2: terus jaran do jaran wedhus karo wedhus pitik entuk pitik niku rak mesti cocok gen
1: ngono
2: hangge aneh jaran lanang itu babon pipi lagi pipi ndak mujar lho niku kaya ngaten niku ngaten ayo ngono to Kang
1: ayo
2: ini tak pikir-pikir sing ngerti aturan ini kok malah kewan ya Kang
1: ngerti aturan biye
2: lah kuwi nek gajah do gajah semut do semut kuwi rak malah tertib to Kang sing ora genah malah menungsane.
1: Ate wis omong ngono.
2: Awes saiki contone akeh pikiran. Nek kewan iki janji siji jinise, mesti ora gelem kang dijodhokke ngono. Ning nek wong iki malah sapa-sapa sok gelem.
1: Ate wis omong ngono.
2: Alah. Kuning ditokke karo ireng ya gelem. Coklat digatokke karo putih ya matuk. Bisanan karo sedulur ya apik. Rabi untuk tonggo ya ngeeh nenggonku kan malah bujurnya kandangnya barang gila
1: karena itu merono-merono itu ini ini wandamu
2: nah iya no karena coba pikirin matan dua matan mesti ngono
1: aneng aneng lulu
2: aneng apa?
1: Lagi blasteran
2: blasteran piye?
1: Pitik alasan karo pitik Jawa.
2: Aku sing ora genah lak wonge. Jane wong anu apa kuwi pitike ya gemang. Mergo diperkosa.
1: Rupamu kaya ngono nganggo. Wis toko Bilung kuwi padha meneng. Dongeng mangkono mau kanggone aku ora apik, aku ora arep gugu karo omongane Batur. Dewi Rawati tetep bakal tak kukuwi. Najan dheweke saiki durung gelem kladene aku. Nanging aku ora bakal mundur.
2: Ya wis aja cilike to Kang, wis aja cilike. Wis ben diujo wae. Ben bacut. Daerah urung ngerti sapa sejatine Prabu Salya kae. Kae wong digdaya tur mentalan kok dijarak.
1: Ayo ya lho,
2: ngamulane kuwi. Malah anake wedok dicolong. Engko nek digoleki terus ketemu, wo, dadi bergedel tenan.
1: Sing dadi bergedel sapa? Ayo. Aja grenang-grenang sapa sing dadi bergedel. Kowe iki wis menengo ya lho, kowe iki menengo timbang ilang nyawamu.
2: Awong Ratu Mandaraka kok dijarak. Lah wong kae mara tuane we, jenenge Begawan Bagaspati dipateni kok. Ora coba arep dhe mantu kok ngono. Enes ora urup.
1: Kok Dun, menawi kok lunga kok. Guneman glenas-glenas ngono kok memanas ati. Kok ningat kuwi. Iki menengo ya lung timbang tak setliko lambemu kowe engko. Wong kandhane kok nekat ora. Iki nang Pasewakan Agung. Aja ngregon-ngregone. Yayi Bapak ngandika.
2: Lah mau ditimbali mrene bareng usaha ora ento. Wong-wonge wong kedengkul

0: kaya wonten durat moko.
1: Eneng durat moko ya wis karepet. Dening Dromas Pitis Raja Brana idep-idep aku Dana Driyah marang kawula.
0: Cimana kangge pun Cidro? Iki menika salah putra mantu paduka garwanipun Raden Kartomyogo. Dewi Rawati. Emangka dipun Cidro dening durat moko?
1: Iblis lanak sapa pendamban?
0: Singgih. Wonten satriya bagus. Tatai penekan mancing, muncul pecin mancing, kamu
1: terduduk karpe, diwip, polos nurip, romo, yon pangestu, anjurok kendaraan, berat sokong.

Wih Dewi, wong lanang lanang o Dewi, wewanu wanu manjing jroning taman sari tirto kadasar. Hei, gulat moko. Sopo kwe, keparat dalan rupa lumuh kedisian. Ayo, ngaku wo, sak temennya maling ngaku lo lali omong kwe. Bupung turung tak kendarat tangan, ayo, ngaku wo. Di sing jenenge Kartopi Yogo, ora tedengaling-aling, aku Kartopi Yogo, putra ing Tirta Kadasar. Koe sapa? Pandhita Rewantaka, aku masih Jaladara, ya Raden Kakrasana, parat. Sugih kendel bondo maning wani tekan kene. Ayo, balekno Dewi Rawati, yen kepengin slamet nyawamu. Babu, babar popo, taulungake bareng karo tugle guluku. Ayo, yen pancen kuwi ketok kaprawilanmu, ketoken budimu, wah, telak kokok ketemu jotakon dosa weh.

mo bang kolone dilumem mbak nyumambang tu karpe dhewe hey, jolo-jolo ayo ono parat kartu biyo kok ketoken budimu aja sumbar mangko tanding.

semerpet panonku. Barang aku ketiban kamane karto piyogo. Wah, jebul katik dayane nuwih. Karto piyogo Narayana. Ora sampun matur, kala wau sampeyan sampun ngentengaken boboting mengsah. Kata Sudi, ulul kau rasanya kena mudro. Rapatnya kena rapat.

서로 까똑 먹지 마요. 나만은 우사가고 왜 무슨 우리 파트라가는 소리요? 어쩌다 건들 좋아해.

merata, ayo merata, ayo. Kartopio kurang kakut, jiru patah, mateng. Hei, wong tentu akan dasar gelo. Kartopio kot makan yang pasti. Oh!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Ik is op. Ayo, klap dan. Oprosan jelas.

Там прайд на вё сарон толгин скоровати. Пелакара. Кан мас кокол соно nganti kaprawasa dening Prabu Kurandha geni kanthi ora oman papan. Iki mengko yen aku ora enggal-enggal temandang kejrawasan, Kang Mas, pripaduka kowe ingkang suka sabiyantu, Kang Mas.

0: lagi kuwi kena tumandang. Nek aku isih iso ngrembyah, isih iso gremet, aku sing ngrampungake perkara iki. Aku sing sembodo Narayana. Lah napa jenenge wangen niku datang ngenteni sing dewange mati dhisik. Lah iki kula kelangan ngaten. Sing mentolo sapa? Kang Mas. Menika mboten wancinipun mundhamana kaya setinggalan setunggalipun. Menika samat sinamadan, katil kala wau panjenengan kudu senjata pitulung. Daya ginayan, ora bisa urip ijen. Uripe kudu karo kanca karo sedulur. Lah iki to. Arep sabetane apa ora ditabuhi ya ora mlaku lho ngaten. Kula karo kancane nggo sing ngajeni ngaten. Kula sepi-sepi kula goleke gawean.
1: Lambe iki ora terus jombleh tekan ngendi di bocah iki.
0: Lah panjenengan iki ya kebangetan kok. Lah ora temandang darani tegong, nek temandang darani disiki. Engkang baken kurondo geni sampun pejah.
1: Atus karepmu,
0: anggih monggo, tamange sampun ngatur kedangon.
1: Lah. Ujowo mau nyandi.
0: Aku pancen ujowo niku mung gregete kok. Lah niku napa film pancen klincak niku kok.
1: Kok jermet ta metu meta metu ku ngopo dilo-dilo minggat dilo-dilo minggat aku ngrasakne udara kok malah judek aku kok dikandani nek ngombe pengen akeh-akeh kaya ora nggugu buka kae
0: Ujowo Ujowo Ujowo

0: dene patuko saged mitulungi dumateng Jiwaraga kulo.
1: Iya, Yayi Dewi. Yektine pun kakang amung mestuti sabdane Kanjeng Paman Prabu ing Mandaraka. Pun kakang paripaksa kudu bisa ngundurake siadi marang Praja Mandaraka. Mula Yayi, Yayi Rawati dening kayu doyo-doyo tak dirake kundur marang Praja Mandaraka.
0: Suami kula dherekaken rembang monggo Raden.
1: Nggih, monggo Sang Dewi.

0: bangune kagolatine pendhita numunuman iki mau Wirawati.
1: Rama sesembahan kula Kanjeng Rama punden kula. Kenging menapa dene patuko Kanjeng Rama? Boten mriksani dumateng lelapetaning Brahmana menika kula wau. Sampun dados patembayan yang manah kula sinten ingkang saged ngunduraken kula menika ingkang kula suwitani Rama.
0: Wirawati. Kuwi tak gadang-gadang.

0: Kangmas.
1: Ora guna utah nyawa Narayana.
0: Wonten menapa Kangmas?
1: Paman Prabu Salya kae Narendra sepuh ning gulemane ora maton.
0: Boten maton kados mundi?
1: Sesmudipun panjenenganipun kok radi duka. Boten maton kados mundi? Ora kena diugemi tembunge Paman Prabu Salya. Sajak nyepelekake karo aku. Dope sandang penganggoku. Mung kaya pendeta.
0: Lah niku lak salahe panjenengan piyambak. Kok kon blokoe kok ora kersa. Mbeke panjenengan ku ngendika? Kula niki kok kersa ora ngoten.
1: Samaune pinjet baru disparengne nesu. Jadi pendeta niku ora kena muring-muring, ora kena nesu. Nek panjenengan pun diniati nggih pun. Dicetenges wong alur kidul kudu ditampa. Wong panjenengan niku pun diniati, ngaten.
0: Terus mundi?
1: Narayana, paripakso aku diboboti kon golek serono meneng.
0: Terus mundi?
1: Aku diparengake dhawuh karo Irawati. Aku kon golek patah wadon patahe temanten saka gunung sing ayu rupane tanpa cacat.
0: Lha mau ngaten ki mangkok bingung.
1: Ah, yo bingung.
0: Saiki lar gue patah watu toko ngaji panik. Apa enek?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rikau magek ngerungokakan RRI Malang.
4: Good, good, good.
1: Narayana.
0: Gua kan, Mas.
1: Ora guna, utah nyawa, Narayana.
0: Wonten menapa, Kang Mas?
1: Paman Prabu Salya kae Narendra sepuh ning gunemane ora maton.
0: Boten maton kados mundi?
1: Sesmudipun panjenenganipun kok radi duka. Boten maton kados mundi? Ora kena diugemi tembunge Paman Prabu Salya. Sajak nyepelekake karo aku. Dope sandang penganggoku mung kaya pendeta.
0: Lah niku lak salahe panjenengan piyambak. Kok kon blokoe kok ora kersa. Mbeke panjenengan ku ngendika? Kula niki kok kersa ora ngoten.
1: Lah mau dhe pinjet baru disparengne nesu. Jadi pendeta niku ora kena muring-muring, ora kena nesu. Nek panjenengan pun diniati nggih pun. Dicetenges wong alur kidul kudu ditampa. Wong panjenengan niku pun diniati, ngaten.
0: Terus mundi?
1: Narayana, paripakso aku diboboti kon golek serono meneng.
0: Serono terus mundi?
1: Aku diparengake dhawuh karo Irawati. Aku kon golek patah wadon patahe temanten saka gunung sing ayu rupane tanpa cacat.
0: Lah mau ngaten ki mangkok bingung.
1: Ah, yo bingung.
0: Saiki lar golek patah wadon saka gunung sing ayu rupane.
1: Apa ini wong gunung sing ayu rupane? Urung mesti dek. Acalan kula niku gunung nggih sip. Ampun nyepareke wong gunung. Napa sing ayu ning piyayi ku totok jare mesti. Jare mesti nek ayu niku bakal dadi jaminan tulusing bebujen. Lho. Malah piyayi persojo-persojo niku sing saking gunung-gunung niku malah sih polos. Jare mambu wedak.
0: Apa?
1: Pandamu kaya ketipu ngono nek sajake iki rumah wedak kaya ngerti-ngerti yo. Kare gelem karo kowe sapa Udawa? Ha iya nek ngenyek. Ha sampean roh calon kula tenang. Jian. Ayu ceteke oleh ya mung sithik rada budek mung niku. Oh kok pamer kowe. Piye ora yo no. Prayo kane kepiye? Lagi keparengipun Kang Mas kados pundi? Menapa ngateng kemawon paduka badhe nglokro? Lagi saru. Nyemplung segara dicemplungi. Ora golek patah kok ngersu kula. Pun saiki kita digoleki, nganti ketemu. Gotong royong. Yo, nek pancen ngono Narayana. Wis andum gawe. Kowe mangkat aku ya tak mangkat. Ditetepi Narayana. Isin aku. Ngata aku bocah lanang jaruk pundutan kok ora iso mituruti. Lah ra ngaten kok kate-kate sing jejeg. Aku tak lunga dhewe, saiki Narayana karo Udawa, kowe mangkat kono. Oh nggih, nggih. Wis saiki ngono bae. Udawa, wonten dawuh. Kowe budhalo dhewe, aku tak yo mangkat dhewe. Piye ku, Dik? Nanti sanggup deh. Wis.
0: Pokoknya
1: kami. Nasi gue berduit kau udah dan gue cemil-cemil ini. Yo kelihatan aku sih pakai isi kok. Pokoknya tuh murah percaya, ya percaya deh percaya umpama. Percaya ketika mak selan terbelas gue yo. Pringis-pringis nuna nama aku deh. Gue mau ngucur ke RP Dewi Narayana. Luan gue kan jauh, bangsa berdua. Muka-muka siati untuk gawe. Aku ya untuk gawe. Iya. Sama jenama madan Kang Mas. Muka-muka jauh tengah aja. Mungkin jauh tengah patuh kok. Ya. Digulai sekali ketemu Narayana.

0: Bener dan jauh.
1: Saiki sing mangkat aku apa kowe? Kowe melu aku apa aku melu kowe?
0: Pun sadine ngoten mawon, golek gancake upama ndek kula mawon pripun.
1: Ndek kula piye?
0: Lagi gadahan kula.
1: Akhirnya kula apa ayu? Mun platur ki ayu.
0: Kenging nek mengge patah mawon pun ngrampunge. Ya budak sithik mboten napa-napa lah.
1: Ning yo ayu,
0: ayu. Upama ciker sithik nek mboten napa-napa kudu mawon. Ning
1: iso sinden. Nggih. Tamu kan. Ngisi di sini. Kowe ngerti ora? Ayu tanpa cacat,
0: weneng dik.
1: Lho, kowe iki kok ngeyel,
0: ora eneng. Kudu ketang sitik mending aku cacat. Adek menungso niku mboten iso sampurna. Wayu dikaya ngopo iso enten cirine. Apa raketan lakune rada ikar napa pripun? Ya mesti enten.
1: Wis saiki ngono. Kowe melu karo aku bae yo.
0: Teng pundi?
1: Utuwe kowe nderek karo aku tekan gone.
0: Wah nggih. Nggih, mestaken. Dadi nyanggone abene nika.
1: Apa wis ngerti kok dadak?
0: Oh nggih, kula kemutan kula. Nggih, pun nika mawon. Wah, jiat niku nggih ayu tenan. Percaya kula nek niku mesti bakal ditampa nika.
1: Nika sapa?
0: Lah. Sinten to niku?
1: Aku ngurung ngerti ya lho. Aku arep cuma menyang pertapan
0: Godo Madono. Lah nggih mung ngene niku lho kula dhisik dereng apal. Lagi apa di sini titik ini kata tayo kai nanggih pun di komawon pun gak kayak mereka gak nih gembung sekecik
1: copo
0: nak sing tiang sepui ketek dia tuh bus
1: jawaban toh ngono kok jadak ngetek ngetek ngomong aku bisa neng kok
0: nanggih
1: masih tak rapi jadi ketek itu itu
0: nih aneh anak ya aja dong pak kok
1: kelakotak seranjali kapok wingo wong calon anak mantu ning kene kok pakpek pakpek tak pikir-pikir upama Udawa dapuk dagelan ngono ya apik
0: lho
1: kula niki biyen juara lho pripun to niku ayo Udawa aja ngantri suwen tetel aku jantraku yo to
0: nggih mugi-mugi kemawon mangke kang sepuh marangaken yo
1: Bapak perempuan muka-muka mengko marang akeh Udawa.

Puruh ting mong somat yoraras pinaras katining kondo kudup medap kat yo kedeping tenyotinari kromo. Karono-karono tan karenan runrunan panjraing sititi dempermanem pernaweng triloko. Taman condro kironorum indah ngalilo tunar baweng suryo ratri sinawung kita ning berah monokang kapadhaning sih. Supi wis mugi tengah yang dalu jaring wonten sampeting kondamung sinambet uleting boso panyondrin daing swasono. Dasare mongso ketiga taranggona bioring tawang nerawang sesemek sebelah ngakoso biru moyang lam-lami. Plinimputan rasa mulya kalamun mulat jangkeping katika sajuga tanono kang katicir. Plintang luku banyak angrem gubuk penceng Joko Bewek lanjar ngirim lan sak panunggalaniro. Cinelo lintang bima sekti kang anuwak tutu ing naga kang aglah ngregancang ambelah kiblat. Pating galep biar pating calorot nyento cinondo yayah rajaning sesotya kang sinebaring tabut wilis waroto tanpa selosa juru-juru kaya tinoto janmo. Ono kang jinajar-jajar ono kang iring-iringan sawaneh ono uga kang urut bundelir jinongko pacupat-pacu limo kang sarto linggak ringgok naga nglami. Saya wengi saya ngalira indahing tawang temahan waken riptaning cipta mulya kang hanyuk kira mring puja puji luhuring kang maha kawasa dene wis kepareng-paring kaendahan ring jagat paraya. Tanpa antara dangu soroting jaman condro ungup-ungup timbanging gunung gegawangan ing brang wetan wirte Jawangkawa awarni jenar sumburat wilis kawasa weh prabawa tentrem raharja sagung kang tumingal

katrat yang cahaya yang rembulan podo sanari kolangit semua belak padang dadyo esmu surem kang taranggono sumbiar nanging datan kuciwa malah sancoya hanenangi jiwa mulio lerming rosso ratulin dalu gyo manjir kaburian wiragani sarwa meranani esmu juyati koyo sangku sumo kang ngedeng handon lelono kadirakan sang joropat poro ponakawan ingkir samyo hambundet lampai

0: Wulan.
1: Dar Wulan,
0: emas.
1: Yo ratri barang donatan kawurya lap betkasor perbo ninging jebang kondro. Semeblak padang keblat yang pandulu tinonton sansaya katon manisnya mulat esem yang jebang. Si Torsmi, kelamun cinondro yayah suryani kenyor mojo putri. Oh, iman dosam nyomiri, jatling semering ratu ning dalu terus narata sorot mantur, mubyar gnelar urut Cakrawala. Gunung Mahendra datang alelo lengkai katyo ginambar galer biru, ginambar sinaput kendi ting langit, berenggoro ning kekayun ting garmbel kegerunggulan, urut milis, nyanyah pinulasa boyo sarwi hawik lelungit dan... Imbanging gunung ing mriku dununging wana kang sinebat wana Tebrasara ingkang sekelangkung gawat kliwat wingit kepati pepareng miring kebak ri kemarung pating krembyah ron kemadoh kayu ingas kang sarta kembang rawi jurang terbes pitung yojana jenang kepantat gasuri lemah bang yang watu karang kinurung lumut wisa dalah rumput pedang pating keteralan merek sogong mangrang sang langit bongkoti gelubet penjalin sating rarawat dan ruwet warsok lawan belaga halang-halang lunglungar mambat grumbul perinuket teribondon lan risisir sawenek ono perbatang rebah manglunging jurang carange pating carungat sawulan pring petung pring ori lancip lancip kuyo ngajab bilai satu galak pating prosaksi mo barong anggem promumbar suara suara ayu girisi dadyo bubarak kangkit dan menjangan anggem perang melumpat urang ngungsi gesang katan kanton sulaing tat soko anggubet kekayon petit tirokin nalyo cepengan badan hamulet mulah mangandap tutuk mengo mangap-mangap hanyang gong ngentosi pelayune si celeng buteng warak nabrak jeruntul bergudul rapatan rajang perbatang kemaham biar bubar saisine wono lutung-lutung dilunglungan munyuk munyet ambeker kocar katet termen trot menek pangsal biar mencit kecata ono kayu rebah kasulaya lapet katrajang gerumbulan gajah luru toyo ginjal-ginjal berduke samyo kekintil gading malang-malang suku nendang telali kinar yo bebalang temah kekes brune wono

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

aku njaluk iki engko sing muni mung gambang karo si terkendali laret. Saiki ngetokake keprigelan. Dadi si ter karo gambang ora mung ngintil. Nek duwe pakem dhewe-dhewe. Padahal gue gak mau ngantuk ya ini semari dan gue kawin ora kudu ngeto ake koyong apa gambang ini koyong apa si terane nek ora bliru ono pak ya coba koyong apa dulu

pikir-pikir kaya sing nang pinggir pasar Malioboro. Suarane pating peletik. Aku semelang nek kawate pedot. Ate pedot, ate padeng karo sing nyitengi. Lah kula. Kula sedulure Bok Bes. Topeng gongso nek mandeng apa-apa kobong. Rumah saku. Oh, singgo hariki sing muni gender penerus. Gender penerus karo rebab. Wong gender penerus karo rebab. Lho kudu ngono. Ya kudu ngono, adil.

Wes punira kamanungsan. Kasrepaning tingkah

0: Bak bu.
1: Dawuh, Gus.
0: Iki mau jenenge lelakon opo?
1: Kecul Surawangi.
0: Sangetan dadi lega bungah rasane atiku Bagong. Ora duwe puno kawan sing bisa gawe lejare ati kejobamu kuwi. Sangka lega-legane atiku Bagong nyotak paringi duit. 40,000 tamtanono. Iki jumen kancamu wong tapat Bagong.
1: Matur sembah nuwun. Engkang kuwas, engkang males.
0: Iyo Bagong.
1: Jan, jeneng temenanan aku nek kok ngene iki.
0: Di, dekku. Endi pake aku? Lah, ngandel ora.
1: Lho ketoke bapake merem anggere kudu ndum dhuwit kok terus jrabing.
0: Rasa dadak kue werna-werna.
1: Dikira aku ora krungu kok. Aku merem ora mripat ning kupinge ngrungokke ngono. Gorene. Alah, lah karo dene gawa dhuwitmu ki gandengan karo kowe risi aku. Yo. Aku mau diparingi dhuwit ndoro 4,000 kon ngedum wong papat ngono. Aku njukuk 1,000. Sing 3,000 didum. Sing adil ngono. Aku nek karo wong tuwa ki blak-blakan, Pak. Ora arep ngene-ngene.
0: Ana wong barang cumpen kok bisa dibeteti. Nolo garing. Apa, Pak?
1: Nyodole duwite gawanan ku ndak ilang.
0: Gorene. Wong tuwa lalen iki.
1: Mau kae duit Bagong 300 rupiah. Aku njikuk 100 sing 200 jumen karo petruk.
0: Yo.
1: Mongso bodho aku dadi wong tuwa iki blak-blakan. Piye iki? Saya nipis. Wah, yuk, truk. Enak duit selawe rupiah gilem. Widok kepiye to kuwi? Kok dhuwur banjir badang walik watu teko ngisor kok karep macrit. Tak titen anggar pengarepe Bagong iki menika ngene kelakone. Lho, panggling kok kuwi saiki iki membudaya truk ngono kuwi. Rumah ni samu ni kepiye? Anak orang yang lelakon gegeran. Cuma lagi gegeran aku dur otor-otor tu kau ceritir-ritir gue. Aku tu tu gelem nampak aja tadi tu, no. Itu tu dengar apa pimpinan.
0: Ya, ya.
1: Kau jadi tompo kan karena ngajak mesen orang tadi ngopo.
0: Pena edit. 200 rupiah yang gue apa?
1: Tukok kayak lengok bensin gue ngobong omai Bagong. Rampung pada saat naliko. Pindah ngono. Ngobongan wong aku kontra. Jeluk pentungin uang kok. Orang mangsa mu.
0: Pemempar kelakuan Bagong.
1: Kontra kok tuku parabola ntar degli Bagong. Lu sak seneng ku tak?
0: Anak gue pindah lu.
1: Ayo sunggi.
0: Kelakuannya kau menunggu ini mula atau mula Bagong randai konco.
1: Nek kelakuanmu kau ini tetap randai konco. As, randai konco orang apa-apa. Randai konco orang paten.
0: Titen ono, titen ini apa? Nek kau menunggu kelakuanmu tenan. Pitmu gembes randai kau ngumpake.
1: Sebul.
0: Bisa ini. Kau baru disebul ya jahe.
1: Keparengo kula cumadung dawuh Gus. Janipun ingkang dipun penggalih menika menapa to, Den?
0: Kakang Bodronoyo. Tumlawu ngrasani atiku sak paripurnane. Anggun kula bolak pelaman Kang Mas Kokrosono rikalane para cumandura rinampit kelawan si Kangsa Dewa. Nalika semono Kang Mas Kokrosono wis paring dawuh karo aku. Munggahe Semar aku ngemroso perkewuh yen taku nganti sowan marang prodo manduro sing tanpa nasranane. Saniku kula njur kelingan ora urung mesti kelingan jaman semontene kok nggih to. Lah tenan to ketara guya guyu.
1: Panjenengan nek kelingan kalih
0: Ndara Brata Jaya nika kula
1: terus kelingan kalih Nyai Sagopi. Pak, yo wis anggepmu. Ngopo ta aku? Kae srawung aku biyen ngono. Sagupa kuwi biyen kancaku. Darane aku kelingan sapa?
0: Lah bocah kok senengane werna-werna ditampa sing ora-ora.
1: Namo ngaten nggih, Gus. Tunggaling satriya menika menawi labo-labet niku ampun sok nemu rasa pamrih. Mangke mindhak kirang prayogi. Yen pancen niku pasti jodhone Ndara Permati. Mangke rak wonten celananipun wonten jalaranipun.

trong ngày lát ba đồng biểu lạc liền sang tìm có sắp kỳ kakang semar kulo tak lali-lalitan bisa lali kapan kakang aku bisa ketemu kelawan kang gak kupati kulo kang sopiku aku rapati-pati dari marang pertapan sabar gua kalamun aku durung bisa pinanggil kelawan kepujan yang hatiku ayo semar kulo garing petulawan bagung tutur aku jatuh lagi.

Selepas lampai rosan pidakus ngeratkan permati tini rongu pati pepucan yang hati. Emang ketan bangkit pinang dikadirakan sang jerupat poro puno kawan. Perenggu barisan ngeroto denowo saking giri kawedar. Perwadyo bahani rosang prafunoko prasonto watak wajun yang poro elakyo. Pating dongok pating jengara pating jartot. Semarani panjayah nyelebrak aki sampuri.

0: Lah salah. Cocondolo, cocondolo, sastrosandolo, pantupang, permangondolo, waro nyero-nyero nang yukus. Roto Satrio tatakori sopo jeneng diomang diomang sopo jeneng Roto Satrio.
1: Buto, buto sopo perdeka mengendidang kamu.
0: Waduh, babu. Takori durung sumar nyerak ratiko jeneng dongko si keparat.
1: Ratiko jeneng yang buto dongko papan yang yakso.
0: Tatyat aku buto tutup buto berdua. Aku isi kawalan yang ratu puri soko projong giri kawadar kawalan si Prabu Naga Prasanta. Takon kang dadi tengku Tedyoko sangkir no janjaran balik sopo kang dadi kinasih mugus.
1: Pamat janeng pandu kasih kuratin permati.
0: Permati?
1: Danan joyo.
0: Sumet diom lakum nyanti.
1: Ngetutnya ke deping nitrotin tak ing suku keren terdengati.
0: Orang keno, terajan barisan yang buta untuk balik. Orang keno acut.
1: Orang nono gawar kenteng kang balik akil aku.
0: Sirah buta kang minongko pepaleng.
1: Tak sampar tak sandung rambutin tak tiga sekulunin.
0: Apa?
1: Apa harap opo? Buto bando toto kantiwi.

sing padha nyura sebab gending kuwi mau. Jalaran kuwi mung pasemon, kuwi ora ngeglo ning medan miring. Oh, ngono ya. Lah. Nek ngono aku ya kepengin mo. Aja kono to, Le. Nembang sing apik. Ya. Aku ya nembang sing bangsa pasemon. Aja kono to, Le. Tembange apa? Aku rada modern. Slendro patete menyura. Slendro patete menyura. Dangdut. Ragamu kok ngono kok dangdut lho. Sing penting jogete, Pak. Aku arep ngaturake lagu dangdut karang aku dhewe. Apa to, Le? Dangdut becakku. Biyen tau ana tembang lagu sopir bicak, nek biyen telok. Ngalor ngidul ngetan bali ngulon ngono kae. Lah wis kuna. Iya. Nah, aku gawe cakepan anyar. Tak dangdute slendro patete menyura. Ben genep ana peloke, ana slendrone. Syukur to, Le. Nek pancen kuwi wis iso mletik mripatmu. Wong mletik atimu kok ya. Iya. Jajal kaya ngopo to, Le? Aku tak ngrungokake. Rungokno mo. Iki tembang becakku. Iki mengenang jasane becak. Najan to saiki becak ana sing dilarang ora entuk mlebu kutha. Ning tetep dadi kenangan. Iya. Regane penyanyi kuno iki jaman Ulung Maju. Akeh para bapak-bapak sing nitih becak. Oh. Ya pancen ya bener to, Le. Mula ya aja dilalekake bab perkara jasa ning becak. Coba tak garape ya, Mo. Ya kaya ngapa to, Le? Gagrake dangdut. Bukane saka ketipung ditampani saron. Slendro patete menyura. Monggo dados.

0: nang gula Kang Garek. Ngerti jeneng gula?
1: Ngerti?
0: Apa
1: glalino Kak? Permane tak sirek kata kuwi.
0: Ayo.
1: Keringan aku. Nenggawe diulet-ulet.
0: Ayo. Terus

Anggregat lir oleh cetu ya, Tru. Lah ditekno wong. Kuwi nyuwara metit nek ora seru ora cetha kok ya. Ayo. Seneng aku timbangan kono kuwi. Tutuk norek tak serandali kapok kowe. Senengane kok cerobo. Ora, garenge yo ngandak kepanane cakepane yo ngono. Wis rungokno, iki lak lo kabeh ngono. Kupingku budek ra ngrungokke. Terus? Duh. Li terus ha? Oh, ayo. Ali-ali niki sulih kula.

Ayole, ramat, apa eli? Kita boe, kita taling, no. Dadang gulai dia mengukar sukan mulon, orang musak senengi dewe.

钱，你干嘛？你干去！哟、啊，不讲了。Kadang orang mati ngenes. Kau ngono kok gopo lah, pola. Oh lah, kan. Iki karek kurang dino. Saja iki teh. Jagake aku ki arep ngalah papaku teh.

0: rinteng dalu.
1: Kita kita kewalah
0: pancen orang itu.

Songkok hati-hati nih, Rek. Ayo, tidak dikat lah, wah. Ringi-ringi. Ayo, ngapain malah hati-hati ngono kuwi. Timbangannya mau bisa kling-klong, kling-klong. Bangetan ngono kok bulan-bulan nih, kok. Ngapain mau petok. Bangetan. Udah ditawis kling-klong. Maga.

0: Panggam Aliali. Panggam Aliali Slindro Parte Menyuro. Iki nek ambak dirasakake ya ana pituture lho Kang Garib. Piture ngono apa? Piture lha aku mau, ben refrene mau. Yen nganti dinggo wong seje besuke wis mangsa padha wae. Tegese nganggo ali-ali sing nang mripate iki nek mripate ilang arep nemu rubeda ngono. Oh iya ta. Heeh Kang Gareng. Ya ra Kong. Alah ora. Nah, tembange kok dipikir. Yen nganti ilang matane mripate. Lah iya ta ora. Mata ali-ali ta.
1: Iya.
0: Ate arep nemu rubeda hubungane apa nek ali-ali karo lelakon iki? Lho. Kuwi pralampi to. Abel gedes ora ngandel aku. Ya ora ngandel piye? Wong nganggo ali-ali ka ngren nganggo mripat mripate ilang. Kuwi arep nemu alangan, ngono. Ora nganggo ali-ali nek pancen niate nemu alangan yo alangan. Lho. Ngono terus aja diencak-encokke karo kahanan. Wong kok senengane gugon tuhon. Kuwi padha karo wong lara tekoke dukun. Wah, kowe keneng, buk burimu kae le, mongko buke akeh lho. Ora pusing kowe. Lara tambake ngono tru. Zaman saiki sing modern. Perkara nganggo ali-ali ilang mripate kok bingung. Mongko didol. Didol kowe iki. Ah iya no. Saiki apa-apa kuwi ditampa wajar ngono. Lah, ngerti ra?
1: Iya.
0: Ah, do mudeng to andene. Senengane kok mikir kok nganti kejeron. Kowe mikir karo basa kaya ngono malah mumet sirahmu.
1: Tak pikir-pikir ya bener kok kandhane Bagong kuwi. Wong kene gugon Tuhan dadine kesruru ngono.
0: Lah ya wong percaya karo tahyul kuwi apa to gunane? Dene ngeblong ya ngeblong ngono. Rasa dadak diencak-encokke. Nyate tuku ya tuku, no wae nek gelem. Ora. Ayo. Tak cuwunke berkah nang kuburane yang Pekulun. Alah lah. Kuburan genjek kok disembah. Wong kok senengane lekas kuburane Pak Jembluk ra dipikir. Sopo ayo Gareng kuwi?
1: Oh, rupamu kaya ngono nganggo. Ya, dadah saiki balik pelok. Balik pelok. Coba kaya ngapa?
0: Ah, nek pelok dibiola kena truk.
1: Kena.
0: Hati-hati, kok jauh pales. Nirangono, ganjirin jeplak mak peluk.
1: Jajal, karep. Munek ngapa, Rek?
0: Ya, aku manut kowe truk. Singkirok-kirok kepenak, lagu apa?
1: Nah,
0: aku harap ngaturake lagu Loro Bronto.
1: Loro Bronto pelok patet enem rasa dibawani ning dibukani saka biola
0: disetel biolane mau kaslendro iki kalih pelok ribut ngekat menah ring klung jaman wis nekat kampleng kowe mangkel aku panjen kongkling iki
1: cetek mutar wing
0: aku ngopo lekas dibaleni kling klung
1: Gong iki mutar ya Gong malah ganggu kanca.

0: Yen siang tan cakaton malelo dalu datan pisan mendro.
1: Nah,
0: apa celuk wujene?
1: Loro bronto.
0: Cakepane mau piye? Yen kelingan mring sliramu. Upama nek sing muni iki pilek. Hah? Upama nek sing nembangi wonge rada pilek. Yen kelingan
1: ya rapi rupamu.
0: Minggat kono. Wong gugu kok bagong. Nembang dora tayen karo dene nek ndoro kene ora aku wis ora matuk. Mundur. Ale heran.
1: Bar nembang apa?
0: Ning sini-sini. Dadi kamu lolawas seprono tekani seprene lambe atine ndoro kok dora ngerti. Bangetan men. Rono, tembangku.
1: Lah, jajal kaya ngopo.
0: Lah kowe, Lindro, patete songo.
1: Gus. Lindro patete songo.
0: Kecul Surawangi.
1: Wah, kecul Surawangi.
0: Kecul Surawangi.

Wangi Surabaya Banyuwangi. Apik kuwi. Loh, nganggo lancaran. Nganggo lancaran. Oh, dikendangane separuh Semarangan, separuh Jawa Timuran. Garape rodange. Rodange, rungokno. Tekane matiku. Bukane saka Bonang. Bukane Bonang. Heeh, bukane saka Bonang. Hati-hati, Bar. Bonange, Wan. Monggo pun garap, Cok. Gecul Surawangi.

Dal. Ora tauluk di setetes kancaku bodo mati kape satrio. Itu kalau sampar waris tidak nopatin kancaku ha.

Sirno empang sagunging para raseksa saking giri kawet darakatrat jangkir janiro sangat bagus raden permati kocap saking giri kantoro diwaning asmoro gyo tumurun merpeki kawan sangat bagus raden permati anenggih sanggiman tatoro kumo joyo

0: sarawopatu ko pukulun sang iwangku mojo yang aturaken pangabekti kula pukulun bong lahir mangarto mono sidam sekaring bawono langgeng yoyo permati banget panari mulun pengestulun baitu muli tampanonmu nuringgit dateng kapun di paring pangestu patu ko pukulun. Lah kok kowe nggerku Majaya? Inggih, Rama, bekti kula katur Rama. Iya, wis tak tampa, Nger. Pengestuku tampanana, Majaya. Dateng kapundi pareng pengestu paduka Rama. Ngaturaken bekti kula, Pekulun. Iya, Nala Garing. Bekti kula katur, Pekulun. Iya, Petruk, pangat bekti mau tak tampa.
1: Pangat bekti kula katur,
0: Mugi konjo. Upamu kaya ngono anggo.
1: Kang Mas Pekulun.
0: Dek Kang Mas.
1: Lho ra putrane Kyai Semar.
0: Ha iya.
1: Bekti kula katur Pekulun.
0: Iya. Bagong pangabekti mira sulun tampa, pangestu ulun bae tampanana.
1: Lho nggih. Mbak Ayu ra nggih milujeng ta.
0: Ora ana alangan suwiji.
1: Wah, syukur. Tak pikir-pikir sing cilaka mencet anake Semari sing ana ngisor terus.
0: Ate ana ngisor.
1: Nyatane anake Semari sing ning ngercopo terus jan blas ora kalap. Jenenge kayangan wis. Bagus. Lho, Bathara Rayung Wulan, ayo Cakra. Dara Pemajaya, ya Cakra. Ning jare sing ala ya terus.
0: Sapa Temburu?
1: Kaya anak Kyai ini Semar.
0: Apa ya?
1: Oh, kaya elek wis terjapane ning kayangan mung peniti.
0: Nyerak peniti gamelan Lokananta.
1: Heeh, ndemben anu apa kuwi? Aku petuk. Gowo siter. Karo ngempet babon.
0: Upamu kaya ngono ae. Sengengesan ora. Kagiat raos sing manah kula Pekulun dene paduka merbekti dhumateng dasat kula. Permadi wonten dawuh. Petiro Jawa terus ora kekilapan apa kang dadi krenteking. Tapi niro anggonira kayungyun pari kudu ketemu kawan mustikaning Mandura yaiku Bratajaya. Kula ojang lak-lak langgege mongso ora-orane nyentora bakal bisa kasembadan nanging jeneng sira kudu bisa angendaleni diri permadi durung temeka kala mangsane kawula nuwun inggih salajengipun kados pundi Pekulun yo mung iku ana sarana mamrih bisa lega rasane atimu kelangane ronggo-ronggo bakal ketemu kelawan Bratajaya maruta kelawan jeneng ulun jeneng kita bakal ulun paringi busana cara wanita.

0: ngertakan dawuh paduka pukul menawi seranganipun pun kedah mengaten.
1: Yo Permadi
0: Rama.
1: Apa Ger?
0: Paduka Kanjeng Rama inggih kula aturi dandha cara pawestri.
1: Aku yo kudu dadi wong wadon.
0: Inggih mangke menawi mboten ngaten tindak kawis tinggal.
1: Lajeng kula terus mundi pukul.
0: Kowe yo mengkono petruk lan dagung pisan gawe.
1: Walah.
0: Dadi wong wedok.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Iki dadi wong wedok awake dhewe.
0: Iya.
1: Kok meteng.

0: ngedatosaken singa yang manah kulo pukulu sak sampunipun kulo ngagem kusono coro pares diwatin cinten ingkang dados nami kulo
1: Permadi sira tak paringi tetenger endang Werdiningsih.
0: Kula kaparingan tetenger endang Werdiningsih.
1: Ya pancen angkono. Kanjeng Rama kula semanggaken paduka badhe ngagem asma sinten. Aku ki bareng ditandani wedo ribet men. Ayo nek panjen ngono jenengku Nyai Gemi. Nyai Gemi parapaku Bumami. Apa ora, Lik? Apa, Mbok? Ora ngono. Nek ngundang aku Bumami. Heeh. Lajeng kula sinten pekulut? Ya sak karepmu. Pose prayoga. Nggih, nami kula Nyai Mas Titi. Undang-undangan kula Mbak Titi. Mbak Titi. Nek gede tetek. Bagong suwe-suwe kok elek. Lajeng kula sinten pukulut?
2: Iya mangsa bodho.
1: Nggih, ngaten nami kula Nyai Bekti. Celukane Mbak Tati. Yo, kowe titik aku Mbak Tati.
0: Pokoknya aku nek panjeneng liyane bibit gemang aku. Pokoknya jeneng aku kuwi yo.
1: Kowe sapa?
0: Pokoke aku Nyai Bibit wis tak senengi galake karo wong lanang mamah.
1: Karmu butuhe aja nganti ngawis tarani. Wertining sih.
0: Wonten timbalan ing ngadawu kulun.
1: Wis nggir. Kanthi srana mangkono sapa wae kang bakal njaluk senjata pitulung estokno.
0: Nun ingki ngestakun jawa patu kopu kulun nyuwun tanda yang berkapangis.
1: Iya iya, lalu misan kulun tetap kali. Mangsi burung orang manggen patu kau ngomong kelawan. Wertining sih.
0: Iya iya, ger.

0: 받아줘요.
1: 오빠 각간
0: 만득듯이
1: 이어 각간
0: 이게 어느 부자 받던 자로 벌써 전항이고 아유 덤만 이게 부자는 니 이 부자 아유 그 부자 소공들한 소포 지능무
1: menawi patukon sangu dateng kulo kulo lari saking argo sunyong riki kemawon nami kulo wertining sih ratit
0: endang wertining sih
1: nuninggi
0: lakui sempating kelenyit wisopo wi ibo wisopo mbok jenengmu kula niki biyunge genduk werdining sih. Nami kula Nyai Gemi alias Bumami. Kula niki mbokne werdining sih. Werdining sih kuwi anakmu. Nggih, saestu pripun ta sampeyan niku? Niki anak kula Ragil, lah sing enten wingking niki Mbak Yu, Mbak Yu ne. Ya bang bayi. Wong mbokne kaya duwe abi ngendok ngono nek. Anake kok ayu temen. Lah sing mburi kuwi memper yen anakmu padha oleh pating petetek. Bareng dene sih kok dadi anakmu. Ayu temen. Wah. Ah, ora boleh nalar nek anakmu. Mak itu gak sak kerso ini nyata ini pancen anak kulo saestu. Sing buri niki biyen bapaknya pancen mung wong tani yutun mulo anak-anak ini persojo kaya ngeten lada wardi ning sini ki biyen zaman kulo diselir kali bupati belabangan. mulo wujudnya ini bito kali mbak yu mbak yu nih
1: yang pancen ngono siji bapak tombah
0: nggih Raden Ayu pancen siji bapak tunggal biung
1: lah sing mburi wong wedok sing mripate kira tangene ceko sikile pencik jenengmu sapa Mbak Yu
2: nami kula Nyai Nas Titi undang-undangan kula Mbak Titi.
0: Ya punya kaya uncak punya ini Mbak Titi.
2: Ya betul mas. Yang penting lah anune.
0: Anune.
2: Yang penting lah kere.
0: Bang bayi. Nganggul oleh ini mau mencap mencap barang ini kaya. Yang mencap lah ini cupet punya ini.
2: Nyata aku lambe mermot kok.
0: Karena ini lambe cupet. Nah kuwi, sing mburi kuwi. Lah toblas. Wong wedok kok lah tolan-tolan. Wong wedok kok dhuwure ora jamak ngono kuwi njur. Lanangane sepi kok kaya ngono.
2: Bat, obat. Padahal wedhus aku. Boleh kelanangan. Wong kita ora seneng mbok ya wis nyos kono wis sak uni-unine. Ambak kaya ngene wae, nggo rebutan wong sak kampung kok.
0: Jenengmu sapa, Nduk? Jenengmu sapa, Nduk?
2: Gerange sampeyan kok dinduk. Anu nami kula Nyai Bekti alias Miko. Kula niki rondo lho, Mas. Kula kula niki rondo tenan.
0: Ora takon, rondo ya karepmu, gombah ya karepmu.
2: Kesake pijet tenan.
0: Gila nih ora.
2: Astu kok. Nggih, Mas, pijet wis.
0: Pakan coba jamin. Lapor muka lagi gerak ngono nganggu.
2: Alah masih. aja toh Mas.
0: Wis. Ampun batuk wong mas. Ana ngono. Polisi aku. Aku nyawang kok susu kok gila aku. Wong wedok kala menjeri sak buluk.
1: Sing mburi dhewe kok anteng temen. Kawit mau kok. Mripat ora kedep-kedep. Kowe sapa jenengmu yu?
2: Aku
1: iya, Bibit.
2: Tenan nak Bibit tak. Aku dipegat karo bojoku mergane aku galak.
0: Lah kok kamu koyo ngono aku. Karo wong lanang mamah ora.
1: Kowe kuwi mbak yune werti ning seto mbak yu.
2: Genah ngono kok kepiye to? Ana ngapa kok takon-takon?
1: Ora apa-apa yo mung aku seneng nyawang wujudmu kok semenake banget.
2: Nek seneng yo meneh ana duwe, aja mung kok ndek seneng to.
0: Iki. Jalan kok jaluk duit. Hei, werti ning se.
1: Mun kula wonten jawu Raden.
0: Persajan wae. Parang aku weruh karo kowe, aku welas nyawang karo kowe timbang uripmu mung paparingan Wulandara kaya ngono kuwi. Upama kowe tak kukup tak go menyang pertapan, arya Wantaka apa kira kowe kuwi gelem?
1: Wonten pertapan Arya Wantaka kula badhe kagem menapa Raden?
0: Pesajan wae. Wektu jenenge aku aran Wasi Jara-jara bakal palakrama entuk putri Mandaraka Dewi Rawati nanging dipunduti bebana patah kenya saka gunung kang ayu tur mumpuni ngreh kasusilan. Moko tak waspadake kowe mule jebul bocah gunung sing cocok karo surasaning bebana mau. Isih perawan yo ayu yo bocah gunung tenan tur kasusilanmu ganep. Mula kowe bakal tak seroyo dadi sarana para kamaku. Piye? Kowe gelem apa ora werdi ning sih?
1: Nggih kula taros biyung kula rumiyin nggih Raden.
0: Ya wis, kulo kudu karo wong tuamu.
1: Piye biyung? Apa arep diboyong menyang negara kowe nglilani apa ora biyung?
2: Yo entak entuk wae ning aku karo mbakyu iku yo melu. Cimbok sak sedulurmu aja kok tegake nek tok tinggal. Aku mangan apa loro? Pancen sing digo dagangan iki kowe. Pokoke nek ora ana wong sak omahku ora mangan ngono nduk. Sak kepiye ngono. Kowe iki sing go urip-urip wong sak omah. Pokoknya nek pancen arep ngejak kowe ya kudu sak rombongan ngono. Aja dibedak-bedakake.
1: Raden.
0: Piye?
1: Kula sakan derek paduka nanging piyung lan mbakyu kula menika sedaya kedah derek lho Raden.
0: Waduh. Kok apa temen rasane atiku? Jare sing tak butuhake iki mung kowe. Lah nek wedhus-wedhus aja melu dienggo apa kaya ngono kuwi.
2: Waduh saja iki ning nyek. Wong iki padha ke wedhus. Aja gelem sih. Nek aku ora entuk melu. Aja gelem. Sajane iki wis sia-sia. Iki eli awake yo rombongan kok dadi ora entuk melu. Nek pancen sing ape melu yo kudu sing arek yo kudu melu, ngono sing ditak-ditake.
1: Kakang.
0: Apa Bratajaya?
1: Kaya wis ben to Kakang, sedulur-sedulure kuwi ben padha melu karpen padha weruh kutha. Mesakake Kakang uripe kaya ngono idep-idep ben dolan menyang negara. Tur wangune sing golek pangan yo mung ngerti ning sewu tok ayake liyane karak mung padha gandul.
2: Pajake lawa. Gandul. Yayu putri, glenas-glenes.
0: ning nganyelke omongane cah kae. Awake dhewe dipadakke. Apa, Cruk?
3: Ayo wis ben wis. Awake dhewe iki ra wis karek, bare banjeng karek nunut. Duwe anggere wedine iki mukti awake dhewe ya melu mukti, ngono ta ya wis.
0: Ngono ya.
3: Ayo.
1: Iye kakang.
3: Yo, nek pancen karepmu ngono. Duwe prayoga. Ning tak janji. Wong elek-elek ora kena tunyangane ning kono. Sing ati-ati. Nggon kuwi resik tumata. Warane wong bentuk kaya kowe ora ana. Lek ning kono kowe kudu sing ati-ati sing sopan. Majene karo sapa bae?
0: Nggih, plestaken.
3: Nggih, plestaken. Nggih, plestaken.
0: Lah ngantem mriko mengke gedingoni.
3: Sik ingon ae sing dirembuk.
0: Lah mbok menawa ngene ngantek awak dhewe ketelisip.
3: Oh gedhe semono kok ketelisip. Wis aja semelang, pa perkara pangan. Mengko tak cukupi kabeh. Sandang pangan aku sing bakal nyukupi, ora perlu kowe kuwatir.
4: Kadangmu padha aran jenenge besok.

Deborah Penayu Werak yo krasan tomat panono pertapan rewon toko kini Tentato saken tingai manah kulo Dene kulo dipun ketarengaken ngajong wonten pertapan rewon toko rat Penayu Kuya jogelo rasane ngatimu yu werti ning siti ni kono kini imbane mungkoyo abdi Boten kados menapa jer kula saged cumita wonten ngersa patuka sang dewi. Wardiningse wonten dawuh Raden Ayu. Sawetara ngenteni tekane Kakang Narayana. Dening Kakang kakrasana aku kadhawuhan memulang kawruh kasusilan marang kuwi. Kawula nuwun inggih ngaturaken kenging panuwun Raden Ayu. Coba rungok no tutur ku iki sinanti petekono sikir ku ya werti ning si nungi dateng sendiko ngistakan jawa patuku.

人喂喂妈啦不我不我阿妈啦他叫你努喂人 koro tadi kruwa marko nalarku

Bumrari tetatan longko iku kabeh pitukone mung tetek

salah kudu tansah lulut. Brumangsani yen kawula amung Gusti kang kuwasa barang sakalir

wonten timbalan ingkang ati amurate nayu. Aku wis ngantuk kok werti ning sih. Aku bakal sare dhisik nanging aku tunggu nono yo werti ning sih. Nuning kene saken apa

Sakacarita narika Sumana Jayu Dewi Brata Jaya Griya Sare Kepati. Datan punika lamun ingkang meteki ampyanipun wau Satya panengah Pandhara Den Permati. Wau to. Sang Bagus ingkang membawan wujud pawes sejatir wis dangu ngenyo kapan mring Sang Bayu. Dewi Brata Jaya ing dalem mangke kedadak antuk nugraha kinen nenggane kene Rosari. Pramila kedhep tesmak nggenyo nawang pasuryani Rosang Dewi. Sansaya dalu tansah sepi ning pertapan Orewon Toko. Emongko netepi bebasan jroning sepi marganing lali. Tantiat ngampah perdan asmoro dan Arjuna mlawe astadira. Dawir latin Rosang Dewi. Broto yo kagiat katrokasan.

0: Ini ngopo? Terus ayo. Wajah itu wajah tawang-tawang tangis jerit-jerit. Ini ngopo?
1: Kakak orang nyonmu seperti ningsing kang wujudnya wanita dudu wanita tenan kakang jebel durat moko
0: Ibris lanat.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,3 Perempat RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedoyo pamireng. Saat ini barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir ya di ruang dengar Anda pada pagi hari ini, yang bakal menemani panjenengan sedoyo wiwit jam 5 nganti jam 10 awan mengkinggi. Dan bakale wonten beberapa program menarik sing bakale panjenengan mirengaken bersama dengan saya di pagi hari ini. Dan di jam 5 kali ini kita awali dengan Cahyaning Ati yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan nanti. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Perempat RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.
1: Yo, dadari Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun ati coro, cahyaning ati, wilujeng midangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, masih bersama dengan saya Mbak Yaya di program 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya ya. Di program Cahyaning Ati edisi di hari ini, di hari Minggu 17 Mei 2026, nanti kami akan membahas soal memutus rantai asusila di ruang beragama ya, bersama dengan Ustadz Mantra Bagus Isnawan SHI yang saat ini sudah terhubung via telepon. Jadi langsung saja kita sapa bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
0: berhubungan. Iya, baik Pak Ustadz. Karena baru pertama nggih ini kita bersama dalam dialog Cahyaning Ati. Salam kenal nggih Pak Ustadz. Semoga nanti kedepannya semakin akrab. Amin. Iya, baiklah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz hari ini? Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah, baik. Kita juga Mbak Lin dan pendengar semuanya.
0: Amin, baiklah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan maka dapat berjumpa via udara nggih Pak Ustadz pada pagi hari ini dalam program Cahyaning Ati dan akan membahas terkait dengan memutus rantai asusila di ruang beragama. Nanti kita bagi menjadi dua segmen nggih Pak Ustadz. Untuk segmen yang pertama, silakan panjenengan nanti memberikan mukadimah terlebih terkait dengan topik yang sedang kita bahas ya. Kemudian di segmen yang kedua nanti kita akan mengajak pendengar Pro4 RRI Malang untuk bergabung nggih, untuk bertanya kepada njenengan terkait dengan topik yang sedang kita bahas. Dan bagi Anda pendengar yang mau bertanya nanti bisa bergabung via telepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Ngeten nggih Pak Ustadz?
1: Ya, siap.
0: Nggih, ya. Baik, nggih. Baik, monggo silakan panjenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu terkait dengan memutus rantai asusila di ruang beragama. Monggo Pak Ustadz.
1: Nggih, matur suwun ya.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amwalah ma ba'd. Puji syukur alhamdulillah selalu memberikan kepada kita begitu banyak karunia-Nya yang tentu tentunya Allah itu benar-benar kecil kecuali kita yang tidak mampu bersyukur. Selawat hafalan kepada Nabi Muhammad SAW, pengenalan kita, panutan kita yang telah memberikan panduan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang bersusila, manusia yang memiliki akhlakul karimah. Pendengar orang yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita sering mengalami kejadian-kejadian tindakan yang sangat menyentakkan, sangat memprihatinkan kita, yaitu tindakan-tindakan asusila. Dan yang lebih besar lagi, tindakan asusila ini dilakukan kepada kalangan yang masih di bawah umur, dan yang lebih memprihatinkan lagi kejadian begini itu tidak hanya terjadi di luar, justru yang baru-baru ini yang hanya kita dengar adalah kejadian begini itu sudah bukan di lingkungan awam lagi, tapi lingkungan yang dalam tanda kutip adalah ruang beragama. Ruang beragama bisa pesantren, majelis taklim, atau majelis ilmu, atau lain sebagainya, yang seharusnya itu menjadi benteng moral bagi umat, yang seharusnya masyarakat itu merasa aman, yang seharusnya itu di situ merasa dirinya terlindungi, tapi justru di beberapa tempat ada kasus-kasus yang justru sebalik, justru kejadian itu berlangsung di ruang. Maka tentu harus menjadi perhatian serius bagi kita, karena seharusnya ruang beragama adalah ruang yang aman, ruang yang ini aman, ruang yang bisa memberikan perlindungan, tapi ternyata mau terjadi sebaliknya. Maka tentu ini menjadi perhatian yang khusus bagi kita. Kasus seperti itu, seperti kemarin di pesantren Dalam Soma misalnya, itu seorang pendiri katanya, kurang tahu jelasnya seperti apa, cuman katanya disebut sebagai kiai, seorang pendiri pesantren, tetapi justru melakukan tindakan pencabulan, pemerkosaan terhadap santri-santri lainnya, dan diperkirakan itu sampai mencapai 50 orang itu di bawah umur. Tentu ini akan mencederai generasi kita. Bagaimana nasib para remaja-remaja itu yang seharusnya tumbuh kembangnya baik, tetapi di umur itu masih akan timbul trauma psikologi. Tentu akan merasa sekiranya masa depannya. Kemudian ada psikologi yang terjadi oleh yang dikatakan sebagai ustaz dari Mesir itu, justru ini lebih berbahaya lagi, sebenarnya itu sama jenis. Aku pastikan jenis ini tentu akan membawa dampak yang lebih serius, karena biasanya korban-korban seperti itu, kalau tidak dibimbing dengan baik, kalau tidak ada trauma healing, tidak ada rehabilitasi, biasanya awalnya jadi korban, tapi bisa jadi dan banyak kasus memang bermula dari korban kemudian justru ke depannya bisa jadi perisai. Dan itu dari sisi kajian psikologi memang ada seperti itu. Kemudian juga ada baru-baru ini juga yang kalau di Mesir itu katanya dari sekarang tidak ditangkap di Mesir sana, dan semoga security ekstradisi ke sini untuk diadili. Kemudian ada lagi kasus yang pelakunya mesti jadi buron ya, di pondok pesantren salah satu pondok pesantren di Ciawi Bogor, itu dilakukan oleh alumni yang mengabdikan diri tetapi justru mencabuli adik-adiknya. Pendengar RRI dari Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian ini seharusnya tidak ada di lingkungan atau di ruang, karena seharusnya ruang beragama itu adalah ruang yang baik agama, apalagi Islam yang melarang itu semua, melarang melakukan kezolim, melarang melakukan perzinahan, melarang melakukan liwat. Kalau di pesantren diajarkan wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a qadila. Kita biasanya di pesantren itu sering diingatkan, maka dekati zina. Dekati saja itu, apalagi diingatkan. Seringkali biasanya sampai kalau mereka belajar berterima, belajar untuk public speaking itu, mereka seringkali menggunakan dalil itu, perbincangan jangan sekali-kali dekati satu itu, apalagi karena sesungguhnya fahisha itu ada termasuk perbuatan keji, wasana apila dan sebagainya. Jangan santet tuh kalau di sana, apalagi orang-orang berilmu saatnya tentu mengerti bagaimana hukum bagi orang pezina. Kalau pezina dalam Islam, ketika yang berzina itu adalah orang yang sudah menikah, dan memang kebanyakan ini dilakukan oleh orang yang menikah yang satu kalian. Dalam Islam hukumannya adalah hukuman dihukum rajam. Hukum rajam adalah hukum mati. Cuman karena memang di negara kita itu mengatur hukum itu yang mungkin salah satu hal itu yang menyebabkan begitu banyak masyarakat yang tidak takut ya, untuk melakukan tindakan tindakan zina seperti itu. Untuk itu zina mau semuanya apa lagi dilakukan dengan tindakan pemaksaan, pemerkosaan, itu kan lebih banyak sebetulnya. Sebetulnya dalam undang-undang itu, dalam peraturan kita itu sebetulnya juga berat. Cuman itu masyarakat belum banyak tahu. Pertama, ketika korban adalah yang masih anak-anak itu dalam undang-undang perlindungan anak itu hukumannya bisa sampai hukuman mati. Cuman masyarakat belum tahu, dan juga tidak hanya hukuman mati, juga bisa dipenuhi membayar menghubungi kepada para korban dan juga bisa dilakukan tindakan kebiri, kebiri kimia kepada pelaku ini. Cuman biasanya hubungan di hukuman kebiri ini Komnas HAM itu sering kali menolak dengan mengalih hak asasi manusia yang harus dilindungi, padahal korban sudah banyak sekali. Ketika itu dibiarkan, maka khawatirnya korbannya lebih tinggi. Pendengar RRI yang diberi Allah SWT, maka perlu bagi kita menjadi perhatian serius ini, bagaimana upaya kita untuk memutus rantai rantai tindakan asusila ciri yang berat. Mungkin yang harus pertama kali adalah bagaimana pesantren itu terbuka. Jadi kuncinya sekarang adalah keterbukaan. Baik itu keterbukaan pesantren maupun keterbukaan dari santrinya. Biasanya pesantren-pesantren seperti itu yang terjadi kasus-kasus seperti itu, kalau ada laporan dari wali santri misalkan itu, ini memang tidak hanya begitu, biasanya semua institusi itu akan menjaga institusi supaya tidak tercemar. Tapi yang anehnya itu ketika pelaku dilindungi, tidak ada tindakan, tidak ada pelaku yang ketika hal ini dibiarkan, maka akan semakin bertambah banyak orang. Ketika ada laporan dari wali santri kasus-kasus yang janggal misalkan, segera ditindaklanjuti. Bila perlu dilaporkan supaya tidak terjadi korban lagi, biar pelaku ini segera dibawa ke pengadilan, kemudian dibuktikan hukum apa tidak. Kalau memang tidak, berarti hanya korban sengit mungkin, atau mungkin kemungkinan tidak sebab. Tapi kalau yang jadi korban dan bersaksi itu banyak, tentu ini sesuatu yang amat mustahil ketika itu dikatakan. Jadi harus terbuka sebenarnya. Harus terbuka, karena kalau memang ada kasus seperti itu, jangan ditutupi. Justru, biasanya kalau terbuka dan mau tidak, justru yang mengotorkan adalah pesantrennya melakukan dengan salah satu gurunya, misalnya pesantrennya melakukan itu, justru kepercayaan masyarakat semakin bertambah ya. Karena yang bertindak adalah pesantrennya sendiri memberikan tindak. Tetapi kalau pesantrennya tetap melindungi, kayak kejadian yang di pesantren Kiai itu, ya katanya sudah dilaporkan, tetapi menurut dari wali sepertinya tidak ada tindakan itu. Sepertinya tindakannya sudah ada, tapi hanya sekedar dikeluarkan. Tapi kalau pelaku seperti ini, kalau dikeluarkan biasanya tidak akan menjadi cerah atau mencari masa di tempat yang lain. Itu yang bahayanya, harus segera itu orang seperti itu bahwa prakondisi tindakan yang sangat dimukai oleh Allah tidak dikonsol. Jadi harus terhubung, siap untuk diaudit, siap untuk menerima laporan dan menindaklanjuti laporan. Kemudian juga dari kalangan santrinya, santrinya harus terbuka. Santrinya ketika ada kasus-kasus seperti itu, maka harus mau speak up. Halo, halo.
0: Gih, Pak Ustadz.
1: Jadi untuk wali santri, wali santri juga jika misalkan kita sebagai orang tua santri, maka kita harus memberikan edukasi untuk anak-anak kita supaya terbuka, supaya bisa curhat apa yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan itu. Jadi kita mendidik anak kita untuk mau curhat kepada kita kalau ada masalah itu saja. Cuma seringkali memang mungkin karena orang tua sendiri yang seringkali tidak membuka ruang diskusi kepada anak, sehingga anak itu merasa tidak nyaman, tidak nyaman ketika mau berbicara kepada orang tua. Ya karena mungkin selama ini dididik oleh orang tua yang selama ini hanya bisa memberikan instruksi, bisa hanya memberikan identifikasi, atau mungkin hanya mengidentifikasi tanpa membuka ruang diskusi pada anak. Padahal seharusnya sebagai tua itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk mencurahkan hatinya, untuk menceritakan permasalahannya, untuk meminta advice dari orang tua. Tapi kalau itu anak bercerita kepada orang tua, nah ini berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana selama ini kehidupan dari orang tua. Orang tua harus bisa menjadi sahabat, tidak hanya sebagai orang tua, untuk menjadi sahabat kepada anaknya. Jangan sampai anak lebih dekat kepada sahabatnya menceritakan hal yang detail, hal-hal yang privasi kepada sahabatnya, tetapi kepada orang tua itu tidak berani. Kita diajarkan bagaimana cara mendidik anak supaya anak kita bisa mencurahkan masalahnya dulu. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketika mau itu dimulai dari orang tua membuka ruang itu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau diberikan mimpi oleh Allah yang itu berupa wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail, beliau tidak langsung memberikan tindakan, tidak langsung menindak, jadi langsung apa ya, memaksa tidak, tapi meminta pendapat keturunannya bahwa aku diberikan Allah perintah ini, bagaimana pendapat. Jadi orang tua terlebih dahulu yang membuka diskusi, meminta pendapat keturunannya, nanti akhirnya juga pasti akan berpikir. Mendengar orang tua dari Allah, jadi orang tua itu harus bisa mengayomi, harus bisa memberikan, menjadikan tempat untuk anaknya berbicara. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam juga demikian. Beliau ketika berbicara, beliau bercerita ketika ayahnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang mimpinya itu akhirnya terjadi kenyataan setelah itu. Pendengar hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita harus mendidik anak, tapi tidak hanya mendidik, tapi kita juga memberikan setelah minum kepada anak itu keterbukaan, memberikan teman-teman alih sanggiman untuk bercerita masalah kepada kita, dan juga tidak hanya terbuka saja, tapi juga kita mendidik anak kita untuk kritis. Ketika melihat sesuatu yang janggal, maka kita pikirannya bisa kritis. Kalau merasa tinggi, segera dilaporkan. Pendengar RRI dari Bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang penting utama adalah keterbukaan, baik itu dari pesantren atau lingkungan pendidik dan juga dari anak didik atau santri. Kalau terbukti, maka kasus itu tidak akan berlarut-larut. Biasanya kan kasus itu banyak korbannya itu tidak ada terbukti. Korban yang itu memendam sendiri tanpa mau menceritakan kepada orang tuanya. Ketika pelaku tidak masalah, maka pelaku bisa jadi mencari korban yang lain karena dirasa yang pertama kami. Dan yang kedua juga istrinya semakin banyak korban korban. Pendengar RRI, kemudian yang kedua adalah kejadian ini bisa jadi karena ketidakpedulian. Biasanya kasus-kasus ini karena santrinya atau korbannya merasa tidak berdaya. Tidak berdaya mungkin karena wibawanya pengajarnya, karena dikutuskannya pengajarnya mungkin, yang selama ini dianggap dalam tanda kutip memiliki kewalian mungkin. Baik itu mungkin dari cerita itu atau mungkin pengakuan dari pengajarnya itu sendiri, atau juga mungkin karena ketidakberdayaan dari korbannya itu karena diiringi sesuatu, dijanjikan sesuatu, atau mungkin ditakut-takuti. Dan biasanya ketidakberdayaan ini karena keluguan dari korban. Maka kita juga harus memberikan penyadaran kepada santri-santri, kepada para adik-adik, supaya mereka memiliki nalar yang logis. Kalau kasus kejadian yang dilakukan oleh orang kecil itu kan diiming-imingi untuk melanjutkan pendidikannya ke Mesir saja. Kemudian ketika ada kekritisan, ternyata ditipu juga, bahwa katanya seperti ini, penipuan iringan dengan bayar yang salah. Pendengar ada yang berkata, maka kita harus memberikan pendidikan kepada, kalau misalkan di pesantren atau mungkin di sekolah, kita memberikan pendidikan kepada anak-anak supaya mereka berpikir logis, supaya kita ada sesuatu yang misalkan mereka dibimbingi oleh seseorang tidak mudah untuk menerimanya, karena memang kebanyakan dibimbingi apalagi terjadi kepada anak-anak, mereka itu ketika diimbingi sesuatu itu memang suka gitu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya adalah karena sekarang di zaman ini kita sudah semakin susah mencari orang yang amanah. Memang salah satu ciri zaman seperti itu, susah untuk mencari orang yang amanah. Maka karena susahnya kita mencari orang, kita tidak 100% memasakkan sesuatu kepada orang atau mempertanyakan sesuatu kepada orang, termasuk misalnya di depan pesantren. Maka kita menitipkan ini di pesantren, kita tidak bisa kemudian meninggalkan itu begitu saja, mempersiapkan satu persiapan kepada pesantren, tidak bisa. Tetap kita harus mengkontrol, tetap kita harus mantau, evaluasi apa yang terjadi di rumah kita. Boleh jadi mungkin pengajar pengajarnya, pengasuh pengasuhnya, mereka punya amanat itu. Tetapi pesantren kan tidak semuanya orang yang baik, santri-santri itu. dari berbagai macam latar belakang. Tidak semuanya latar belakangnya orang yang memang dari awal ingin mondok, tapi boleh jadi dia mondoknya karena dipaksa orang tuanya, dan ketika sebelum mondok itu dia memiliki pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, atau mungkin pengalaman-pengalaman kenakalan dalam kehidupan sebelum itu sampai itu, dan itu bisa menjadi hal yang bisa dengan teman-teman. Maka ketika kita menitipkan anak kita, yang anak itu adalah amanah bagi kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, pendidikannya di samping nafkah, bukannya pakaiannya senang apa, juga pendidikan anak adalah amanah dari orang tua kepada kita. Pendidikan anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Jadi meskipun titipkan ke pondok, maka tetap harus mengawasi apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Kalau ternyata tidak, ya kita sampaikan kepada wali kelasnya, mungkin pengasuhnya, mungkin barangkali ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Pendengar RRI yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya yang sangat dihormati oleh Allah, oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana ketika orang dianggap sebagai imam, kemudian disesat dan menyesat makmumnya. Inna ma'akhafu ala umatil imam mudillin. Jadi sesungguhnya yang paling aku takut atas umatku adalah a'imah. Jadi nama dari imam, pemimpin, imam-imam, ya ini tidak hanya pemimpin suatu bangsa, suatu negara, pemimpin, tapi juga termasuk pemimpin umat, termasuk guru, termasuk ustaz, termasuk kiai, yang mereka itu al-mudhillin, tidak memberikan arah yang benar, justru menyesatkan. Orang yang seharusnya amanah, diberi amanah, dipercaya untuk membimbing umat, itu malah menyesatkan umat, malah melakukan tindakan yang tidak baik, yang tidak akan bejat kepada umat. Pendengar RRI yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hal lain terjadinya tindakan-tindakan seperti itu biasanya karena kurang bisanya menjaga pandangan. Pengajar yang seharusnya menjaga pandangan kepada santri nantinya, maka seharusnya ada hijab, ada tabir, ada tirai, yang sehingga mata dari pengajarnya tidak melihat langsung kepada santriwatinya, apalagi ketika melihat santriwati yang lebih bening dibanding dengan yang lainnya gitu. Ini tentu menimbulkan fitnah, karena memang seperti itu. Nafsu itu biasanya bangkit berawal dari mata. Makanya Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan, wayahfazu furujahum, dan menjaga atau memelihara harga diri, kemaluan. Nalika azgalahu, itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallahu khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Allah memerintahkan kita menjaga pandangan kita, baik itu pandangan langsung kepada orang apapun, mungkin pandangan kepada video-video atau gambar-gambar yang memvisualisasikan sesuatu yang menimbulkan syahwat. Apalagi di zaman sekarang, zaman teknologi yang semuanya pasti bukan gadget gitu ya. Betapa mudahnya proses itu. Nah, ketika melihat seperti itu di video, biasanya tidak cukup sekali. Karena itu bisa membuat kecanduan gitu ya. akhirnya melihat yang lebih-lebih, bahkan lebih ekstrim lagi, dan akhirnya tidak hanya bukan sesak kepada lawan jenis, bisa jadi akan menimbulkan kelainan seksual biasanya, bahkan karena akan menimbulkan fantasi-fantasi liar, fantasi yang tidak terkontrol, dan itu bahaya ketika kita sendiri melihat video-video adegan-adegan yang mempertontonkan sesuatu yang tidak bagus gitu ya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sementara cukup itu, nanti kita diskusi mungkin kalau ada pertanyaan. Mungkin okay. Itu Mbak Yaya yang bisa saya sampaikan. Okay. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini karena masih belum ada yang bergabung ya di telepon atau WA kami, sementara saya yang bertanya gak apa-apa ya Pak ya?
1: Monggo Mbak Yaya.
0: Okay, baik, ini topik yang sangat menarik sekali, apalagi akhir-akhir ini ya, ini juga sedang ramai pemberitaan di media sosial terkait dengan tindakan asusila di lingkungan beragama seperti itu. Dan melihat kasus ini, tentunya banyak orang tua sekarang yang mulai khawatir nggih Pak Ustadz untuk melepaskan anak-anaknya ikut kegiatan keagamaan dikarenakan takut terjadi adanya tindakan asusila atau bahkan pergaulan yang tidak sehat begitu. Ini kalau dalam pandangan Islam, bagaimanakah cara membangun ruang ibadah yang benar-benar aman bagi anak dan perempuan Pak Ustadz?
1: Kalau tempat ibadah insya Allah aman lah, soalnya kan terbuka.
0: Okay. Lingkungannya Pak Ustadz.
1: Biasanya kan kejadian-kejadian semacam itu kan karena kurang ramainya tempat itu atau sunya tempat itu dari orang lain biasanya.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan kejadian semacam itu dilakukan misalkan oleh guru ngaji misalkan, itu kan karena mungkin bisa jadi tempat itu kurang ramai. Kalau orang ramai, kalau tempatnya ramai, kemungkinan itu akan pikir-pikir, berpikir lebih untuk nanya gitu ya. Jadi kalau bisa ya diramaikan, kalau misalkan tempat ibadah jangan hanya sekedar dibuat sholat kemudian ditutup kemudian baru ketika ngaji dibuka lagi gitu. Kalau bisa diramaikan, dibuat banyak kegiatan gitu ya. Tadi yang itu ya, ada beberapa pesantren memang ketika ustadznya mengajar itu ketika yang diajar adalah perempuan itu diberikan tirai gitu, tabir gitu, jadi nggak melihat langsung kepada tapi sebaiknya memang kalau memang yang diajar adalah perempuan maka yang mengajar adalah perempuan. Kalau yang diajarkan adalah laki-laki, yang mengajar adalah laki-laki gitu. Kemudian ini juga, mohon maaf. Sekarang kan masalah ini yang dicintai laki-laki bukan hanya perempuan gitu. Kejadian namanya berlainan jenis gitu, nggih.
0: Nah, betul.
1: Itu sebagaimana saya sampaikan tadi, biasanya pelaku-pelaku yang melakukan itu berawal dari jadi korban awalnya.
0: Baik.
1: Maka pentingnya untuk screening para pengajar.
0: Baik.
1: Kalau ada orientasi yang salah, nah itu segera jangan diterima.
0: Iya.
1: Kemudian juga ya tadi menyampaikan supaya kritis.
0: Nggih.
1: Jangan menggunakan kata.
0: Nggih, baik. Jadi memang sebagai seorang tua kita juga harus kritis nggih Pak Ustadz sebelum mungkin menitipkan anak kita ke tempat pesantren atau mungkin ke tempat pengajian, kita harus tahu lingkungan pengajian ini seperti apa. Kita harus mengenal sepenuhnya. Ngeten niku nggih Pak Ustadz. Nggih, baik. Nah, kemudian Pak Ustadz tadi yang sudah dijelaskan nggih oleh Pak Ustadz terkait dengan topik kita pada hari ini, kadang pelaku tindakan asusila ini ternyata juga menggunakan ayat atau bahkan nasihat agama untuk memanipulasi para korbannya agar menurut atau bahkan tidak melawan begitu. Ini bagaimana cara umat kita bisa mengenali bentuk-bentuk manipulasi agama seperti ini Pak Ustadz? Karena kadang masih banyak yang manut nggih atau nurut gitu, takutnya nanti kalau nggak nurut tidak mendapatkan hikmahnya atau lain sebagainya, ngeten niku Pak Ustadz.
1: Okay. Ini untuk kasus-kasus seperti ini, ya kan memang banyak manipulasi gitu. Okay. Maka yang harus kita tanamkan kepada anak-anak bahwa menjaga kemaluan itu hukumnya adalah wajib.
0: Okay.
1: Tidak ada toleransi apapun, meskipun dengan dalih apapun, agar kemaluan itu wajib.
0: Okay.
1: Jadi ya memang edukasi, sex education ini memang dari kecil harus diajarkan.
0: Okay.
1: Bahwa hal-hal apa saja yang dipegang dan yang tidak boleh gitu ya.
0: Okay.
1: Apa-apa saja yang tidak boleh menyentuh kecuali dirinya sendiri gitu.
0: Okay.
1: Jadi harus betul-betul diajarkan kepada anak bahwa jangan sampai hal-hal itu dipegang oleh orang lain.
0: Baik.
1: Sebelum nikah gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang yang pertama itu,
0: baik,
1: harus difahamkan kepada anak-anak bahwa menjaga kemaluan, menjaga kehormatan adalah kewajiban. Apapun dalih dari orang, kalau memang bagaimana dia pandainya memblinter ayat, memblinter hadis, tetap hal itu diharapkan oleh Allah atau berzinah. Jadi kalau sudah tahu itu, dengan diblinter bagaimanapun baru tahu melakukan itu, karena itu adalah hal yang mutlak diharapkan oleh Allah. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik Pak Ustadz. Jadi kalau zaman dulu mungkin pendidikan terkait dengan sex education ini mungkin masih tabu, tapi kalau zaman sekarang ini merupakan hal-hal yang harus kita kenalkan kepada anak-anak bahkan sejak dini ya, untuk memproteksi diri mereka sendiri, begitu tujuannya.
1: Oke, harus bayangin.
0: Oke, baik.
1: Jadi difahamkan kepada anak mana hal-hal yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Itu yang penting itu.
0: Oke, baik Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz, tidak terasa nge, untuk tahu siapa pagi di hari ini, waktu sudah menunjukkan hampir jam 6 pagi. Ini langsung saja Pak Ustadz, silakan jenengan memberikan kesimpulan dari tahu siapa pagi hari ini, yakni terkait dengan memutus rantai asusila di ruang beragama. Monggo Pak Ustadz.
1: Nge, matur suwun Pak Yaya. Pendengar hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kejadian asusila terutama kepada anak-anak belia, kepada orang yang belum masuk usia dewasa, itu adalah tindakan yang termasuk kejahatan yang luar biasa. Maka jangan dibiarkan itu berlalu begitu saja. Kalau ada misalkan keluarga atau anak atau teman yang menjadi korban, segera untuk lapor dan visum supaya nanti bisa menjadi bukti kuat dalam pengadilan. Dan kepada kita sebagai orang tua, marilah kita aware kepada anak kita, tidak acuh kepada anak kita. Mari kita menjadi orang tua yang nyaman bagi anak-anak kita untuk menceritakan permasalahannya, dan kita juga harus ada apapun yang terjadi kepada anak kita, kita harus selalu mengetahuinya. Jangan sampai kita sibuk bekerja sampai-sampai melupakan apa yang terjadi kepada anak kita. Semoga kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan manusia maupun setan. Amin ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini dengan tema memutus rantai asusila di ruang beragama, yang telah disampaikan oleh Ustadz Mantra Bagus Isnawan SHI, yang harapannya semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga ini bisa menjadi wawasan baru ya kepada kita umat muslim, agar dapat menjaga anak-anak kita, saudara-saudara kita, yang harapannya semoga bisa menjadi pemutus rantai tindakan asusila dimanapun ya anak-anak atau saudara kita berada, seperti itu. Baik, matur suwun kepada Pak Ustadz yang telah meluangkan waktunya di pagi hari ini, semoga diberikan kesehatan selalu, amin. Baik pendengar, nanti juga masih akan ada beberapa program lain yang bisa Anda dengarkan ya di pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, aksi diduga komplotan maling melancarkan pencurian pada sejumlah lokasi kejadian di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur viral di media sosial. Hingga hari Sabtu 16 Mei 2026, aksi pencurian tersebut telah dalam upaya penyelidikan Polres Malang. Berdasarkan informasi yang telah dihimpun oleh Jatim Times dan sejumlah akun media sosial Instagram dan juga Facebook pada hari Sabtu malam kemarin, komplotan maling tersebut nampak beranggotakan 3 orang pelaku. Mereka beraksi dengan mengendarai 2 sepeda motor dan membawa beberapa karung.

0: yang diduga kuat berisikan barang hasil curian. Belakangan diketahui komplotan maling ini telah melancarkan aksi pencurian di sejumlah lokasi kejadian sejak hari Selasa 12 Maret 2026 dini hari. Yang mana pada saat itu dalam kurun waktu sekitar 30 menit, komplotan maling telah berpindah lokasi setidaknya di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Pakis Aji, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Sementara itu di wilayah Kecamatan Bululawang, komplotan maling tersebut sedikitnya telah menyasar 3 kedai makanan dan minuman. Dalam aksinya, mereka berhasil membobol kedai dan membawa kabur sejumlah barang berharga. Tercatat beberapa kedai yang turut menjadi sasaran pencurian komplotan maling tersebut diantaranya adalah Tekota yang kehilangan CCTV, tabung gas, hingga perangkat Wi-Fi. Beberapa aksi tersebut juga sempat terekam oleh CCTV, bahkan wajah salah satu terduga pelaku juga sempat terekam kamera pengawas sebelum akhirnya viral di media sosial. Ketika dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar membenarkan adanya dugaan pencurian oleh komplotan maling yang kini viral tersebut. Ia menyebutkan hingga saat ini serangkaian kasus dugaan pencurian yang menyasar sejumlah kedai di wilayah Kabupaten Malang tersebut juga sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian. Bambang juga menyebutkan tim gabungan kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian ya, guna kepentingan penyelidikan. Dan petugas juga telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara atau TKP, serta melakukan pendalaman untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Atas kejadian itu pun, Bambang juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, pastikan beberapa barang berharga termasuk yang ada dalam kedai maupun booth telah terkunci dengan pengaman tambahan sebelum ditinggalkan. Demikian Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Kinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

Makanan tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. 3. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

0: sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang lawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Ini infonya.
1: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, program angkutan pelajar gratis yang tengah disiapkan oleh pemerintah Kota Malang berpotensi menambah pendapatan sopir angkutan kota atau angkot. Dari skema yang sedang dibahas, sopir angkot diperkirakan bisa memperoleh tambahan pendapatan minimal 1,8 juta rupiah per bulannya. Dalam hal ini, Sekda Kota Malang Purwono Cokro Darsono mengatakan pihaknya mengusulkan tarif angkutan pelajar sebanyak Rp6.000 per kilometer. Dengan skema ini, sopir angkot diperkirakan bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp90.000 per hari untuk rute terpendek. Dan jika dihitung berdasarkan hari aktif sekolah selama 1 bulan, pendapatan tambahan yang diterima oleh sopir ini bisa mencapai sekitar Rp1,8. Dengan demikian, Ipung menyebutkan tarif ini masih dalam tahap pembahasan sebab pemerintah Kota Malang menghendaki tarif di angka Rp5.000 per kilometer. Menurutnya, pembahasan masih terus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Ipung juga menegaskan usulan tarif ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan,